0: Kiraha.
1: Baik sahabat budaya, pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, saatnya terang bergabung di siaran ibadah Minggu dari Gereja Immanuel Ternate sahabat budaya. Dari studio Perempat Ternate kami sampaikan selamat mengikuti.

dalam kitab Kisah Para Rasul, bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita.

Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita betapa besar kemurahan Allah dilimpahkan kepada semua orang berdosa. Karena itu, marilah kita mengingat kembali seluruh dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan secara pribadi di hadapan Tuhan.

jemaat yang dikasihi Kristus, sebagai persekutuan orang-orang percaya, marilah secara bersama-sama kita mengaku dosa-dosa kita dengan jujur kepada Allah dan memohon pengampunannya. Ya Allah, di hadapanmu terbuka seluruh kehidupan kami.

Dengarlah firman Allah seperti dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 6 ayat 3, 4, 5, dan 8. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia.

Jemaat, saya silakan kita semua berdiri untuk mendengar petunjuk hidup baru dan berkomitmen untuk melakukannya dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, setiap orang yang telah dibaptis adalah orang-orang yang telah diampuni, disucikan dan diperuhi oleh Kristus. Itulah makna pembaptisan yang harus kita wujudkan secara nyata dalam hidup tiap-tiap hari melalui tuntunan Roh Kudus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran.

0: Jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bacaan pagi ini terambil dari kitab Yeremia pasal 29, terbaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Kitab Yeremia pasal 29, terbaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Sebelum membacanya, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Bapa, mampukanlah kami sebagai anak-anak-Mu untuk membaca, mendengar, dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirman bagi kami, kami siap mendengar dan melakukannya. Amin.
1: Yeremia 29 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-23 dengan perikop surat kepada orang buangan di Babel. Beginilah isi surat yang dikirim Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua yang tersisa di antara orang buangan, kepada para imam, kepada para nabi dan seluruh rakyat yang telah diangkut ke pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Hal ini terjadi sesudah raja Yekonya bersama Ibu Suri, pembesar-pembesar istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus ke Babel oleh Sedekia, Raja Yehuda, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang kuangkut ke pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah dan tempatilah, buatlah kebun dan nikmatilah hasilnya. Ambillah istri dan perolehlah anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan bertambah banyaklah di sana. Dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di antara kamu, dan oleh para penenungmu. Jangan dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan.
2: Ayat yang ke-9, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku, aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sungguh beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku melawat kamu. Aku akan menepati janjiku yang indah kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati, aku akan berkenan kamu temukan, demikianlah firman Tuhan, aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat asal dari mana aku telah membuang kamu. Katamu, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Sungguh, beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas takhta Daud dan tentang seluruh rakyat yang tinggal di kota ini, saudara-saudaramu yang tidak keluar bersamamu ke pembuangan.
3: Ayatnya ke-17. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan sampar ke tengah-tengah mereka. Aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk, sedemikian jeleknya sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan sampar. Aku akan membuat mereka menjadi momok bagi semua kerajaan di bumi, menjadi sumpah, serapa, sumber kengeringan, sasaran ejekan, dan aib di antara segala bangsa, kemana mereka kuceraikan, sebab mereka tidak mendengarkan perkataanku. Demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaran hamba-hambaku, para nabi, tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, hai kamu semua orang buangan yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel, beginilah firman Tuhan, semesta Allah, Allah Israel, tentang Ahab bin Kolaya dan Zedekiah bin Mahaseya, yang berdumbuat palsu kepadamu demi namaku. Sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, yang akan membunuh mereka di depan matamu sendiri. Dari pengalaman mereka itulah akan dikenal suatu ungkapan kutukan di antara semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikian biar Tuhan memperlakukan kamu seperti Zedekiah dan Ahab yang telah dipanggang oleh Raja Babel di dalam api, oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah berzina dengan istri sesama mereka, dan telah mengucapkan perkataan dusta yang tidak kuperintahkan kepada mereka. Aku sendiri yang mengetahui dan menyaksikannya. Demikian firman Tuhan.
4: Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati dan dikasihi Kristus. Besok hari kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dengan tema besar yang dikemas saat ini yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Menjelang perayaan kemerdekaan ini, kita diajak untuk berhenti sejenak dan merenungkan sudah sejauh mana perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan itu benar-benar kita rasakan sebagai anak-anak bangsa dan lapisan masyarakat sampai di pelosok-pelosok tanah air. Sebab bagaimanapun juga, saudara-saudara sekalian, saat ini di media sosial kita, kita menemukan begitu banyak keluh kesah dan sikap pesimis terhadap pemerintah Republik Indonesia saat ini. Bahkan sudah ada seruan-seruan untuk turun di jalan di esok hari, tepat di saat upacara kemerdekaan itu berlangsung. Kita juga menyaksikan, saudara-saudara sekalian, suara-suara mereka yang ada di lingkar tambang. Mereka yang mengalami ketidakadilan struktural, mereka yang mengalami kemiskinan, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan agraria, bahkan pelanggaran hak-hak asasi manusia di tanah ini. Dan sejak beberapa hari lalu, kelompok-kelompok ini telah menyerukan dengan narasi-narasi bahwa tidak ada kemerdekaan bagi mereka. Mereka menyerukan bahwa tidak ada hari merdeka bagi kelompok-kelompok ini, saudara-saudara. Belum lagi, saudara-saudara sekalian, ada aksi-aksi yang mengungkapkan kemarahan kepada para pejabat publik, para koruptor, dan lain sebagainya. Semua ini menghadapkan kita pada suatu situasi yang kritis saat ini, Ibu dan Bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Kristus. Sebab kita harus membedakan mana yang jujur di tengah-tengah bangsa ini. Ya. Kita harus pula membedakan di antara situasi-situasi seperti ini, mana yang bersikap baik, mana yang bersikap jujur, tetapi mana yang sengaja meniup-niupkan situasi ini untuk memprovokasi bangsa demi perpecahan di tengah-tengah bangsa kita ini. Dan menghadapi gambaran dan keadaan bangsa yang demikian, maka kita diminta untuk memilih, untuk tidak memilih dua sikap yang tadi saya katakan. Ya. Tidak memilih dua sikap yang tadi saya katakan. Jadi apakah kita berdiam diri saja dan kita tidak merisaukan apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita? Ya, tidak demikian, saudara-saudara. Ataukah kita harus berada dan tenggelam dengan keputusasaan dan sinisme seakan-akan tidak ada lagi harapan bagi pemulihan bangsa kita? Nah, itu juga tidak boleh terjadi, saudara-saudara. Dan karena itu firman Tuhan hari ini mengajarkan kita jalan ketiga. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita jalan ketiga, yaitu kita perlu terlibat secara aktif dan kritis menyikapi persoalan-persoalan bangsa dan daerah-daerah termasuk di wilayah kita sampai dengan lingkungan-lingkungan yang kecil sekalipun, sambil tetap bersemangat tengah-tengah hati kita masing-masing selaku anak-anak bangsa, dan tetap berpengharapan bahwa Allah yang telah memberi kemerdekaan itu tetap ada bersama kita. Karena itu saudara-saudara, dalam suratnya ke umat Yahuda yang ada di Babilonia, Nabi Yeremia menyurat kepada orang-orang di pembuangan itu, sebagaimana terbaca dalam ayatnya yang ketujuh, saya membaca dalam terjemahan baru, begini firman Tuhan, usahakanlah kesejahteraanmu, kesejahteraan kota kemana kamu aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraanmu, kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Itu nasihat Nabi Yeremia kepada orang-orang Yahuda yang ada di Babilonia, saudara-saudara sekalian. Jadi jika umat Israel dipanggil untuk mendoakan atau berdoa dan mengusahakan kesejahteraan di tanah asing, di tempat pembuangan mereka, terlebih lagi kita. Ya, kita dipanggil untuk terlebih lagi harus berdoa dan mengusahakan kesejahteraan di tengah-tengah tanah air kita sendiri. Kita dipanggil untuk berdoa dan mengusahakan kesejahteraan, bahkan merawatnya secara baik-baik, sebab tanah ini adalah tanah air kita. Dan karena itu saudara-saudara, menjelang kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, dan berdasarkan teks Alkitab ini, kita dipanggil pertama-tama untuk mendoakannya. Ya, kita dipanggil agar mendoakan bangsa kita ini, dan juga bersyukur atas kemerdekaan bangsa dan negara kita. Dan karena itu hendaklah kita berdoa dengan jujur dan sungguh-sungguh kepada Allah. Sebab dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-14, Allah meyakinkan kita bahwa Ia akan berjumpa dengan kita ketika kita benar-benar sungguh-sungguh mau berjumpa dengannya dan mencari Dia. Dan Ia akan menjawab doa-doa kita. Dan karena itu marilah kita mendoakan bangsa kita ini yang sementara ini dililit dengan berbagai kemelut dan krisis di seluruh bangsa ini. Dan kita berdoa bagi para pemimpin bangsa agar hati mereka dilembutkan untuk sungguh-sungguh berpihak kepada keadilan dan kesejahteraan. Kita berdoa agar mereka benar-benar mengutamakan kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya. Kita berdoa juga bagi para penegak hukum agar mereka memiliki keberanian dan integritas untuk sungguh-sungguh menegakkan hukum tanpa tekanan kekuasaan dan uang. Kita juga harus berdoa bagi anak-anak muda yang sedang marah saat ini agar amarah mereka itu menggelorakan semangat, bukan untuk membunuh, melainkan membangun. Kita juga harus berdoa bagi gereja, bagi kita semua sebagai warga gereja ini, agar kita juga benar-benar mengusahakan kesejahteraan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kerja kita, di mana saja kita ditempatkan. Allah memanggil kita sebab kesejahteraan kota ini menjadi kesejahteraan kita juga. Hari ini, saudara-saudara sekalian, kita benar-benar diyakinkan oleh firman Tuhan bahwa Allah itu benar-benar ada dan memberi kita pandangan yang baru tentang bagaimana harus memperjuangkan kehidupan, kehidupan yang berkeadilan dan harus kita ciptakan mulai dari pikiran kita, saudara. Karena itu wujudkanlah keadilan seadil-adilnya di tengah-tengah keluarga, terhadap istri, suami, anak-anak, dan juga kepada orang tua. Keadilan itu harus kita usahakan pula untuk terjadi dan tercipta di tengah-tengah lingkungan kerja, sesama teman-teman kerja, tapi juga antar pemimpin dengan mereka yang dipimpin. Keadilan itu juga harus benar-benar terjadi di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan di mana saja kita berada. Sebab keadilan itu dikehendaki oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang berkati Tuhan, hari ini kita juga menyaksikan berlangsungnya sakramen baptisan kudus bagi anak kekasih kita. Momen ini mengajak para orang tua dan saksi, bahkan kita semua selaku warga jemaat yang adalah menjadi saksi baptisan, kita diingatkan untuk tetap memelihara anak-anak kekasih ini, dan mereka benar-benar diperhatikan, dilindungi, dan diberdayakan agar menjadi anak-anak yang membawa damai sejahtera, membawa keadilan dan sukacita di tengah-tengah hidupnya. Anak-anak ini adalah pewaris kerajaan Allah, dan karena itu mereka bukanlah anak-anak kita. Ya, secara biologis mereka kita lahirkan di tengah-tengah dunia ini, tetapi sesungguhnya mereka adalah milik Allah. Dan karena itu kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendidik dan merawat mereka sebagai anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing di dalam keluarga kita. Dan karena itu kita tidak boleh melebihi Allah dalam proses pembinaan dan pendidikan kepada mereka. Sebaliknya, kita dipercayakan Allah dalam Yesus Kristus untuk melindungi dan menyayangi, mencintai mereka sepanjang hidup mereka. Jangan biarkan anak-anak kita ini sakit. Pastikanlah bahwa mereka tetap sehat bersama kita. Pastikanlah bahwa anak-anak kita memiliki masa depan melalui pendidikan. Jangan biarkan anak-anak kita ini gagal dalam hidupnya. Sebab kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Masing-masing orang bisa berpikir dan merenungkan dirinya sendiri. Sudah seberapa jauh ia melangkah selama ini? Sudah berapa jauh ia melakukan tanggung jawabnya bagi anak-anaknya yang telah Tuhan percayakan di dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Sebab anak-anak itu adalah pewaris kerajaan Allah. Sedikit pun jangan menghilangkan hak mereka sebagai pewaris kerajaan Allah. Dan karena itu dengan demikian, kita menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan sebab kita dipercayakan untuk merawat anak-anak di mana saja mereka berada. Kita harus bersyukur Tuhan mempercayakan kita selaku orang tua untuk merawat anak-anaknya ini. Dan marilah kita lakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Tuhan bersama kita, melindungi dan menyertai sepanjang hidup kita dan menjadikan mereka sebagai anak-anak yang merdeka bersama semua orang yang merayakan kemerdekaan di Republik ini. Amin. Kita satu dulu sejenak, ibu dan bapa, saudara, sambil merenungkan firman Tuhan ini. dan berkomitmen untuk melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari.

Saat teduh selesai, sebagai respon kita pada firman yang baru saja disampaikan, kita kidungkan bersama pelengkap kidung jemaat 176 ayat pertama dan keempat.

Jemaat kekasih Kristus, kita tiba pada pelayanan baptisan kudus. Karena itu kepada para orang tua dan saksi diundang berdiri.

adalah kewajiban setiap orang tua yang membawa anak-anaknya untuk dibaptis, mengaku iman yang di dalamnya mereka pernah dibaptis dan berjanji untuk mendewasakan anak-anak ini pada jalan Kristus. Karena itu, pertama-tama kami menanyakan kepada orang tua dan saksi, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Di hadapan Allah dan jemaatnya, hendaknya saudara-saudari menyatakan janji saudara-saudari dengan hati yang tulus. Apakah saudara-saudari bersedia menjadikan rumah tangga saudara-saudari sebagai suatu lingkungan Kristiani di mana ibadah dan pengajaran iman Kristen dilaksanakan, sehingga memungkinkan anak ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja, dan setia memberitakan kebaikan Allah Tuhan kita di dalam kata dan perbuatan? Jemaat diundang berdiri. Apakah saudara-saudari juga setia kepada panggilan selaku jemaat Kristus, sehingga anak ini dan semua anak di tengah-tengah persekutuan kita dapat bertumbuh dalam cinta kasih dan pengetahuan serta ketaatan kepada Allah Tuhan kita? Karena itu marilah kita mengaku iman di hadapan Allah dan manusia, bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini, dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli sambil berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita riba pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali, para orang tua dan saksi tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita mendoakan anak yang akan dibaptis ini, supaya ia memperoleh kepenuhan kasih karunia Allah. Tuhan menyertai jemaat. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan segala sesuatu, memeliharanya, dan menganugerahkan air ini kepada kami. Terpujilah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia ini dari kuasa dosa. Terpujilah Roh Kudus yang telah berkarya di dalam gereja dan di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah, berkenanlah berkati akta baptisan ini sebagai tanda dan meterai bahwa anak ini telah diterima dalam perjanjian kekal dengan Kristus melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya, dan oleh kuasa Roh Kudus dilahirkan kembali dalam hidup baru yang berkenan kepada-Mu. Amin. Kidung jemaat 304, bait yang pertama kita kidungkan sebagai persiapan pelayanan baptisan kudus.

Pastor Immanuel Titipeu. Aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kiranya anak ini tidak malu untuk mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhannya, dan kiranya ia akan tetap berada pada jalan Yesus sampai akhir hidupnya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.

Jemaat, mari kita berdoa syukur. Ya Yesus Tuhan kami, kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang besar yang telah memilih dan memasukkan anak ini dalam persekutuan umat-Mu. Kami mohon biarlah Roh Kudus menyertainya agar ia dapat terus bertumbuh dalam kasih karunia-Mu dan menjadi orang percaya yang taat kepada-Mu, ya Tuhan. Berilah hikmat dan kekuatan kepada orang tuanya dan para saksi ini supaya mereka sanggup menggenapi janjinya. Dan ajarlah kami pula selaku jemaat untuk mengerti tanggung jawab kami dalam menopang proses pembinaan dan pendewasaan iman dari semua anak di dalam persekutuan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali.

0: Kini kepada kita sekalian diberi kesempatan untuk memberikan persembahan-persembahan syukur kita. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kasihilah Kristus dan topanglah tugas-tugas kesaksian dan pelayanan gerejanya. Nyatakanlah hal itu dalam pemberian syukurmu hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudari.
1: Jemaat yang diberkati Tuhan, sementara persembahan diberikan, kita menyanyikan PKJ nomor 153 ayat pertama sampai dengan seterusnya. Pakailah seluruh hidupmu.

0: Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu ini terkumpul pemberian syukur kami sebagai jawaban kami terhadap kemurahan-Mu yang besar. Terimalah dan cucikanlah persembahan syukur ini sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
1: Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, kita berdoa syafaat dan mengakhirinya kita akan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Mari saudara-saudara kita berdoa. Kami datang bersujud di hadapan-Mu ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami memuji dan menyembah-Mu dalam persekutuan yang beribadah di pagi ini. Karena besar kemurahan dan kasih setia-Mu yang selalu kami rasakan hingga saat ini. Walau ada banyak masalah dan pergumulan kehidupan yang kami alami, ada pula begitu banyak tangisan yang mungkin saja kami sembunyikan. Namun Engkau benar-benar mengenal kami dan mendampingi kami saat kami terluka. Dan kami pun yakin bahwa Engkau selalu mendengar seruan kami dan juga tangisan kami, serta ungkapan-ungkapan rasa penyesalan dan berbagai hal lainnya oleh karena kami mengalami ketidakadilan, kekerasan, kemiskinan, dan berbagai kesusahan lainnya. Kami bawa semuanya ke dalam tangan kasih-Mu di pagi ini, O Allah pengasih. Dan kami pun tak bisa menyangkali kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kami pun tak bisa menghitung banyaknya kebaikan dan besarnya penyertaan-Mu dalam hidup kami. Selalu saja kami rasakan suasana-suasana sukacita dan kebahagiaan. Berbagai suasana-suasana yang menyenangkan secara pribadi juga keluarga-keluarga kami. Begitu pula kami syukuri berbagai kesuksesan dan hari-hari bahagia yang kami alami dalam hidup ini. Baik melalui perjuangan-perjuangan kehidupan, pendidikan, pekerjaan, dan berbagai perjuangan-perjuangan lainnya. Dan dari sini kami belajar memahami kehadiran Tuhan, bahwa ternyata Tuhan selalu hadir dan menuntun langkah-langkah hidup kami. Dan penyertaan-Mu itu kami yakini juga berlaku bagi bangsa dan negara kami. Di mana hari esok adalah hari bersejarah bagi kami. Ketika kami diperkenankan untuk merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Sebagai gereja, sebagai anak-anak bangsa, kami turut bersuka cita atas anugerah-Mu yang begitu besar bagi bangsa kami. Karena itu melalui firman-Mu hari ini kami diajak untuk selalu mendoakan bangsa dan negara, mendoakan para pemimpin-pemimpin bangsa ini, bahkan juga mendoakan semua komponen tengah-tengah bangsa termasuk kami, selaku gereja dan warga gereja ini. Supaya kami benar-benar menciptakan, selain mendoakan, kami pun ikut mengusahakan keadilan dan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan di mana saja kami berada. Karena itu kami berdoa bagi jemaat yang berkumpul dan beribadah di saat ini. Dalam berbagai beban-beban kehidupan umat-Mu ini, baik sebagai warga jemaat GPM Ternate, maupun para simpatisan yang datang dari berbagai daerah di wilayah Indonesia, baik itu dari Sulawesi, dari Halmahera, dari Sumatera, dari Pulau Jawa, dan berbagai daerah-daerah lainnya di Indonesia ini. Dan mereka ini tersebar di kota Ternate ini, baik di rumah pribadinya, rumah dinas, tapi juga rumah-rumah kontrak, rumah kos-kosan, dan lain sebagainya. Kami tetap berharap kuasa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan mereka, bahkan dengan jemaat ini, dengan berbagai pekerjaan dan usaha-usaha mereka, baik di sektor-sektor formal maupun informal. Begitu juga kami mendoakan anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu, mereka yang mengusahakan pekerjaan dan menggumulinya setiap waktu. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan anak-anak kekasih kami ini, agar mereka pun tetap hidup dan mengalami kasih setia Tuhan di sepanjang hidup mereka, di tengah-tengah pendidikan mereka, tapi juga pergumulan-pergumulan untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan mereka. Kami juga mendoakan umat-Mu yang hidup dalam kecemasan, beban-beban pergumulan tertentu, orang-orang yang sakit, orang-orang yang berduka cita, orang-orang yang dipenjara, para janda, duda, yatim, piatu, kaum disabilitas, warga gereja senior, mereka yang menjadi korban-korban ketidakadilan, dan berbagai kesulitan kehidupan yang mereka alami saat ini. Kiranya Tuhan memberi kelegaan dan sukacita, berkat yang melimpah bagi mereka. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa di hari ini dengan penuh sukacita selaku jemaat dan para pelayan, di mana hari ini kami menyaksikan anugerah Tuhan baik kehidupan keluarga besar yang membawa anak kekasih Oliver Emmanuel Hitipeu. Keluarga Hitipeu Tehupiori ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan merangkul keluarga ini dan memberi kekuatan dan semangat untuk tetap membina anak kekasih yang baru saja dibaptis, anak kekasih Oliver, supaya ia bertumbuh dalam kuasa dan kehendak Tuhan, menjadi anak-anak yang baik, anak yang setia, dan berguna di tengah-tengah keluarga, gereja, bangsa, dan negara ini. Kami berdoa bagi orang tuanya, Bung Mike dan Lavi, tapi juga para saksi, Pak Enol dan Ibu Alet. Semua orang tua, saudara-saudara, oma dan opa, biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan mereka semua. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami di Flores, NTT, yang saat ini mengalami goncangan yang begitu hebat, bukan hanya goncangan gempa bumi

di tangan pemerintah dan orang-orang yang baik yang Tuhan utus, mereka pada waktunya dipulihkan keadaannya dari tengah-tengah ketakutan dan kecemasan, bahkan kesedihan yang mereka alami. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan. Kami mendoakan gerejamu yang melayani di dunia ini, secara khusus dalam persekutuan gerejamu di jemaat GPM Ternate. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati para pelayan, pendeta, penatua, diaken, tua agama, badan penyelenggara pelayanan gerejawi, tim-tim kerja. Kiranya tugas-tugas pelayanan mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Dan mereka melayani dengan sungguh-sungguh di tengah-tengah jemaat ini. Juga kami di kelas GPM Ternate dengan berbagai agenda-agenda pelayanan yang sedang berlangsung di pusat klasis ini, yang telah berlangsung di hari Jumat kemarin hingga di hari Kamis mendatang. Kiranya Tuhan bersama-sama kami pula dengan kegiatan-kegiatan yang baik ini, agar benar-benar membangun kehidupan jemaat-jemaat dan juga yang ada di klasis GPM Ternate. Ya Tuhan Allah kami di sorga, kami bersyukur atas pelaksanaan ibadah yang baru saja kami lakukan ini, dengan semua pendukung ibadah, ada kolektan, pemain keyboard, singers, lektor, bahkan semua kami yang beribadah. Biarlah apa yang telah kami ungkapkan melalui lagu dan puji-pujian, bahkan pelayanan firman, benar-benar menjadi berarti dalam kehidupan kami untuk membantu dan menolong kami memasuki dunia ini dan melaksanakan ibadah-ibadah kami secara sosial. Kami mendoakan bangsa dan negara kami ini dengan berbagai pemimpin yang ada di tengah-tengah bangsa ini, hingga di kelurahan dan di RT/RW. Kiranya Tuhan menuntun dan memberkati mereka, agar mereka pun tetap berupaya untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera, keadilan dan kemakmuran di tengah-tengah bangsa ini. Ini doa kami ya Tuhan. Ini persembahan hidup dan puji-pujian kami Bapa. Terimalah kami dalam kehendak-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara, persekutuan yang diberkati Tuhan, saya undang kita sekalian berdiri dan kita akan menyanyi bersama sebagai lagu pengutusan, Kidung Jemaat 407, bait pertama dan kedua.

Saudara-saudaraku yang berkati Tuhan, baptisan kudus telah mengingatkan kita bahwa kita telah menerima kasih karunia Tuhan yang telah memilih kita untuk diselamatkan dan menjadikan kita umat-Nya

supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, saudara-saudara, terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudari. Tuhan menyinari saudara-saudari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudari kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudari dan memberi saudara-saudari damai sejahtera.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau...
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Deh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

0: Pantes, gimana gak banyak nyamuk coba. Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

Indonesia sama tuanya dengan sejarah perekonomian bangsa Indonesia. Kegiatan UMKM dalam bentuk perdagangan telah ada sejak masih berbentuk barter hingga penemuan uang. Aktivitas perekonomian di Indonesia pada awalnya adalah UMKM. Bentuk usaha dagang dalam bentuk industri besar baru berkembang setelah masuknya kolonialisme ke Indonesia. UMKM bisa ditemui dari pusat perkotaan hingga pelosok pedesaan sebagai wujud dari kemandirian masyarakat di tengah terbatasnya lapangan pekerjaan formal.

0: Enak.
1: Makan apa?
0: Makan boboto nih.
1: Boboto?
0: Boboto adalah makanan khas Ternate yang terdiri dari kukusan ikan cakalang cincang, kenari dan perpaduan lada, garam dan bumbu lainnya yang dicampurkan. Nah, boboto ini biasanya sebelum dikukus, dibungkus dulu dengan daun pisang.
1: Seperti botok dari Jawa.
0: Kedua makanan ini memang mirip dari namanya, botok dan boboto. Bentuknya juga sama dan sama-sama dibungkus dengan daun pisang, kemudian dikukus.
1: Jadi, kalau mau makan botok di Ternate, ya aku tinggal makan boboto deh.
2: Yo hasi walop lima kobabso. Empat Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Sio Seromtoha koma Rimon Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Cep, ada tebakan lagi.
1: Tebakan aja si Nona ini, kelarnya sih.
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya.

0: Tierra.
1: Jahit baju dari bahan katun.
2: Cakep.
1: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
3: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapa janda terdapa. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini. Saya kasih dulu.
1: Iya.
3: Kain katun dibuat rendah.
1: Cakep.
3: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
0: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Pali-pali, makanan tradisional khas Ternate dengan cita rasa yang unik. Pali-pali adalah hidangan asal Ternate yang terkenal sebagai salah satu hidangan khusus untuk para sultan di masa lampau. Konon, orang Ternate banyak berbondong-bondong datang ke keraton kesultanan ketika ada hajatan. Selain untuk melihat sultan, mereka juga ingin menikmati pali-pali. Sebab pali-pali merupakan makanan sakral yang selalu dinanti ketika acara khusus kesultanan. Pali-pali berbahan dasar beras yang dibungkus anyaman daun lontar, berbentuk lonjong mirip lontong.

0: kopi panas kah kopi dingin?
1: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
0: Laparan kenapa?
1: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
0: Papa Ali ini paling macam-macam,
2: In.

0: Yoha Siwolop 5 Kobabso 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Rambah semuanya. Alhamdulillah untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Rambah kembali.
2: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wazadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Qur'an mengajarkan kepada kita,
2: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
3: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
0: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Sio Serom Toha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

0: Kuliner ya, waktu siang waktunya menikmati makan siang kuliner ya, tentunya di hari Minggu siang ini untuk Anda yang lagi menikmati makan siang bersama keluarga ya, selamat makan siang di tengah hangatnya kebersamaan ya. Ada satu lagu yang sudah kami hadirkan mendengar ya, menemani Anda di waktu siang ini. Ini sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa setiap orang mungkin pernah melewati masa-masa sulit ya dalam hidupnya. Badai Berlalu dari Dedi Dores ini bercerita tentang seseorang yang pernah merasakan kesedihan, kesendirian dan bertanya beratnya beban kehidupan. Namun di balik semua itu mendengar ada keyakinan bahwa setiap badai pasti akan berlalu dan hari yang lebih cerah.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate, 95,1 FM Rompat, suara budaya Kiraha. Sahabat budaya, saat ini Ngoni bersama torang di Kiraha Siang serta Kiraha Sore. Saya Atoh Ramalan bersama rekan tim TMB selaku operator studio Dani Prayoga. Tentunya kawal sahabat budaya hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Assalamualaikum dan selamat siang Subajo untuk Ngoni sahabat budaya yang selalu setia badengar Pro Ampa Ternate, baik dorang badengar melalui 95,1 FM maupun melalui aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Tentunya Ngoni so memilih Pro Ampa Ternate sebagai Ngoni perekan, Ngoni pesahabat dalam menjalankan rutinitasnya maupun di sela-sela waktu santai maupun istirahat sahabat budaya ya. Torang berharap semoga Ngoni dalam keadaan sehat, selalu terhibur dan juga tetap enjoy bersama torang di Pro Ampa Ternate. Baik, dan saat ini program Maso Siang hadir sekarang ya, sampai tuntas nanti pada pukul 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Tentunya di Maso Siang, ragam informasi dihadirkan maupun deretan lagu-lagu enak. Siang ini Ngoni badengar sahabat budaya. Saya juga mengundang sahabat budaya yang ingin bergabung berbagi informasi, berbagi cerita, boleh ya. Saya aktifkan di line telepon 3126518, juga di 0821952666695. Yang mau gabung lewat WA me boleh sahabat budaya di 0853 9853 3951.

0: azan zuhur ini akan dimenangkan pada pukul 12:38 waktu Indonesia.
1: 95,1 FM Rombak Ternari. Suara Budaya Kiraha.
2: Sahabat Budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 12:35. Torang informasikan untuk ngoni, terutama umat muslimin dan umat muslimat, kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate jatuh pada pukul 12:38. Untuk kumandang azan zuhur wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 12:38 waktu Indonesia Timur.

0: kami ucapkan selamat menunaikan 95,1 FM Ternari.
1: Suara Budaya Kiraha. Sahabat budaya, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: Langkah tegap maju.

Paskibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Oh apa ternate suara budaya kiraha untuk ngoni terutama umat muslimin dan muslimah torang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya, waktu semenunjukkan pukul 12.58 torang lanjutkan program asosiasi yang di sesi selanjutnya ya setelah penyampaian kabar kiraha pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sahabat budaya tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya Kiraha.

Sahabat Budaya, rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 RRI Ternate diawali dengan aksi cinta lingkungan melalui kegiatan bersih-bersih sampah di kawasan Pantai Castella, Kota Ternate, Sabtu 15 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekaligus mengajak masyarakat menjaga kebersihan kawasan wisata pesisir. Aksi tersebut merupakan kolaborasi Ocean Youth Indonesia Maluku Utara bersama RRI Ternate dan sejumlah pihak. Di antaranya Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, Genbi, Komunitas Ankam Anak Muda Sadar Sampah, Basarnas, serta pemerintah kelurahan setempat. Lebih dari 100 peserta terlibat dalam aksi tersebut. Mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk menyisir sisi utara, selatan, dan bagian tengah Pantai Castella sebelum bergerak menuju titik-titik yang telah ditentukan. Setelah pembagian kelompok, para peserta dibekali sarung tangan dan karung sebagai wadah sampah. Dengan penuh semangat, mereka memungut berbagai jenis sampah yang berserakan di sepanjang bibir pantai. Lebih dari satu jam kegiatan berlangsung, puluhan karung sampah berhasil dikumpulkan dari kawasan Pantai Castella. Sampah-sampah tersebut kemudian diangkut menggunakan kendaraan pengangkut milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate yang telah disiapkan di lokasi. Orang beralih ke kabar selanjutnya. Perayaan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kota Ternate berlangsung meriah. Semangat kemerdekaan dihidupkan generasi Alfa, wadah pemuda dan pelajar di lingkungan Lorong Al-Furqan Jalan Fala Jawa 2 melalui rangkaian kegiatan bertajuk Lalam 4 Agustusan 2026. Kegiatan yang digelar selama 3 hari, 15 hingga 17 Agustus 2026 tersebut menghadirkan berbagai perlombaan yang melibatkan anak-anak, pemuda hingga para ibu. Ketua Panitia Lalampa Agustusan 2026

Dua lomba tersebut, generasi Alpha juga menggelar sejumlah permainan khas perayaan kemerdekaan. Di antaranya, makan keropok, gigit sendok, balap karung, tarik tambang, dan berbagai perlombaan lainnya. Mengusung nama Lalampa yang merupakan akronim dari Langkah Aktif Lorong Al-Furqan, merayakan proklamasi Agustus. Kegiatan ini menjadi wadah bagi pemuda dan pelajar untuk menunjukkan kreativitas serta kepedulian terhadap lingkungan. Demikian kabar Kieraha pukul 13. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai torang baku dapa kembali di kabar Kieraha pada pukul 14 waktu Indonesia Timur.

Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website Bintang Radio RRI.

0: Tito Aditya Lelahati. Aku Tulus Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, sesi potret. Rizky Febian Alamak. Wijaya 80 terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Mike Mohede Terbaik. Bukan
1: yang terbaik. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Kau yang ingin bersama. Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
0: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro. Hadi,
1: kini. Butet. Butet.
0: Kicir-kicir.
1: Sue Ora Jamu.
0: Es Lilin.
1: Cik Cik Periuk.
0: Si Patokan.
1: Wayawi Windawi.
0: Bole Lebo.
1: Dodoi Si Dodoi.
0: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id. Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

0: Saya Kiraha Sapa Budaya, Aibom Capile dari Aldi Umamid dan Novila ya. So dihadirkan Sapa Budaya spesial untuk Ngoni yang masih terus mendengar Pro Ampa Ternate. Tentunya orang masih dalam program Maso Siang. So di sesi kedua Sahabat Budaya, tentunya saya bakal berbagi informasi, cerita-cerita juga pastinya. Nah, tara afdol ya kalau saya tara mengundang Sahabat Budaya. Jadi untuk Ngoni yang ingin berbagi informasi, berbagi cerita, boleh saya aktifkan di line telepon 3126518, juga di 0821952666695. Yang mau gabung lewat WA boleh di 0853 9853 3951. Silakan buat Ngoni yang ingin berbagi informasi seputar ataupun kondisi cuaca maupun menyambut 17 Agustus. Nah, lebih seru lagi Sahabat Budaya boleh berbagi cerita ataupun informasi di Ngoni pe daerah, Ngoni pe lingkungan, barangkali kegiatan maupun lomba apa saja nih yang dorang bikin. Nah, silakan Sahabat Budaya. Dorang tahu ya kalau euforia masyarakat Indonesia khususnya Maluku Utara itu semangatnya sangat membara ya, semangat 45 nih ya dalam menyemarakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kira-kira ada lomba-lomba seru apa nih yang dorang bikin di Ngoni pe lingkungan Sahabat Budaya? Boleh ya, saya mengundang Sahabat Budaya untuk gabung lewat telepon PSTN, GSM maupun WA tentunya. Dan di line telepon so ada yang gabung, saya menyapa. Halo Mas Siang.
1: Halo Mas Siang,
0: iya, insya Allah Bung Taher yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung, dan juga selalu setia mendengar Pro Ampa Ternate.
1: Iya, benar sekali.
0: Baik, bagaimana cuaca di Susupu, Bung Taher?
1: Cuaca di Susupu sama dengan seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia, jadi panas, membara.
1: Iya.
0: Masih memasuki musim kemarau, tapi ada beberapa daerah yang hujan nih ya.
1: Ya, kemarin di beberapa minggu lalu di tengah hujan.
0: Di Halbar hujan.
1: Alhamdulillah,
0: tapi Ternate sampai sekarang ini tara hujan. Aduh doe. Panas leh. Iya, Halmahera Tengah itu hujan ya kemarin.
1: Iya.
0: Alhamdulillah berkah.
1: Cuma sering awang jangan naik-naik, bah. Senyum-senyum saja tapi.
0: Oh, awan cuma kasih kode. Dia cuma sapa-sapa iya, dari cuma, atas.
1: Tapi belum jadi hujan mungkin.
0: Manggali jatuh di halteng tuh apa? Dia pi awan itu. Dia bawa air tuh. Iyo.
1: Cuma naik ke senyum-senyum saja.
0: Iyo, kata rada dia kasih jatuh di air laut apa itu? Iya, apapun itu tetap disyukuri, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Iya. Oke, kong kegiatan deng lomba-lomba seru apa nih di sana, Abang ya, Tahir?
1: Biasa kemarin ada kegiatan di tanggal 12. Kemarin di tanggal 14, 15 itu ada lomba lari. Nanti di 17 ini ada kerak jalan juga. Poco-poco.
0: Oh, gerak jalan poco-poco. Dong mau bikin kapan itu?
1: Tarik tambah. Ya, pokoknya itu mungkin selesai apa?
0: Upacara.
1: Pokoknya itu tanggal 17.
0: Oke. Iya.
1: Itu ada tarik tambah juga gitu.
0: Iya.
1: Ini kita merayakan manggung. Dua hari ulang tahun kemerdekaan dan hari ulang tahun apa kelahiran Nabi Muhammad. Jadi luar biasa yang kita akan jalankan ya persiapan itu.
0: Iya, silakan Bung Tahir barangkali bisa kasih harapan atau ucapan nih untuk HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
1: Ya, dulu kita mensyukuri ya, kita mensyukuri karena kemerdekaan itu ya suatu nikmat ya, rahmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kita Indonesia pada saat itu kan punya alat yang kurang kita ingin kumpul boleh kita berarti, tapi kita bisa menang berarti itu satu rahmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Satu nikmat yang makanya kita bersyukur untuk itu bagaimana kita jaga kita punya negeri ini, negara ini. Menjaga kita jangan terpancing dengan isu yang membawa kita saling bermusuhan. Punya kita menyadari bahwa kita jangan terpancing dengan isu-isu yang tidak ada punya bukti-bukti yang nyata begitu. Mari kita satu hati, kita menjaga kita punya negara ini yang kita cintai ini. Itu saja itu. Itu saja mengatur. Tapi yang kita mensyukurilah, kita mensyukuri bahwa kita diberikan kemerdekaan, kita semati kemerdekaan sudah 81 tahun ini. Berarti kita mensyukuri kita apa saja yang kita hadapi, kita jangan terpancing dengan hal-hal yang pokoknya jangan terpancing dengan itu yang bukan-bukan begitu. Kita menjaga kita punya negara ini. Kita itu mengapa?
0: Ya, Abang Tahir, makasih. Syukur dofu-dofu.
1: Dan minta lagu itu.
0: Boleh, lagu apa, Bung Tahir?
1: Nyiur Melambai.
0: Nyiur. Oke, Nyiur Melambai dari Rani Permatasari. Siap, Bungkus, nanti dihadirkan.
1: Oke, Kota Tahir. Semoga mengatur sesuai selalu.
0: Amin.
1: Salam Merdeka.
0: Merdeka.

daerahnya Bung Taher ya, tepatnya di Susupu Halmahera Barat, maupun kegiatan-kegiatan lomba-lomba dalam menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, sahabat budaya, turang tanyakan yang satu ini seperti apa ceritanya. Halo, Maso Siang, Pro Ampa Ternate. Oh, tak putus kah? Oke, tak apa-apa, yang penting secoba. Bisa dicoba kembali, sahabat budaya. Ya, tentunya yang ingin gabung, berbagi cerita, berbagi informasi, boleh, sahabat budaya. Saya sebutkan lagi DP nomor, tapi sebelumnya saya terima dulu yang satu ini. Soba gabung. Halo, Maso Siang, dengan siapa, di mana? Ya, halo, Maso Siang, dengan siapa, di mana? Sudah tersambung. Oh, tadopas doh. Motledo. Bisa dicoba kembali ya. Untuk teleponnya saya sebutkan 3126518, kode area 0921, juga di 0821952666695. WhatsAppnya di 0853 9853 3951.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Masih di Maso Siang Sahabat Budaya, buat Ngoni yang ingin bergabung boleh ya, gabung lewat telepon maupun WhatsApp. Saya sebutkan lagi DP nomor 3126518, juga di 0821952666695. WhatsApp juga boleh di 0853-9853-3951. Sahabat Budaya, kira-kira bagaimana kondisi cuaca di Ngoni P daerah? Lalu juga Ngoni bisa berbagi informasi maupun cerita di Ngoni P daerah, ya Ngoni P lingkungan, untuk menyemarakan HUT Kemerdekaan RI ke-81, kegiatan maupun lomba-lomba seru apa nih yang dilaksanakan. Bisa gabung lewat telepon, WhatsApp, sahabat, juga bisa ya mampir di live chat RRI Digital. Dan di line telepon, so ada yang gabung, saya menyapa. Halo, Maso Siang, dengan siapa di mana? Oke, okay, halo, Maso Siang, dengan siapa di mana? Oke, okay, tak putus lagi ini ya. Bisa dicoba kembali, sahabat budaya. Jadi yang pasti, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, suasana Semarang mulai terasa di berbagai lingkungan masyarakat. Beragam kegiatan dan perlombaan digelar ya untuk menyambut hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, mulai dari lomba anak-anak hingga perlombaan untuk orang dewasa. Tentunya kegiatan tersebut menjadi sarana hiburan sekaligus mempererat kebersamaan warga. Nah, sahabat budaya, lomba tradisional seperti apa nih yang dilaksanakan di lingkungan sahabat budaya? Silakan ya, saya tunggu informasi maupun ceritanya di program Maso Siang. Untuk telepon maupun WhatsApp saya aktifkan juga di live chat RRI, ya RRI Digital. Jadi tadi yang sempat telepon tapi terputus, bisa dicoba kembali ya, mungkin karena gangguan atau memang sensitif teleponnya, entahlah. Kalau ada kendala gitu ya sahabat budaya, boleh coba melalui PSTN 3126518 atau boleh lewat WhatsApp sahabat budaya. Nah, ini sudah ada yang gabung nih, saya menyapa ya. Halo Pro Ampas, selamat siang. Halo Pro Ampas, sudah tersambung dengan siapa di mana? Iya, halo, selamat siang. Nah, ini sudah nih. Ya, halo, selamat siang dengan siapa di mana? Entar ada suara ini. Oh. Sayang sekali padahal sudah tersambung ya. Bisa dicoba kembali. Ya, sahabat budaya, tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya Kieraha untuk program Maso Siang.

Proampa Ternate, suara budaya Kiraha Sapa Budaya, waktu semenunjukkan pukul 13.57 terang. Lanjutkan program Maso Siang di sesi berikutnya ya, setelah penyampaian kabar Kiraha pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sahabat budaya, tetap bersama Proampa Ternate, suara budaya Kiraha.

Sahabat Budaya, sebanyak 32 putra-putri terbaik dari berbagai wilayah di Provinsi Maluku Utara resmi dikukuhkan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Pengukuhan dipimpin Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarmin Sehe dalam upacara yang berlangsung khidmat di Aula Nuku Kantor Gubernur Maluku Utara Jumat 15 Agustus 2026. Pengukuhan ditandai dengan pemasangan lancana dan kendit kepada seluruh anggota Paskibraka. Mereka selanjutnya akan menjalankan tugas pada upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Sebelum dikukuhkan, seluruh anggota Paskibraka terlebih dahulu mengucapkan ikrar putra Indonesia yang dipimpin Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Maluku Utara Armin Zakaria. Ikrar tersebut menjadi bagian penting dalam mengukuhkan semangat kebangsaan sekaligus komitmen para anggota Paskibraka dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Upacara pengukuhan turut di

Bowl Onam tersebut menghadirkan berbagai perlombaan yang melibatkan anak-anak, pemuda hingga para ibu. Ketua Panitia Lalampa Agustusan 2026 Saskia Maharani Chando mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk menghadirkan hiburan sekaligus mempererat kebersamaan warga. Disampaikan sejumlah lomba bagi anak, pemuda dan ibu-ibu, yang uniknya ada dua lomba unik yang digelar, yaitu lomba pepeda terbang dan lomba ekspresi makan pala. Selain dua lomba tersebut, generasi Alfa juga menggelar sejumlah permainan khas perayaan kemerdekaan, di antaranya makan kerupuk, gigit sendok, balap karung, tarik tambang dan berbagai perlombaan lainnya. Mengusung nama Lalampa yang merupakan akronim dari Langkah Aktif Lorong Al-Furqan merayakan proklamasi Agustus. Kegiatan ini menjadi wadah bagi pemuda dan pelajar untuk menunjukkan kreativitas serta kepedulian terhadap lingkungan. Demikian kabar Kiaraha pukul 14, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu, sampai torang baku dapat kembali di kabar Kiaraha selanjutnya. Tabea, subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Makian, Halmahera Selatan, Sabah Budaya. So dihadirkan, semoga terhibur. Masih di Maso Siang bersama Ato Ramalan, Sabah Budaya. Turang bahas mengenai dengan lomba tradisional ya Sabah Budaya. Seperti yang turang ketahui, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, suasana semarak mulai terasa di berbagai lingkungan masyarakat. Beragam kegiatan dan perlombaan digelar ya untuk menyambut hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, mulai dari lomba anak-anak hingga perlombaan untuk orang dewasa. Kegiatan tersebut menjadi sarana hiburan ya, sekaligus mempererat kebersamaan warga sahabat. Berbagai lomba tradisional apa nih yang dilaksanakan di lingkungan Sahabat Budaya, boleh diceritakan ya, ataupun informasi dari Ngoni. Saya mengundang Sahabat Budaya untuk gabung lewat telepon di 312-6518, juga di 0821-952-6665, maupun lewat WhatsApp di 0853-9853-3951. Ko Otis ya, Abang Otis. Abang Otis di Kampung Bisa, di Jerebus ya, sementara mau ke studio nih, ekstra hati-hati ya. Semoga selamat sampai ke tempat tujuan. Kayak perjalanan kemana gitu ya. Yang pasti sekali lagi untuk Abang Otis di Kampung Pisang, wih, sudah telepon begini tuh pasti dah ya. Ada sesuatu nih, wih, memang merdeka betul nih ya kalau torang siang ini ya, khususnya penyiar-penyiar Pro 1, Pro 2 maupun Pro 4 gitu. Makasih lo ya sudah mau bersedia untuk antar S ya. Oke, okay. Aduh, S apa ya? Halo Ko. Oke. Okay. Ko Udin. Oke, okay, Ko Udin siap dekorasi ya. Oke, okay. Semangat Ko ya. Baik Sahabat Budaya, yang pasti sekali lagi untuk Abang Otis, perjalanan ke RRI Ternate, ekstra hati-hati. Terima kasih ya, so bersedia untuk antarkan torang pe menu alias tola-tola siang ini. Wih, pakai tanya lagi. Kalau mau minum, minum apa yang paling cocok? Yang pasti yang bikin adem sudah, soalnya panas gitu kan. Jadi mesti mesti orang butuh yang adem-adem gitu. Sorry ini teleponnya tadi sempat ini ya, salah pencet jadi sibuk nih. Baik, sekarang saya sudah aktifkan nih teleponnya. Ada Mas Andi di Batam sudah bergabung lewat WhatsApp ya. Sebelumnya Ayu juga so bergabung tapi terputus. Ayu di Mas Sohi boleh coba kembali ya. Halo. Oh, halo. Ya, halo.
1: Halo, halo, halo.
0: Wala, ini halo. Baik. Apakah Mas Andi mendengarkan suara saya dengan jelas?
1: Hmm? Halo.
0: Oke.
1: Halo,
0: iya, halo. Sebentar. Kenapa ini suaranya jadi malah output nih ya? Suara keluarnya dari monitor ulang ini malah. Bukan di mixer kita ini, di feeder mixer. Baik, Mas Andi dimati, tapi suara saya kedengaran Mas ya?
1: Kedengaran.
0: Baik, Mas Andi boleh matikan dulu. Oke, nanti bisa telepon kembali. Saya coba, nah ini sudah ya, saya coba ke WhatsApp lagi Mas Andi, so coba bergabung, semoga tak ada kendala. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Halo.
0: Baik. Iya, halo. Maso siang, Mas Andi.
1: Udah bisa belum?
0: Udah, baik. Sudah jelas ini modulasinya, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya. Baik, Mas Andi. Bagaimana ya ini? Cuaca di sana boleh spill? Panas kah?
1: Panas kah?
0: Panas ya?
1: Iya.
0: Walah, alhamdulillah ya. butuh yang adem-adem, Mas. Iya. Baik. Kembali ke pembahasan nih, Mas Andi. Lomba tradisional apa nih yang dilaksanakan di lingkungannya Mas Andi?
1: Permainan biasa itu tarik tambang,
0: pajak
1: pindang, terus dari karung, macam-macam, tapi ada dua yang sangat
0: saya. Mas Andi jadi pesertanya juga kah atau panitia nih Mas? Kan ada orang dewasa tuh, lomba untuk orang dewasa kan ada ya. Ya cukup jadi penonton aja gitu Mas ya. Iya Mas Andi.
1: Ofisialnya atau tim ofisialnya?
0: Iya ya begitu kah tim ofisialnya nih. Semangat Mas Andi, semoga kegiatan maupun lomba di sana berjalan sukses ya, lancar-lancar selalu.
1: Ada dua Bu Ato, bukan dua yang sangat menarik sih Bu Ato.
0: Apa itu Mas Andi?
1: Lomba itu gini. Uang Rp1.000 itu ditancapkan di pepaya. Terus pesertanya harus suami istri gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi matanya ditutup, ditutup suami istri itu, baru disuruh gigit ambil uang di pepaya itu yang Rp1.000. Nilainya kalau dapat satu keping uang hasil Rp1.000 itu nilainya Rp100.000 Bu Ato.
0: Oh gitu. Ya. Agak ekstrim ya. Kalau ya, salah sasaran
1: yang
0: nanti.
1: Yang suruhnya kan ditutup mata, jangan lihat kepalanya. Karena mulutnya suami istri ini beradu gitu.
0: Oh jadi satu tim terdiri dari dua orang gitu ya?
1: Suami istri.
0: Kenapa satu aja gitu? Kenapa tidak satu? Gitu ya. Wih, lumayan besar nih hadiah.
1: Cuma matanya ditutup, jadi kan tidak kelihatan pepayanya.
0: Iya, cukup menantang tapi agak ekstrim sebenarnya Mas Andi. Pepayanya yang pasti sudah dikupas Mas ya.
1: Itu yang suruhnya Bung Anto, suruhnya. Terus yang kedua seperti biasa. Iya. Menurut istrinya itu menarik juga tuh.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Jadi kalau Bung Ato ada istri boleh ikut lomba itu. Kayaknya istri akan
0: berlari. Boleh dicoba Mas Andi. Baik.
1: Yang suruhnya Bung Ato suaminya kecil, istrinya gendut, itu yang lebih suruh.
0: Bisa dibayangkan.
1: Jadi
0: ya.
1: Yang paling banyak peminatnya dua permainan itu karena lucu.
0: Iya benar Mas Andi. Baik. Lalu ada kegiatan jadi, seru lainnya? Hiburan misalkan gerak jalan indah, gerak jalan santai, gerak jalan poco-poco.
1: Sudah.
0: Oke.
1: Semuanya karena dari tanggal 5 kemarin mulai karena ramai sekali pesertanya.
0: Wes, mantap tuh.
1: Tanggal 5 Agustus kemarin mulai sampai sekarang nih.
0: Baik.
1: Cuma besok libur dulu karena upacara.
0: Upacara. Tapi biasanya pasca upacara itu banyak lomba maupun kegiatan yang diselenggarakan pada saat itu ya, setelah upacara gitu.
1: Karena belum selesai banyak sekali pertandingan segala macam permainan.
0: Iya, Mas Andi. Oke. Makasih infonya Mas Andi.
1: Oke.
0: Salam sehat, sukses selalu, merdeka. Oh ya. Iya, ada harapan atau ucapan untuk HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, Mas?
1: Ya, harapannya karena ini kita memperingati perjuangan para pejuang telah berjuang
0: untuk ya, Mas Andi. Baik.
1: Sampai kita tidak akan
0: Baik, siap Mas Andi. Makasih sudah bergabung sekali lagi Mas Andi.
1: Oke.
0: Iya.
1: Makasih banyak Bung Otto. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mas Andi di Batam. Sekarang saya ke WhatsApp lagi. Ada Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Halo, Mas Sosiang.
2: Halo Mas Sosiang. Assalamualaikum. Selamat siang Bung Otto.
0: Waalaikumsalam. Ayu di Masohi.
2: Iya, tadi batas suara pertama masuk ya?
0: Iya.
2: Barometer suruh Fatimah. Mohon maaf ya, ibu-ibu bareng atau mama biasa pakai suara besar.
0: Oh begitu. Baik.
2: Iya, suara besar bareng angin kuat lah. Iya, angin, kok atau sehat-sehat kan?
0: Sehat-sehat, harapan yang sama Ayu beserta keluarga di sana sehat selalu ya. Merdeka. Merdeka.
2: Iya, kata orang Bakuda apa ya? Di hari iya. Kemerdekaan, baru kata orang Bakuda apa?
0: Kata orang Bakuda apa?
2: Kata orang Bakuda apa? Di Pulau Empat Kiara.
0: Oke, okay. Cuaca di di Masohi?
2: Malah katanya hari ini hujan udah 2 hari nih kok atau ya mudah-mudahan besok untuk upacara bendera tidak terjadi hujan gitu, tapi kita tidak bisa memprediksi cuaca. Ya, biasanya kita bilang tidak hujan, tapi nanti hujan. Kayak tahun-tahun kemarin biasanya untuk pada saat pengibaran bendera Merah Putih biasanya tidak hujan, tapi pada saat penurunan bendera Merah Putih itu biasanya akan terjadi hujan.
0: Iya, terang berharap yang terbaik saja ya, semoga cuacanya bersahabat.
2: Iya, betul sekali.
0: Biar pas upacara 17 Agustus ya, untuk hari kemerdekaan Republik Indonesia berjalan sukses, berjalan lancar.
2: Sukses, betul. Ini bicara tentang apa namanya,
0: lomba kan? Tradisional. Nah, ya, kira-kira di lingkungannya Ayu apa aja nih di sana?
2: Kalau di perumahan ini sih ada pertandingan.
0: Oh, perumahan. Jadi di sana di perumahan tidak ada pertandingan nih, seng ada.
2: Iya, orang bata, iya di perumahan bata ini seng ada pertandingan. Tapi kalau untuk di luar ada gitu toh.
0: Betul.
2: So terasa tuh dari satu minggu lah, so ada kayak karnaval.
0: Iya.
2: Terus kemarin diadakan dari pemerintah daerah yang untuk Maluku Tengah sendiri ada jalan santai juga pada saat pagi hari. Ada juga yang ya begitulah anak-anak yang karnaval gitu. Tapi untuk saya betas yang ada ikut perlombaan. Kalau dulu boleh kata ikut perlombaan, atau perlombaan makan kerupuk, toh lari-lari karung. Iya, tapi kalau panjat pinang sengge, berapa seng bisa?
0: Eh ampun, ya. Jangan coba-coba.
2: ampun dah, seng boleh.
0: Seng boleh itu orang-orang tertentu saja atau yang profesional, yang ahli-ahli gitu.
2: Iya, yang profesional. Kalau katanya bukan profesional, internasional mah.
0: Jangan coba-coba kalau tara bisa. Ya.
2: Iya, jangan coba-coba. Kok atau kalau seng bisa lah, jangan coba-coba.
0: Jangan coba-coba. Dapat dia metong tako ya. Kong kasana iko lagi mama dan. Pokoknya menyerah dari sekarang. Orang cukup menonton dengan bateria saja.
2: Bateria sudah. Iya, tapi hari ini apa namanya, hari ini hari Ahad ya, besok hari jelang hari kemerdekaan.
0: Benar.
2: Atau sama dengan penuh kegembiraan, penuh kehidmatan yang mau ikuti acara besok. Berapa tahu ada di paskibraka yang bersiap untuk menaikkan bendera sang saka Merah Putih pada besok hari.
0: Benar.
2: Atau doakan dong bisa menaikkan bendera itu dengan penuh sukses kesuksesan. Tapi biasanya kalau di kenaikan bendera banyak yang terjadi hal-hal yang di luar dugaan gitu ya, atau seperti mungkin tali bendera putus kah, begitu toh.
0: Lalu
2: terus
0: juga, pesertanya yang tiba-tiba pingsan.
2: Iya, terus peserta yang dia pulang sepatu dia telah pas,
0: benar.
2: Jadi iya itu banyak kan terjadi tuh.
0: Tapi terang,
2: memang netizen ini netizen dong pun mata tajam.
0: Iya, benar.
2: Iya. Dong bisa zoom out.
0: Langsung bisa tahu begitu ya. Tapi orang berharap jangan sampai ada kejadian yang tarak terduga terjadi pada momentum detik-detik proklamasi 17
2: Agustus 2017 Agustus ini.
0: 1945 ya. 2026.
2: Iya, jangan salah-salah. Iya.
0: Iya, 1945.
2: Jangan lidah keseret.
0: Iya, aduh, lidah lidah yang terputar ya.
2: Lidah jangan lidah terputar. Tapi beta untuk 17 tahun ini Fatima menggunakan baju daerah adat Buton.
0: Oh, pilih
2: iya,
0: Buton.
2: Dia singkat karnaval. Oh. Belum dia singkat karnaval kok atau tapi dia mau pakai baju adat.
0: Pasti cantik sekali nih Dedek Fatima.
2: Iya, pasti cantik tuh.
0: Iya.
2: Kita mau pakai adat apa namanya? Memang adat tuh, tapi dia minta itu adat baju adat Buton sama baju tentara, baju polisi dan baju dokter. Ih, katanya saya bisa pakai satu galigus ya Allah. Nah, ini dia minta pusing, Pak.
0: Aduh, berarti iya. Mau gonta-ganti pakaian, gonta-ganti ya Allah, nanti mama pusing ya, ibu pusing nanti. Ya.
2: Nanti mama pusing, baru dia mama sing ada dia bapak ada di bagian selatan meliput
0: di meliput,
2: acara
0: ya.
2: Besok di sana.
0: Oh, iya, iya,
2: iya. Iya, tapi nanti sore hari untuk penurunan bendera beliau ada di sini dan Fatima akan standby dengan baju adat Buton di lapangan.
0: Nanti Fatima ganti-ganti pakaian sudah. Jadi besok nih karnavalnya.
2: Iya besok. Dia besok nih sayang karnaval. Cuman dia mau apa namanya pake. Dia mau coba kudapak kakak Ebi. Barang oh, kakak Ebi ada sebagai apa namanya pasukan paskibraka besok paskibraka. Ya untuk menaikkan
0: berarti,
2: bendera
0: iya.
2: Ya.
0: Nanti Dede Fatima harus tampil beda begitu ya.
2: Dia tampil beda kok atau jadi besok iya. Ini jangan sampai dia pembawa karena dia pun kamera kak masa di
0: iya nanti kostum terbaik kan siapa tahu dia bisa dapat tuh dapat juara
2: dapat juara kostum
0: penonton penonton ya, iya penonton yang dapat kostum terbaik.
2: Tapi memang Fatima belum apa namanya dia memang cinta ya gitu ya dia memang sangat mau memakai baju daerah gitu ya walaupun memang tidak baju daerah apa dia mau tapi saya ambilkan baju daerah adat Buton. Kalau tahun kemarin dia pakai baju korpri.
0: Oh
2: iya dan dia ini nanti setiap tahun akan berganti gitu berpakaian tapi saya akan memperkenalkan baju-baju adat daerah
0: baju Nusantara. Siap
2: iya baju daerah seluruh Nusantara ketika mengenal gitu ya
0: iya betul.
2: Seperti itu atau ya. Ketika tahu juga budaya-budaya seluruh Nusantara seperti itu.
0: Oke.
2: Itu saja ketumpung bincang-bincang siang hari ini.
0: Siap.
2: Apakah masih ada ditambah lagi?
0: Iya kalau sudah? Kalau mau kasih harapan kasih ucapan boleh ya untuk
2: iya boleh
0: RI
2: mau kasih harapan.
0: Ke-81
2: Harapan beta buat apa namanya ulang tahun Republik Indonesia ke 80 berapa tahun nih?
0: Delapan satu
2: tahun ini Indonesia semakin bangsa Indonesia punya semakin pererat kerukunan gitu ya persatuan dan kesatuan tentunya gitu ya. Kita semuanya adalah saudara dari Semang sampai Merauke gitu ya. Jangan ada perpecahan di antara kita. Tetap kokoh gitu ya. Untuk mengenang para pahlawan terdahulu yang memperjuangkan Indonesia dengan berdarah-darah gitu. Kita ini sudah menikmati kebebasan, sudah menikmati kebebasan merdeka. Tapi apakah sejauh itu kita merdeka? Tapi kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing seperti itu kok atau
0: iya benar.
2: Iya.
0: Oke. Terima kasih.
2: Ya,
0: danke.
2: Sama-sama Pak Atto, ya. Tetap semangat. Danke banyak lagi.
0: Danke.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Caca Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Untuk bincang-bincangnya luar biasa ya. Banyak perlombaan maupun kegiatan-kegiatan menyemarakan HUT kemerdekaan RI ke-81 di Masohi Maluku Tengah. Torang harap semoga berjalan lancar, berjalan sukses sesuai apa yang torang harapkan begitu sahabat budaya. Baik, di WhatsApp ada Bunda Indah di Kulaba, Ternate Barat ya. Wow, ini langsung kirim dia pecuplikan video dan juga dia pe flyer lomba Gabiar Lomba 17 Agustus. Nah, ini nanti saya bantu up juga gitu ya. Oke, saya bacakan WhatsApp-nya. Tabea Koato dalam memperingati HUT kemerdekaan RI di lingkungan AKG Ale dong ada buat beberapa mata lomba yang berlangsung beberapa hari lalu. Pokoknya seru sekali katanya, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, bahkan orang tua-tua pun turut meramaikan. Biar terdapat juara, yang penting Iko berpartisipasi dalam lomba itu, semenunjukkan rasa cinta terhadap bangsa ini. Merdeka! Wis, mantap, merdeka bunda. Nah, ini sedikit cuplikan video tadi pagi tarik tambang. Wis, mantap. Tarik tambang seru sekali ini ya. Ada anak-anak, lalu juga orang tua, semua Iko berpartisipasi. Wis, mantap, mantap, mantap. Tapi bunda, Iko lagi kata rada tarik tambang nih bunda. Saya rasa bunda sendiri kong lawan 5 ke 10 orang, bunda menangkap. Oke, sahabat budaya, ini bisa berbagi informasi maupun cerita melalui telepon, WhatsApp juga boleh. Tadi yang sempat telepon-telepon tapi terputus, boleh dicoba kembali ya. Ada baiknya kalau ada penelpon yang masuk itu tunggu dulu, nanti kalau penelpon selesai baru telepon gitu ya, karena saya tidak bisa terima dua sekaligus gitu ya, jadi harus satu-satu yang terang terima. Jadi kalau misalkan satu saya so terima sementara ada bincang-bincang atau bacarita-bacarita, itu yang lain atau yang di sana jangan dulu telepon ya. Nanti setelah itu baru ngoni telepon gitu. Nah, ini sudah ya. Saya terima. Halo, masuk siang, dengan siapa, di mana? Oh, terputus. Tara apa-apa, yang penting saya coba, sahabat budaya.

0: Anda, foto-foto proklamasi kemerdekaan yang sering kita lihat di buku sejarah itu ternyata nyaris hilang selamanya. Di balik dokumentasi bersejarah itu, ada seorang pewarta foto bernama Franz Mendur. Bersama kakaknya, Alex Mendur, ia mengabadikan detik-detik proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, setelah upacara selesai, tentara Jepang melakukan razia. Kamera dan hasil foto milik Alex Mendur disita. Menyadari bahaya itu, Franz Mendur segera mengeluarkan roll film dari kameranya, lalu menguburkannya di dalam tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya agar tidak ditemukan. Saat digeledah, Franz mengelabuhi tentara Jepang dengan mengatakan bahwa filmnya sudah dirampas. Setelah keadaan aman, ia...
1: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
2: Kepada anggota paskibraka yang telah menjalani 95,1 FM Romba Ternate.
3: Suara Budaya Kiraha.
4: Sahabat Budaya, dalam rangka menyambut semarak hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Satlantas Polres Ternate melalui kegiatan Polantas Karib bersama Jasara Harja Cabang Ternate dan komunitas Om Ojek serta Ci Ojek Andalan Kota Ternate menggelar berbagai perlombaan di kantor Lantas Polres Ternate Sabtu 15 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan yang dimulai pukul 8.30 WIB tersebut dipimpin oleh Kasat Lantas Polres Ternate, Bapak Naomi Olina Harahap, serta melibatkan personil kepolisian dan masyarakat, khususnya komunitas ojek di Kota Ternate. Sahabat Budaya, Kasat Lantas Polres Ternate, Bapak Naomi Olina Harahap, melalui Kasih Humas Polres Ternate, Bapak Ekan Mukadar mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan upaya mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dengan masyarakat dalam menyambut momentum kemerdekaan. Dalam kegiatan tersebut, peserta mengikuti sejumlah perlombaan bernuansa kemerdekaan, diantaranya lomba makan kerupuk, lomba sedotan, dan lomba balon. Perlombaan diikuti bersama oleh personil Polri dan masyarakat ya, dengan suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Selain perlombaan, personil Satlantas Polres Ternate juga menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, mengutamakan keselamatan, serta menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dalam setiap aktivitas di jalan raya. Ya, sahabat Budaya, kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan sebagai wujud sinergi Polri, mitra terkait, dan masyarakat ya dalam menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Baik sahabat Budaya, torang so di penghujung program Maso Siang untuk edisi siar hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Sebelumnya saya tuntaskan WhatsApp yang so masuk. Ada Mas Subiono di Madiun, Jawa Timur. Merdeka, merdeka mas ya. Tapi ya kuatu di Madiun, lomba yang dilaksanakan dan mas apa nih di Madiun lomba dilaksanakan selesai tanggal 17 katanya dan masih di bulan Agustus. Saat ini sebagian besar lomba baris berbaris dan drum band, lombanya seperti volleyball, karaokean, jalan santai dan lain-lain. Tontonan hiburan wayang kulit di Pemkot, band dan dangdut artis Jawa Timur. Harapannya teruslah berkarya dan cinta Indonesia. Stop korupsi katanya. Merdeka, merdeka Mas. Oke. Baik sahabat budaya, torang akhiri program Masuk Siang untuk edisi kali ini. Terima kasih syukur dofu-dofu untuk ngoni yang soba gabung maupun soba dengar ya. Yang pasti tetap semangat dan merdeka, merdeka, merdeka sahabat budaya. Saya Atoh Ramalan mohon batabea di Masuk Siang. Sampai torang baku dapat lagi sahabat budaya. Setelah ini torang bergabung bersama Pro Ampa Jakarta ya. Untuk itu sahabat budaya pastikan ngoni tetap badengar torang di Pro Ampa Ternate Suara Budaya Kiraha. Sampai torang baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat siang menjelang sore. Subajo.

0: Sekuriteit jam 13.
1: Abang Po, kualitas udara di Jakarta pada minggu ini pagi masuk kategori kagak sehat dan menduduki peringkat kedua sebagai kota dengan udara terburuk di dunia. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQ Air pada pukul 6 lewat atu waktu Indonesia Barat, indeks kualitas udara IQI di Jakarta pada berada di tingkat 167 atau masuk dalam kategori kagak sehat dengan polusi udara PM2.5 dan nilai konsentrasi 17 mikrogram per meter kubik. Angka itu memiliki penjelasan tingkat kualitas udaranya kagak sehat bagi sekelompok sensitif dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata Kemenpar berkolaborasi dengan Garuda Indonesia dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Sydney memperluas pasar wisata edukasi atau edutourism Australia dengan memperkenalkan desa wisata Indonesia sebagai ruang belajar yang memaduin sejarah, seni, budaya, lingkungan, dan kehidupan masyarakat lokal. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini dalam keterangannya menyampaikan bahwa wisata edukasi menjadi salah satu peluang untuk memperkenalkan Indonesia bukan hanya sebagai destinasi liburan saja, tapi juga sebagai living classroom yang nawarin pengalaman belajar melalui budaya alam dan kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, Kemenpar menggelar rangkaian promosi pada 3 sampai dengan 4 Agustus yang lalu, diawali dengan kegiatan Indonesian Goes to School, Experience Wonderful Indonesia in the Classroom, the Claremont College, Sydney. Kegiatan tersebut itu memperkenalkan pengalaman wisata edukasi Indonesia secara langsung kepada kepala sekolah, guru, dan siswa melalui berbagai lokakarya dan interaktif. Sampai dimari dulu beritanya, ayo Bang Wawan. Jumpa lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

Pagi ini, biasa pagi kita. Siang ini kita bertemakan lagu nasional. Nah, Abang Po, janjinya babe, lagu-lagu nasional yang jadi favorit Abang Po pendengar semua apa sih? Kenapa suka lagu itu? Ditunggu sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat ya. Ya, teleponnya 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112498 ya. Passwordnya jangan lupa, ini kan jelang HUT RI ke-81. Perompet FM Suara Budaya Jakarta. Merdeka, harus semangat.

0: passwordnya.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta Merdeka.
0: Wih, dicadas. Oke, Bang Gilang, gimana suasana di Karawang pagi ini?
1: Ya, siang jadi ini suasananya panas udah panas, jadi biar kita membara, jadi biar tambah membara panasnya gitu.
0: Yo, pastinya Bang Gilang, tema kita ini kan kaitannya dengan HUT RI ini yang ke-81. Pastinya untuk menggelorakan jiwa kita, semangat kita, ada lagu-lagu nasional yang selalu dari kecil sampai kita besar nih ada tengiang-ngiang dalam hati kita. Dari Bang Gilang, lagu nasional apa selain Indonesia Tanah atau Garuda Pancasila?
1: Ada dua udah. Apa tapi itu? Yang pertama sedih, yang

0: lupa kita juga.
1: Bubur bunga atau bubur pahlawan atau apa gitulah. Itu sedih banget, kayaknya kita ada di masa-masa zaman dulu.
0: Iya, beneran. Itu, beneran, iya.
1: Makan keredok aja pakai daun tumpah.
0: Sedih banget dah tuh kita dengar lagu itu ya. Yang pastinya kita dengerin cuplikannya dikit boleh?
1: Cuplikannya boleh
0: ya,
1: udah.
0: Boleh ya.

0: Halo?
1: Iya, tunggu kita dengerin dulu.
0: Oh gitu, nungguin ya.
1: Aduh, sedih banget ya. Kita, kalau kita memposisikan kita sebagai di saat tahun itu ya, Bang Gilang ya. Aduh, tapi ini membuat kita lebih menghargai pahlawan-pahlawan kita. Bener kagak sih Bang Gilang?
0: Betul. Itu menjadi lebih adem hati kita. Bahwa mengingat begitu kerasnya pejuang-pejuang kita
1: untuk
0: memerdekakan rakyat yang generasi yang akan datang. Terus ada satu lagi
1: lagunya
0: agak keras.
1: Apa itu?
0: Indonesia anak
1: Indonesia pusaka itu dia cakep bener tuh lagu juga ada tuh ya. Yang pasti kenapa suka lagu ini juga nih?
0: Yang mana?
1: Itu Indonesia pusaka.
0: Oh iya. Terus gini udah closing statementnya. Besok udah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan bangsa kita merasakan kemerdekaannya, bukan hanya mendirikan tiang bendera umbul-umbul yang indah, tapi minimal hati kita merdeka. Lahir batin kita.
1: Masya Allah.
0: Aduh, kecamper burung tekukur Mudah-mudahan lahir dan batin kita merdeka.
1: Amin. Kawan.
0: Jadi intinya, pemerintah pusat sampai ke bawah harus sinkron kebijakannya. Kita sebagai manusia harus bisa memanusiakan manusia. Itu yang lebih penting.
1: Amin.
0: Siap. Mereka tunggal ika, berbeda-beda tetapi satu jiwa. Nah intinya, mudah-mudahan dengan momentum 17 Agustus 8, aduh puyang, pokoknya hari kemerdekaan lah, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah momen agar tercipta suasana aman, nyaman, damai, sejahtera untuk kita bersama.
1: Amin.
0: Mungkin hanya itu Udawan, berbagi waktu. Selanjutnya
1: terima kasih
0: bertugas. Semoga Udawan sehat selalu.
1: Amin. Bang Gilang juga gitu.
0: Warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Bang Gilang.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Oke, okay, Bang Gilang di Karawang, terima kasih ya. Ada dua lagu favorit ya. Kita mencoba yang oke, okay, ditunggu untuk 0812 112 4928 ya. Ada siapa ini? Babe Sadli di Sawah Dalam, kata Babe Sadli, kalau saya suka lagu Desaku yang Kucinta. Oh, keren ya. Gini lagunya. Ya. Desaku yang Kucinta, benderaku berkibarlah. Oh, ada desaku, ada berkibarlah benderaku. Terus di apa lagi tuh? Lambang suci gagah perwira. Betul-betul. Oke, okay. Ada penelpon dari 021. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Merdeka.
1: Merdeka. Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Bang Kari, Bang Utara.
1: Bang siapa?
2: Bang Tahir, Bang Jo. Bang Wawan, Bang Tahir.
1: Bang Tahir. Eh, ya weh, Ale. Apa kabar? Merdeka.
2: Siap.
1: Baik, Bang Tahir, lagu-lagu nasional yang dalam menjadi darah dagingnya Bang Tahir apa? Yang paling the best dari antara yang best? Apa?
2: Itu apa
1: nih? Apa itu? Apa?
2: Lagu 45.
1: Lagu apa? Kecil suaranya Bang Tahir, maaf, apa?
2: Lagu 45.
1: Oh, Garuda Pancasila gitu. Aku.
2: Bukan.
1: Yang mana?
2: Itu lagu apa tuh? Iya. Itulah hari kemerdekaan.
1: Oh, hari merdeka judulnya. Itu dia Bang Tahir, hari merdeka. Kita coba ya. Kita sedikit cuplikannya hari merdeka mau?
2: Ya, mau.
1: Biar kita lebih semangat lagi besok ya, Bang Tahir ya. Ya iya. Pasti. Aduh, seneng banget ini. Aku juga lega, demen banget lagu ini. Kita dengerin dulu nih. Jangan dimatiin. Bentar aja.

0: keren ya Bang Tahir ya. Dalam artian ini membuat kita menggelora, apalagi di HUT RI besok nih Bang. Oke, Bang Tahir, di samping lagu Hari Merdeka, apalagi lagu yang banget?
1: Ya,
0: lagu apa lagi?
1: Sorak-sorak bergembira, sorak-sorak bergembira,
0: sorak-sorak bergembira, bergembira semua sudah bebas negeri kita. Gitu.
1: Indonesia merdeka, merdeka.
0: Indonesia merdeka. Gitu ya.
1: Ya.
0: Keren ya, ya Allah, baik deh. Itulah tujuan kita, Indonesia merdeka,
1: merdeka,
0: bergembira semua. Oke, keren nih Bang Tahir ya. Bangga nggak menjadi warga Indonesia? Pastinya.
1: Ya.
0: Senang ya, semangat selalu ya Bang Tahir ya. Oke, bye ya. Bang Tahir, makasih nih dari Maluku sudah sempatkan untuk telepon ke kita. Yang pasti tetap semangat. Bang Tahir, besok upacara? Ikut upacara?
1: Saya, siap ya,
0: siap, siap, besok upacara. Siap, Ale, maha. Makasih Ale, sihat selalu.
1: Siap, siap, siap,
0: siap, 87, merdeka.
1: Merdeka.
0: Alright, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Amin ya Rob. Oke, okay, Bang Tahir ya. Dari Maluku kita menuju ke Madura. Ada Mas Afif Mokimin di Madura. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Nusantara, Pro 4 FM. Merdeka.
0: Merdeka. Oke, okay, bye. Kalau Mas Afif sendiri sukanya lagu apa?

0: Kita bela, kita bela.
1: Kita bela bersama.
0: Oke, keren sekali lengkong. Di samping lagu Satu Nusa apa lagi?
1: Lagunya Syukur.
0: Syukur. Coba lagi nyanyi Syukur. Lagi.

0: Simple, cakep-cakep, sekelengkong Mas Afif. Yang pastinya ini lagu-lagu yang Mas Afif sampaikan itu tadi, ini menggugah kita. Kita mengintrospeksi bahwa hati kita ini selalu merah putih. Begitu ya Mas Afif ya?
1: Iya Bang.
0: Siap, Masya Allah. Udah persiapan buat besok, rame gak di Madura?
1: Biasanya kalau di Madura tuh di beberapa kecamatan saja Bang yang rame.
0: Oh gitu.
1: Kalau di daerah perumahannya saya ini agak sepi
0: soalnya. Ayo dong Mas Afif.
1: Cuma pasang
0: bendera.
1: Cuma pasang bendera aja.
0: Oh disini. Gitu. Tapi ada perlombaan-perlombaan enggak?
1: Kalau perlombaan-perlombaan sih di daerah RT lain Bang.
0: Oh RT lain ya. Mudah-mudahan kedepannya di gangannya Mas Afif rame lagi ya bikin perlombaan. Ayo Mas Afif mungkin yang bisa menggerakkannya. Bikin perlombaan kecil-kecilan
1: biasanya
0: aja.
1: Biasanya di sini. Adakan apa namanya tumpengan sama JJS tapi di minggu terakhir.
0: Oh minggu terakhir, mungkin minggu-minggu terakhir di bulan Agustus ya. Iya, nggak apa-apa. Ya udah, baik Mas Afif, terima kasih udah mau respon untuk ini. Sekelengkong ya, salam buat keluarga.
1: Thank you.
0: Oke. Okay.
1: Ya Bang.
0: Assalamualaikum, merdeka.
1: Merdeka.
0: Alright, sekelengkong. Mas Afif Mukminin di Sumedep Madura. Ada Bu Tuwi di Bojonggede. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Wawan dan pendengar Pro 4 FM di mana saja berada, katanya. Salam kenal untuk semua yang Bang lagi lagu nasional pasti 17 Agustus tahun 45 gitu ya. Alright. Makasih Bu Tuwi, sehat selalu ya. Ada Pak Mukimin dan keputus lagi ya. Oke, ada Mas Slamet Nursani ya. Mas Slamet Nursani di Magelang. Selamat siang Bang Wawan, kalau aku tanah air. Iya, dan nyanyian nyiur kelapa. Oh, keren ya. Oke, di situ ada alam segala keanekaragaman yang bisa kita banggakan. Ditambah lagi dari hasil alam, contohnya kita bisa dapat penghasilan kupas bawang. Wow. Yang satu lagi judulnya Rayuan Pulau Kelapa ya. Waduh, siap. Terima kasih Mas Slamet, matur nuwun nggih dari Magelang. Berikutnya sudah terhubung bersama Pak Mukimin sama Bu Yati di Surakarta. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pro 4 FM Suara Jakarta. Jakarta Merdeka.
0: Merdeka. Oke, matur nuwun Pak Mukimin sama Bu Yati. Lagu dari Bu Yati dulu deh. Lagu nasional yang disukai banget apa?
2: Lagu mah gantiin kan cipta Bang

0: Kita pagi Indonesia merdeka.
1: Selesai. Keren.
2: Enggak bisa nyanyi.
1: Enggak apa-apa, keren.
3: Enggak bisa nyanyi.
1: Bisa kok.
2: Tapi suara sedang lancang.
3: Seperti
1: apa?
3: Pak Gilang tadi, Gilang tadi ya, keren.
2: Mantap tadi,
1: Pak Gilang tadi. Mantap ya, semuanya bisa kok. Oke, kalau Pak Mukimin apa?
2: Ditiru ya, Pak Gilang.
1: Kalau Pak Mukimin apa lagu senangnya?
2: Padamu Negeri.
1: Coba Sidik, coba Sidik.

0: Kami mengabdi
1: padamu negeri.
0: Kami berbakti.

0: Kimi nama Bu Yati. Wow, iya masih ingat walaupun terbata-bata nggak apa-apa. Ya di hati masih tetap merah putih ya, Pak Kimi nama Bu Yati ya.
1: Dan tiap hari dengar di radio.
0: Keren. Padamu
2: negeri itu selalu.
1: Habis berita kan dengar di radio.
2: Lagu daerah itu juga ada yang dijadikan lagu nasional juga.
0: Begitu,
2: ya Bang Awan.
0: Iya, betul. Baik. Ya,
2: seperti kalau di Surakarta itu kan dongengan namanya itu.
1: Dongengan kalau di ada Jawa.
0: Ya? Oke. Okay.
2: Kalau di Sumatera Barat Kambanglah Bungo ya Bang Awan.
0: Kambanglah Bungo. Iya, bisa juga. Jadi ada lagu-lagu daerah yang ada membuat ada nuansa kemerdekaannya juga, begitu ya? Kayak lagu Batak Buten juga.
1: Yang cipta, yang gesang
0: betul. Siap. Oke, okay. Baik. Oke, okay. Pak Mukimin dan Bu Yati, matur nuwun, sehat selalu.
2: Iya, sebelumnya minta maaf kemarin.
1: Kemarin tuh nggak bisa, belum
0: bisa air
1: karena. Kemarin ada acara itu.
0: Oh,
1: enggak
0: apa-apa, santai, aman sama kita.
1: Alumni di Surakarta.
0: Oh, gitu ya.
1: Surakarta.
2: Alumni-nya Pak Mukimin itu.
0: Oh, enggak apa-apa. Boten nopo-nopo, aman sama Bu.
1: Jam 3.
0: Yo, gitu. Enggak apa-apa. Yang penting silaturahmi.
1: Sebenarnya mau masuk tapi ya itu tuh. Enggak apa itu Grab-nya enggak ada.
0: Grab-nya udah datang boten nopo.
1: Iya. Bang Wati itu loh pas.
2: Bang Wati masuk.
0: Oh, Bang Wati masuk ya. Iya deh.
2: Grepnya datang
0: nggak apa-apa deh. Lain kesempatan ya. Oke, bye. Pak Mukimin, nama Bu Yati, matur nuwun, sehat selalu ya.
2: Iya, sehat selalu.
0: Siap.
2: Saya tadi kaget. Mm-mm. Bang Wawan kok siang?
0: Iya, sesekali buat nopo-nopo ya.
1: Tapi Bang Noel.
0: Iya deh. Baik, matur nuwun buat berdua, Bapak Mukimin sama Bu Yati, merdeka.
2: Merdeka.
0: Oke, bye. Di belakangnya, halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perempat FM Suara Budaya Jakarta, merdeka.
0: Merdeka. Kalau Caca Ayu bagaimana ya? Suka lagu apa?
3: Sebenarnya lagu perjuangan itu suka semua.
0: Yang ter.
3: Ya yang ter ya, kayak Indonesia tanah airku.
0: Indonesia Raya.
3: Tanah tumpah
0: darahku. Di sana aku berdiri,
3: jadi pandu ibuku.
0: Indonesia kebangsaanku. Gitu ya, Ayu?
3: Bang.

0: Keren, keren. Selain Indonesia Raya, apa yang disukai lagi?
1: Ada aku yang tanah airku itu yang
0: Tanah air.
1: Ku tidak ku lupakan.

0: keren, keren, keren, keren. Caca Ai bagus ya. Iyo, betul. Iya. Jadi iya, betul. Lagu-lagu nasional Indonesia ya, begitu banyak lagu-lagu ya yang pastinya dari kecil hingga kini, walaupun tidak begitu apal, tetapi dengan rasa
1: pasti kita bisa merasakan bahwasanya lagu-lagu dari lirik tersebut.
0: Betul.
1: Terus sama gak yang Manggilang tadi, yang lagu Gugur Bunga itu juga lagu itu kalau pas mendengarkan kayaknya sedih sekali gitu ya.
0: Betul, betul. Ya, betapa kemerdekaan ini diperoleh dengan
1: dengan
0: air mata, perjuangan, darah. Ya, seperti itu ya.
1: Baik. Iya, air mata dan darah. Dan luar biasa untuk pahlawan kita. Karena kalau kita mendengarkan baik lagu itu, betapa hati mana ya gitu ya.
0: Betul.
1: Betapa hatiku.

0: Oke, okay, siap itu ya. Baik, yang pasti senang sekali kita mempunyai lagu-lagu kemerdekaan, lagu-lagu nasional yang membuat kita lebih semangat begitu ya. Caca Ayu.
1: Lebih semangat gitu ya. Betul. Lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu perjuangan itu memotivasi, kemudian juga memacu pada pemuda-pemudi Indonesia tentunya untuk ini berkorban, berkarya lagi untuk Indonesia. Kita sudah merdeka gitu ya.
0: Betul.
1: Kita bukan berarti bebas gitu ya, bebas bukan berarti bebas dalam hal negatif, tapi bebas dalam hal positif untuk bangsa dan negara.
0: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Oke. Okay. Kakak Ayu, Caca Ayu, makasih dan kelai.
1: Sama-sama dan kebanyakan lain. Perkataan semua selamat hari kemerdekaan RI yang ke-81. 81 ya besok hari.
0: Betul.
1: Tetap semangat, tetap mengenang perjuangan para pahlawan kita yang berdarah-darah perjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Karena di situ ada apa namanya? Ada harapan. Ada harapan dan juga ada perjuangan yang tidak tidak seberapa gitu ya dibandingkan kita saat ini.
0: Baik.
1: Dengan kebebasan kita saat ini.
0: Siap.
1: Teruslah menjadi anak bangsa yang mengukir untuk mempersatukan apa namanya mengkokohkan gitu ya.
0: Okay.
1: Indonesia ini.
0: Baik.
1: Gitu, jangan sampai tercerai-berai seperti itu.
0: Amin.
1: Ya Bang Wawan ya.
0: Baik, terima kasih Caca Ayu.
1: Sama-sama sampai Merauke, kata sama Mas Udara. Terima kasih dan
0: sama-sama. Siap, merdeka. Oke, itu Caca Ayu. Ayo bacain dulu WhatsApp dan kita break dulu lagu ya, boleh ya. Ada Yogi di Palembang. Halo Bang Wawan, saya paling senang dengar lagu nasional. Itu judulnya Rayuan Pulau Kelapa. Oke, Rayuan Pulau Kelapa. Wow, keren. Entah kenapa sejuk aja di kuping kita kalau dengar lagu itu. Terima kasih untuk Bang Yogi di Palembang. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara Merdeka.

0: Okay, yang pasti ditunggu 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Ada Bang Haris di Kalianyar. Assalamualaikum Bang Haris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pasportnya Bang Haris, silakan.
1: Propat FM, suara bujak, budaya Jakarta. Merdeka.
0: Merdeka, okay, Bang Haris. Bang Haris sendiri apa lagu nasional yang didemenin banget? Di antara yang lain Haris yang bagus-bagus juga.
1: Iya, kalau dulu sih ya waktu SD,
0: yeah.
1: Kalau nyanyi ke depan tuh maju tak gentar.
0: Coba, coba maju tak gentar, coba.

0: Maju ke depan, membela yang benar.
1: Widih, keren keren keren. Baik, selain maju tak gentar apa lagi Bang Wayu?
0: Ade
1: Mas
0: lagi.
1: Haris, apa Bang Haris?
0: Halo, halo Bandung tuh, Mak.
1: Halo, halo Bandung, coba ada tuh.

0: beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bungkit, rebut kembali. Keren, itu dia. Wah, mantep. Oke deh. Iya. Ini kayaknya lain ya kalau nuansa udah vibe-nya di bulan Agustus itu kayaknya uduh. Apalagi kalau kita dengerin lagu-lagu pas nanti hari apa apa di TV tuh ya, yeah, nanti ada kenaikan bendera tuh, lagu-lagu kan ada tuh nanti di penurunan juga begitu. Aduh, seneng banget ya kita.
1: Biar-biar juga gitu kan kalau pas ada apa ya, pembukaan lagunya.
0: Iya,
1: kan.
0: Yeah, betul. Kita menyesuaikan bulan ini kita Agustusan. Hari kemerdekaan gitu ya, Dirgahayu kemerdekaan begitu ya, baik. Yang pasti pokoknya di dada dah tuh ya lagu-lagu nasional kita, yoi saik dah, baik. Bang Haris, makasih banyak, sehat selalu buat Bang Haris.
1: Iya, sama-sama bang.
0: Siap, merdeka Bang Haris.
1: Merdeka.
0: Alright.
1: Merdeka.
0: Iya, waalaikumsalam Bang Haris. Assalamualaikum. Bang Haris ya dari Kalianyar. Di belakangnya Bang Haris. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Paspor ya.
2: Merdeka.
0: Ah, okay.
2: Merdeka.
0: Alright. Oke, okay. Bu Umi, lagu sukaan ya. Bu Umi, lagu nasionalnya apa?
2: Banyak yang lagunya gembira tuh. Kayak 17 Agustus.
0: 17.
2: Sorak-sorak bergembira.
0: Sorak-sorak.
2: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Mantap. Coba nyanyiin. Sampai
2: dari Sabang sampai Merauke
0: menjajah.
2: Pulau-pulau
0: sambung menyambung menjadi
2: satu, itulah Indonesia.
0: Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu
2: menjunjung tanah airku. Tanah airku Indonesia.
0: Keren Bu Umi. Selain itu apa lagi?
2: Pengen. Ada ya bisa ini lomba aku wajib itu, oh, gitu, tapi ya? belum ada
0: lagi. Nanti mudah-mudahan di lain kesempatan di tempat yang lain atau di mana juga ya. Tetap semangat ya Bu Umi ya.
2: Amin.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Okay.
2: Wah, ini baik. 17 ini kok rasanya seneng gitu
0: banget ya, Masya Allah. Baik. Jadi kalau gitu Bu Umi, makasih banget. Terima kasih Bu
2: Umi.
0: Semangat selalu.
2: Terima kasih.
0: Iya.
2: Iya.
0: Makasih.
2: Kemarin maaf tuh pulsanya terus habis.
0: Gak apa-apa. It's okay. Gak apa-apa Bu Umi.
2: Tadi pagi ada yang ngisi.
0: Ada yang ngisi. Alhamdulillah
2: rezeki ya Bu Umi. Ya. Baik.
0: Bu Umi, makasih terima banyak. Kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum. Merdeka Bu Umi.
2: Sehat. Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Oke, Bu Umi ya. Terus ada lagi Pok Siti Maisaro Kalianyar. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bang Wawan.
0: Iya. Pasportnya dulu dah.
3: Jakarta Merdeka.
0: Merdeka. Oke, kalau Pok Siti apa tuh? Lagu demenan nih, lagu nasional.
3: Garuda Pancasila.
0: Coba nyanyiin dikit. Oke.
3: Garuda Pancasila,
0: akulah pendukungmu.
3: Patria proklamasi,
0: sedia
3: berkorban untukmu.
0: Pancasila, dasar negara.
3: Rakyat adil makmur sentosa.
0: Prima
3: di bangsaku.
0: Ayo maju. Yeah, keren Bu Siti. Itu lagu favoritnya ya. Selain itu apa lagi?
3: Itu dari

0: Yeay, keren, Positi, Masya Allah ya. Selalu masih melekat di Positi ya. Wah, walaupun mungkin kita kadang agak lupa liriknya, tetapi nada, intonasi dan jiwanya tuh di dalam hati gitu deh ya. Siap, bye Positi. Ih, seneng banget dah Positi ikutan ya. Oke, udah masak belum buat si abangnya?
1: Oh, alhamdulillah udah makan lagi.
0: Wih, udah makan lagi. Ya Allah, enggak apa-apa, lagi. Dah, siap deh. Positi, terima kasih. Sehat selalu buat Positi.
1: Amin.
0: Iya, terima kasih. Syukran Positi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka. Oke, merdeka. Dan pastinya jangan kemana-mana, jelang kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat di sini di Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Merdeka.

hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, nescaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aze Madu. Oke, dari Amriz Arifin featuring Ernie AB, merupakan lagu yang menjadi torang playback sound atau musik latar di kesempatan sore hari ini. Tentunya dalam program Torang Badangdu, Dangdu Torang Punya, di edisi hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Assalamualaikum dan selamat sore Subajo Sahabat Budaya. Ngoniso jawab saya pesalam ke belum? Saya salam sekali lagi. Jangan lupa jawab saya pesalam. Oke? Okay? Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat sore Subajo. Sekali lagi Sahabat Budaya, yang jawab saya pesalam. Semoga dimurahkan rezekinya, dipermudah segala urusan maupun aktivitasnya, ya. Semoga dapat pahala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bersama Atoh Ramalan tentunya Batamangoni dalam program Torang Badangdut sekarang sampai tuntas nanti pada pukul 17 atau jam 5 sore waktu Indonesia Timur. Kurang lebih sejam torang pe kebersamaan untuk program Torang Badangdut Sahabat Budaya. Buat yang mau bar request lagu boleh, ya. Yang mau salam-salam juga boleh Sahabat Budaya, seperti biasa untuk nomornya di 3126518, juga di 08219526665. WhatsApp me boleh Sahabat Budaya, langsung dah WhatsApp kemari di 08539853 3951.

0: maaf atas ketidaknyamanannya. Saat ini telepon PSTN 0921312658 belum bisa torang gunakan karena ada sedikit kendala atau sedikit gangguan begitu ya Sabah Budaya. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Sabah Budaya bisa gabung lewat GSM 31, mohon maaf, GSM di 0821-9526-6695. WhatsApp me boleh di 0853-9853-3951. Baik, di line telepon so ada yang gabung saya sapa. Halo, Torang Badangdut.
1: Halo, Torang Badangdut, Dandut Torang Punya.
0: Benar sekali, Pak Junaidi di Ambon, sehat Pak Junaidi?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Baik, cuaca Pak. Cuaca
1: cerah ceria.
0: Alhamdulillah. Baik kalau begitu, cuacanya cerah ceria meskipun panas tapi yo, pikiran, hati tetap adem. Betul, cocok.
1: Yo.
0: Oke, okay. Mau request lagu apa nih Pak Junaidi?
1: Apa lagu?
0: Iya, Pak Junaidi.
1: Lagu dari siapa ya? Maimuna.
0: Maimuna. Oke. Okay. Maimuna. Dari siapa? Lula Drakel. Maimuna, Maimuna. Oke.
1: Okay. Maimuna.
0: Maimuna di mana? Oke. Okay. Maimuna, Maimuna.
1: Ada. Maimuna.
0: Yang ini kah bukan? Coba dengar.

0: itu sudah.
1: Maimuna posisi Maimuna ini ada menyapu kah atau Maimuna pi iko gerak jalan ini? Dia iko apa gerak jalan pocok-pocok apa ini?
0: Dan terhadap Maimuna atau Mama Muda.
1: Pak Junaidi kalau begitu. Salam-salam Pak Sapa ini Pak Junaidi.
0: Salam untuk atau terima kasih banyak dan harapan sehat bersama keluarga ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Dalam ada pertama orang di Manado sana ada Vina di Vika yang ada di Manado. Bunda El juga di sana, selamat sore dan harapan sehat selalu. Ibu Anggra ini di Manado juga harapan sehat ya. Ada di Kegale, Mama Indah, Ibu Indah juga dan Ibu Indah di Kulawa, selamat sore dan harapan sehat. Kulama Kuai Padin juga, Dalubung Iting Abdul juga, selamat sore dan keturunan punya RT, RT Mangga 2. RT Mangga 2 Pak Acim dan Bu Ulfa, terima kasih, harapan sehat selalu antara hari Minggu ya. Ada Ulu Rahim yang ada di Kalimantan Timur, selamat sore harap juga. Lalu kemudian siapa lagi di Jelolo ada Atus, lalu ada Bu Otis juga. Otis itu ada di studio Studio 1 dia sekarang. Lalu kemudian ada siapa lagi, Ono dan Buntahir juga ya, selamat sore dan harap juga. Ulu Rahim yang ada di Kalimantan Timur. Siapa lagi? Purnama Sari Andi di Batam ya. Juga Ibu Farida yang ada di Sulawesi Tengah. Ada Pak Nasrun juga di sana. Selamat ya. Sehat. Dan siapa lagi? Semua-semua sudah. Sudah pesalam dari Pak Junaidi. Harapan sehat dan selamat mendengarkan lagu Maimuna. Itu dulu Batu, terima kasih banyak.
1: Kembali harap kasih. Berhias. Amin. Baik sahabat budaya, itu dia Pak Junaidi di Ambon Maluku Badise.

0: dansa, nyanyi ya, yuk sama budaya.
1: Madu, madu, orangnya manis.
0: Iya.
1: Madu, cintaku suci hanya untukmu.
0: Yang tahu menyanyi boleh menyanyi, yang tahu berongge alias berjoget boleh. Silakan sahabat budaya ya. Halo, Torang Badangdu. Halo, pasti Dika ini. Halo, gitu ya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Halo, Torang Badangdut. Dangdut, Torang punya.
2: Dangdut, Torang punya. Apa kabar?
0: Oh, bukan. Salah orang. Kabar baik, Abang Atus.
2: Abang Atus nih.
0: Abang Atus nih. Ngoni masuk badiam sedikit kong berdehem-dehem gitu kong kira me orang Taliabu tuh.
2: Kong buat sehat.
0: Alhamdulillah sehat Abang. Kong sehat juga ya Abang Atus ya. Iya. Ternate ini panas. Apalagi kalau dorang pe semangat antusias menyambut HUT kemerdekaan RI ke 81 ini luar biasa, Abang. Abang Atus.
2: Ya, bisa kita cari juga ada kegiatan. Cuma nyata Bung Atus.
0: Iya, bagaimana Abang?
2: Bisa juga di kecamatan-kecamatan Halmahera Barat juga rame di Sipu, di Jelolo, tempatnya di Kakak Ulamo, di Desa Cengos, di tempat upacara.
0: Oke, sukses acaranya, semoga berjalan lancar ya untuk kegiatan.
2: Memang tetap sukses, cuma panas ini pasti ada yang mampu.
0: Itu lagi, aduh, mau bagaimana ini cuaca lagi.
2: Lagu apa buat ini?
0: Oke.
2: Belum.
0: Lagu apa? Nah, ini saya mau tanya ini, request lagu apa ini, Abang?
2: Ada lagu-lagu dangdut yang bernuansa kemerdekaan begitu.
0: Berada. Lagu dangdut yang bernuansa kemerdekaan, sebentar ada, saya cari dulu ya. Sambil saya cari, salam-salam dulu, barangkali buat siapa ini?
2: Ya. Selamat menjalankan tugas. Ya, selalu berlalu dan tetap mereka, karena besok kita merayakan HUT RI ke-81 seluruh bangsa Indonesia dan kita berkata besok-besok semuanya dengan semangat 81 tahun yang ke mereka. Salam buat Maria, Mbak Desi, Adik Queen. Salam buat semua-semua sudah Pak Junaidi tadi baru lewat apa. Semua-semua Mama Indah Doreng semua yang selalu bergabung, Pak Ai juga. Selamat. Terima kasih semuanya, Water.
0: Oke, okay, kembali kasih Abang Atus. Baik sahabat budaya, itu dia ya Abang Atus di Sahu Timur. Yang mau gabung boleh sahabat budaya silakan. Iya, WhatsApp saya terima, ada Kobuce di room Bali Bunga Tidore. Halo, Torang Badangdut.
3: Halo, Dangdut Torang punya. Assalamualaikum Ganteng.
0: Iya, waalaikumsalam juga ganteng, manis, cogan, gagah, cakep, baik hati, tara sombong, rajin menabung. Pokoknya paling baik sudah. Ih, tara mau terima.
3: Ada, saya terima mana-mana saja.
0: Sedap. Sedap. Mantap Kobuce. Kong mau apa nih?
3: Mau lagu kalau boleh itu dari Kana. Lagu Kana.
0: Dari siapa mi? Siapa sudah? Kana. Iya, Kana. Engkau lah gadis India.
3: Karena.
0: Oke, Mansur S di sini. Mau saya kasih yang versinya Mansur S, ko?
3: Oke, mantap.
0: Oke, bungkus. Kong mau siapa? Boleh buat siapa? Ya.
3: Salam pertama buat Tuatu dan Oki. Semoga sehat selalu.
0: Amin, makasih.
3: Terus banyak orang yang semangat.
0: So banyak sekali. Orang tak bisa hitung.
3: Orang yang masuk-masuk itu salam sama saya salam balik.
0: Saya tadi tuh semua salam Pak Kobuce. Dom bilang Kobuce, salam hormat, salam sehat. Dom bilang begitu. Kobuce jangan lupa durian. Begitu dom bilang.
3: Weh, durian soal habis. Durian apalagi panas begini nih dia. Durian pebunga kering semua.
0: Tim, itu kemarin ada ngoni tara kasih tahu. Ini so habis bro, ngoni kasih tahu kemarin so habis. Maksud?
3: Ada kasih tahu ulang-ulang kan tara ada yang datang jadi saya pasti sudah.
0: Iyo tuh mitong kesana mi waktu tara baku pas-pasmu.
3: Especially dia tidur ya media tara singgah mangkali dia serupa terangkat media tara menyiar tuh jadi dia serupa apa.
0: Iyo ada orang situ ke atas dong bilang salam paling ganteng kuat begitu jangan lupa durian hahaha.
3: Sama senang. Kalau ganteng dan cantik kan dong lebih cantik, cantik lebih kuat lagi. Jadi dong gaji jalan setiap hari, setiap malam.
0: Iya sudah Kobuce, yang penting sehat-sehat. Nanti durian babua lagi baru kasih kabar ya. Durian babua lagi baru kasih kabar ya.
3: Iya, nanti iya. Dia kalau bunga ini dia jadi dia terakhiring berarti akan saya kasih kabar. Dia suka berarti akan saya datang.
0: Nanti habis memang dia akan kasih kabar kemarin so habis itu sudah. Ampun, bagaimana sudah?
3: Oke, terima kasih, syukur dofu kato.
0: Oke, terima kasih, syukur dofu kembali ya, Kobuce di Rumbali Bunga Tidore, sahabat budaya.

Sekarang saya mau hadirkan dulu lagu dari Lula Drakel, My Muna 2, spesialnya untuk Pak Junaidi di Ambon. Selamat mendengarkan.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website Bintang Radio RRI.

0: Vito Aditya Lelahati. Aku Tulus Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana Sesi Potret. Rizky Febian Alamak. Wijaya 80 Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Mike Mohede Terbaik.
1: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahal Ini, Bawa Dia Kembali.
0: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
1: Butet.
0: Kicir-kicir.
1: Sue Ora Jamu.
0: Es Lilin.
1: Cik-cik Periuk.
0: Si Patokan.
1: Wayawi Windawi.
0: Boleh Lebo.
1: Dodoy Si Dodoy.
0: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id. Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

0: orang Badangdut.
1: Sahabat budaya masih di Turang Badangdut, Dangdut Turang punya. Ya, tentunya Nguni bisa gabung lagi ya di waktu yang tersisa kurang lebih, ya kurang lebih 6 menit ya. Di waktu yang singkat ini sahabat budaya bisa memanfaatkannya untuk gabung. Yang mau sapa-sapa boleh ya, karena sudah ada satu lagu yang saya siapkan, lagu dari Mansur S, Kanal Sahabat Budaya. Ya, 31 26518, juga di 08219526695. Untuk PST-nya sahabat budaya boleh coba ya, semoga sudah normal atau sudah jadi, biar Nguni bisa ke PSTN nih sahabat budaya ya, karena tadi sempat mengalami gangguan. Ya sahabat juga bisa gabung lewat live chat RRI Digital, lalu juga yang mau gabung lewat WA silakan sahabat budaya di 08 5 3 9 8 5 3 3 9 5 1. Yang tahu nyanyi boleh nyanyi, yang tahu joget-joget boleh joget-joget ya, lewat lagu Madu dari Amrij Arifin dan Erni AB sahabat budaya. Madu, madu, senyumnya manis, semanis aku, membuat hati. Oke, sahabat budaya. Nah, ini saudara yang gabung saya menyapa. Halo, Turang Bedangdut. Tadopas. Oleh lo. Polo tadi ya, oleh lo. Motledo nih, telepon nih. Peponcote, malaisung lo eh, polo tadi ya. Karena waktu main nyawa dumik do. indadi pu, sahabat budaya. Indadi sayang, disayang. So tara bisa tahatis doe. Baiklah sahabat budaya, torang so di menit ke 56 dari pukul 16, so hampir pukul 17 ya, so hampir jam 5 sore nih sahabat budaya, dan itu tandanya torang akhiri program Turang Badangdut Dangdut Turang punya untuk edisi siar hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Terima kasih Hisekurnovodovo untuk Ngoni yang soba gabung, yang soba dengar juga. Semoga Ngoni terhibur ya. Saya Ato Ramalan mohon batabea sahabat budaya. Sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat sore. Salam torang Badangdut, Dangdut torang punya.

Sahabat Budaya, Polres Ternate mendalami penyebab kebakaran yang menghanguskan tempat usaha pangkalan kayu Udiva yang berlokasi di Kelurahan Sengaji Utara, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Sabtu 15 Agustus 2026. Beruntung, dalam peristiwa tersebut tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka-luka. Sementara itu, kerugian material akibat kebakaran tersebut untuk sementara ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ekan Mukadar mengatakan, personel kepolisian telah mengamankan lokasi kejadian dan melakukan TKP untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Berdasarkan keterangan saksi, sebelum kebakaran terjadi pada Sabtu sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, saksi 1 Sultan yang berusia 24 tahun bekerja sebagai penjaga pangkalan kayu Udiva bersama rekannya melakukan pemongkaran kayu yang baru tiba untuk dijadikan stok di pangkalan. Sekitar pukul 4.00 WIT kegiatan pembongkaran kayu selesai. Saksi 1 bersama rekannya kemudian duduk di depan pangkalan sambil merokok dan berbincang-bincang. Sekitar pukul 4.15 WIT keduanya meninggalkan lokasi setelah memastikan kondisi pangkalan dalam keadaan aman dan kondusif. Selanjutnya, sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Timur, saksi 2 M. Guntur yang berusia 23 tahun yang bekerja sebagai penjaga tempat telapres di sebelah lokasi kejadian melihat kobaran api berasal dari bagian belakang pangkalan kayu Udiva. Api kemudian membesar dan membakar sebagian bangunan pangkalan kayu. Melihat kejadian tersebut, saksi 2 menghubungi pemilik tempat telapres untuk menyampaikan informasi sekaligus meminta agar segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ternate. Sebanyak 3 unit kendaraan pemadam kebakaran milik Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ternate kemudian tiba di lokasi dan langsung melakukan upaya pemadaman. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Timur. Setelah api berhasil dipadamkan, unit identifikasi Satreskrim Polres Ternate melaksanakan olah TKP guna mengumpulkan informasi, mengidentifikasi kondisi lokasi, serta mencari barang bukti yang dapat membantu proses penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Tempat usaha pangkalan kayu Udiva diketahui milik Munaya, warga Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan yang berprofesi sebagai wira swasta. Hingga saat ini situasi di sekitar lokasi kejadian dalam keadaan aman dan terkendali. Sementara itu penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan unit identifikasi Satreskrim Polres Ternate. Demikian kabar Kieraha pukul 17. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu. Sampai terang baku dapa lagi. Tabea subajau.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

PASKIBRAKA adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak PASKIBRAKA? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak PASKIBRAKA Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri PASKIBRAKA. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: proses teman-teman.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam
1: ya,
2: pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
1: ada
2: atau
1: istiadat, adat istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang saya.
3: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Baik sahabat budaya, torang akhiri torang pe kebersamaan untuk Kiraha siang serta Kiraha sore di edisi siar hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Selanjutnya rekan Fajar Patamang sahabat budaya di Kiraha malam hingga nanti pada pukul 24 diawali penyampaian warta berita sore pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Akhirnya torang yang bertugas, saya Atoh Ramalan bersama rekan tim Tembe selaku operator studio Dani Prayoga. Mohon batabea, terima kasih Sekurra Fudofo sekali lagi atas atensinya. Sampai torang baku dapa lagi. Tabea, subhaja wassalamualaikum. Sahabat budaya, selanjutnya torang bergabung bersama Pro 1 Ternate untuk mengikuti warta berita sore.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Saudara, mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Seorang pria bernama Rizwan Musugi, 50 tahun, ditemukan meninggal dunia di jalan Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Sebanyak 62 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kota Pasibraka Kota Ternate tahun 2026 resmi dikukuhkan. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Dan informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS. Pemancar relay Morotai 93,6 FM, Mabah Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 95,1 FM dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya, Minggu 16 Agustus 2026, bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, seorang pria bernama Rizwan Ambusungi, 50 tahun, ditemukan meninggal dunia di jalan Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Berikut laporan reporter Karman Samuda.
1: Seorang pria diketahui bernama Rizwan Umasugi ditemukan meninggal dunia di pinggir jalan Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh seorang pemuda, M. Aksal Nota Nubun, saat melintas di lokasi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Saat itu Aksal baru saja mengantar pamannya menuju Kompleks Wagyu Ben, dan dalam perjalanan kembali, ia melihat sebuah sepeda motor terparkir di pinggir jalan dalam kondisi mesin masih menyala. Ia mengaku sempat mengira sepeda motor tersebut milik seorang pria yang biasa dipanggil Om Dalas, karena sepeda motor itu terlihat sama persis. Ia kemudian memanggil pemiliknya, namun setelah diperhatikan, sepeda motor tersebut bukan milik Om Dalas. Di sekitar lokasi, Aksal kemudian melihat seorang pria dalam posisi tergeletak di pinggir jalan. Melihat kondisi tersebut, mereka kemudian bergegas mencari dan memanggil seorang anggota polisi untuk bersama-sama memeriksa kondisi pria tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, pria yang diketahui bernama Rizwan Umosugi itu sudah dipastikan telah meninggal dunia.
2: Iya, cuma ada beli motor, ada beli orang. Panggil adik, baru hari kemarin dia bilang ke Om Dalas motor, kondisi turun dia, bantak diantuk pengana di arti sami, bilang ada orang. Yang sudah bilang, mereka ke sampai Om Dalas. Kalau jam 12 pas itu saya antar saya Om. Kalau saya sini jam 12 lewat. Nah, iya, di Panggung Dalas dia baru yang polisi apa tadi? Itu sama polisi kemarin.
1: Mengetahui kejadian tersebut, personil Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Kepulauan Sula kemudian mendatangi tempat kejadian perkara. Petugas melakukan identifikasi awal serta proses evakuasi terhadap korban. Selanjutnya, jenazah Rizwan Umasugi dievakuasi ke RSUD Sanana untuk menjalani pemeriksaan medis dan autopsi guna mengetahui penyebab kematiannya. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan penanganan dan penyelidikan terkait dengan penemuan jenazah tersebut. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, saudara, sebanyak 62 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Pasibraka Kota Ternate tahun 2026 resmi dikukuhkan dalam upacara yang dipimpin Wali Kota Ternate M. Tahudi Suleman yang berlangsung di BTN Oranye. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Tugubu.
3: Kalian adalah putra putri terbaik generasi penerus bangsa di Kota Ternate.
4: Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman secara resmi mengukuhkan sebanyak 62 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Ternate tahun 2026. Dalam amanatnya, Tauhid menegaskan bahwa anggota Paskibraka yang dikukuhkan merupakan putra putri terbaik Kota Ternate yang dipercaya mengemban tugas penting dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.
3: Untuk dapat mengemban tugas mulia ini dengan sebaik-baiknya pada pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, bahkan nanti penurunannya. Karena bagaimanapun juga, kalian adalah putra-putri terbaik yang mewakili seluruh putra-putri generasi penerus bangsa di Kota Ternate.
4: Ia mengatakan proses seleksi dan latihan yang telah dijalani para anggota Paskibraka menunjukkan komitmen disiplin dan rasa tanggung jawab. Menurutnya, tugas paskibraka bukan sekedar mengibarkan bendera, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan dan semangat nasionalisme, dan nilai-nilai yang diperoleh dapat dipertahankan.
3: Apa yang telah didapat selama pendidikan dan pelatihan paskibraka ini agar dapat terus dipertahankan, terutama tentang kedisiplinan, persaudaraan, kekompakan, dan kegigihan. Kemudian apa yang telah didapat tersebut nantinya dapat diaplikasikan atau diimplementasikan di lingkungan masyarakat.
4: Tauhid juga berpesan agar semangat yang telah dibangun selama proses latihan tidak berhenti setelah pelaksanaan tugas sebagai paskibraka. Pengalaman tersebut diharapkan menjadi modal untuk terus berprestasi dan memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.

0: di Pendopo Jikamobon pagi tadi sebagai bagian dari rangkaian kegiatan memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati mengatakan jarak tempuh 5 km dengan kondisi cuaca yang mulai panas berpotensi menyebabkan peserta mengalami dehidrasi.
1: Bungsamu semua, saat ini panas jam 7 kurang, panas, kemudian 5 kilo yang akan ditempuh. Oleh karena itu, tingkat dehidrasi akan tinggi. Dengan demikian, banyaklah minum untuk mengurangi dehidrasi. Kalau ada yang merasa kondisinya akan tidak memungkinkan untuk bisa menyelesaikan 5 kilo, jangan dipaksakan untuk tidak menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan.
0: Bupati juga meminta peserta memperhatikan keselamatan karena rute Fun Run Limbaka menggunakan jalur lalu lintas umum. Bupati mengimbau peserta untuk tetap memperhatikan kendaraan yang melintas serta menjaga anak-anak yang ikut dalam kegiatan agar tidak terjadi insiden yang tidak diinginkan.
1: Fun Run kita dilaksanakan di jalur-jalur lalu lintas umum. Oleh karena itu, perhatikan lalu lintas, jangan sampai ada insiden yang kita tidak inginkan. Kita jadikan olahraga pagi ini sebagai bagian dari rekreasi. Oleh karena itu, rekreasi harus memperhatikan keselamatan. Jangan kita abai, jangan kita lalai. Apalagi kalau ada yang membawa anak-anak dan seterusnya. Perhatikan anak-anak untuk tidak berkeliaran yang kemudian nanti menimbulkan hal-hal yang fatal.
0: Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Maba atas dukungan dan partisipasi dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebelum secara resmi melepas peserta Fun Run. Dari Maba, Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara pengurus Taekwondo Indonesia atau TI Maluku Utara menggelar pendidikan dan pelatihan pelatih sekaligus rapat kerja provinsi ataupun Rekeprov TI Maluku Utara di Hotel Jati Ternate 14 hingga 16 Agustus 2026. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas pelatih untuk menunjang prestasi atlet menuju event-event ke depan. Berikut laporan reporter Davi Baba.
3: Ada hal-hal yang like and dislike karena zaman sekarang itu.
4: Pengurus Taekwondo Indonesia atau TI Maluku Utara menggelar pendidikan dan pelatihan pelatih sekaligus rapat kerja provinsi atau Rakerprov Taekwondo Indonesia Maluku Utara di Hotel Jati Ternate 14 hingga 16 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menyusun arah kebijakan organisasi Taekwondo Indonesia Maluku Utara untuk periode 2026-2030. Diklat pelatih diikuti 53 pelatih Taekwondo yang berasal dari sejumlah kabupaten dan kota di Maluku Utara. Para peserta mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan pengetahuan kepelatihan hingga penguatan kemampuan dalam membina atlet. Ketua Umum Taekwondo Indonesia Maluku Utara, Asadul Usud Boyratan, mengatakan diklat pelatih sangat penting untuk mewujudkan pemerataan kualitas pelatih di seluruh wilayah Maluku Utara. Menurutnya, peningkatan kapasitas dan mutu pelatih akan berdampak langsung terhadap kualitas pembinaan dan produktivitas atlet, terutama dalam menghadapi berbagai agenda kompetisi ke depan.
3: Di klub pelatih ini kan, di klub pelatih yang sangat penting untuk membuat pemerataan yang terjadi di seluruh Maluku Utara, yaitu bagaimana pelatih-pelatihnya pintar, pelatih-pelatihnya cerdas, mutu pelatihnya naik, sehingga produktivitas atlet itu juga akan naik. Oleh karena itu, di klub pelatih ini sangat penting untuk menuju kegiatan jangka pendek, yaitu program latihan menuju prapon dan pon dan program latihan menuju popnas.
4: Selain diklat, Taekwondo Indonesia Maluku Utara juga pertama kalinya dalam kurang lebih 15 tahun terakhir menggelar Rakerprov. Forum ini diikuti jajaran pengurus provinsi serta ketua dan perwakilan Taekwondo Indonesia dari kabupaten dan kota di Maluku Utara. Rakerprov digelar untuk menentukan arah kebijakan dan program kerja organisasi selama periode kepengurusan 2026 hingga 2030. Dalam forum tersebut, peserta memberikan masukan dan pembobotan terhadap berbagai program kerja bidang dan komisi yang telah disusun sebelumnya. Program kerja tersebut mencakup bidang organisasi, pembinaan prestasi, pelatda, pertandingan, teknologi informasi dan operator, UKT, sport science, pendidikan dan pelatihan, perwasitan, penelitian dan pengembangan kesehatan olahraga, Olahraga dan IPTEK, Olahraga, Hukum, Etik, dan Disiplin, Humas Dalam Negeri dan Luar

0: Negeri hingga usaha dana serta perencanaan dan anggaran. Asadul Usud Boyratan mengatakan seluruh pembahasan dalam Rakerprov dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Berbagai persoalan maupun perbedaan pandangan yang muncul selama pembahasan akhirnya menjadi keputusan bersama.
1: Jadi hasil dari Rakerprov ini kita akan buat dalam jangka satu periode, satu tahun. Karena kan kita melihat bahwa bagaimana perkembangan satu tahun ke depan, apakah ada perkembangan atau tidak. Kalau ada perkembangan, maka Rakerprov itu akan dia berjalan mungkin 2 atau 3 tahun ke depan. Tapi kalau ada kendala setiap tahun, maka kita akan membuat rapat kerja di setiap tahunnya. Rencana seperti itu. Terkait dengan tingkat prestasi, banyak ada hal-hal yang like and dislike. Karena zaman sekarang itu menyangkut dengan media sosial. Jadi kalau mau menjatuhkan orang di media sosial, hal-hal buruk. Tapi itu bukan masalah buat kami. Yang menjadi masalah buat kami adalah bagaimana meningkatkan prestasi untuk jangka pendek, yaitu prapon dan pon nanti.
0: Dengan pelaksanaan diklat pelatih dan Rakerprov ini, Taekwondo Indonesia Maluku Utara berharap terjadi peningkatan kualitas pelatih, pembinaan yang lebih merata di seluruh kabupaten dan kota, serta prestasi atlet yang semakin kompetitif di tingkat nasional. Davi Baba melaporkan.
2: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini saya sudah bersama perakiran Fauji yang akan menginformasikan untuk Anda informasi untuk cuaca malam dan dini hari. Selamat sore, Fauji.
3: Ya, selamat sore.
2: Silakan, laporan Anda.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para penasihat di Republik Indonesia. Bersama saya, Fauji, yang bertugas sebagai perkiraan cuaca stasiun meteorologi Babula Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Secara umum kondisi cuaca Maluku Utara pada malam hingga dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan untuk seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk kondisi cuaca esok hari diperkirakan secara umum wilayah Maluku Utara berpotensi cerah berawan hingga berawan. Putar angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 60 hingga 85%. Kemudian untuk informasi perkiraan tinggi gelombang di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada peningkatan potensi ketinggian gelombang di wilayah perairan barat Samaira, perairan Batang Dua, perairan barat Batam, kemudian perairan barat Ubi, perairan timur Kepulauan Sula, kemudian perairan Loloda, perairan barat Laut Morotai, dan perairan timur Halmahera. Himbauan kepada masyarakat agar terus mengikuti informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
2: Terima kasih, Pak Fauji. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Roni bersama teknik montase Bung Ijar, desa editor Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate Suara Budaya Kira. Bersama dengan saya Fazlur Rahman, siap menemani Roni Randa sepanjang malam hari ini dari pukul 18 waktu Indonesia Timur hingga menjelang pada pukul 24 atau 23 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Sembari menanti sahabat budaya untuk waktu atau kumandang azan sholat maghrib yang akan dikumandangkan sesaat lagi pada pukul 18 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda sahabat budaya untuk sama-sama torang ikuti terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran berikut ini. Berikut torang ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Menurut Al-Quran Surat Al-Imran dari ayat 1 hingga 51 yang dibacakan oleh Indah Ismail An-Nuri.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Shadaqallah lazim, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Tepat di pukul 18.42 menit waktu Indonesia Timur, saatnya untuk kita ikuti bersama kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Ternate.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sobat Grady, dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di program Empat Radio Republik Indonesia Ternate. Pukul 19 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Bersama dengan saya Fazlur Rahman, Ike Fajar, torang siap batas mangsa dunia sampai beberapa jam ke depan. Torang siap hadirkan informasi, pilihan lagu-lagu spesial dan menarik tentunya untuk menemani ruang badengar sahabat budaya semua. Di malam hari ini, sahabat budaya, tentunya dengan kondisi cuaca di kota Ternate yang memang cukup berangin ya, sahabat budaya, ini juga merupakan salah satu penyebab atau juga ini perkaranya salah satunya karena El Nino yang mengakibatkan adanya perubahan ya pada kondisi iklim dan suhu yang berada di sekitaran Torampe tempat tinggal, khususnya di wilayah Maluku Utara yang memang cukup terasa ya, di mana kemaraunya panjang dan kondisi angin yang cukup kencang, sahabat budaya. Nah, untuk sahabat budaya juga malam hari ini mau beraktivitas di luar rumah, terus selalu sarankan dan ingatkan sahabat budaya untuk selalu menjaga yang namanya kehangatan dan kondisi tubuh, supaya ketika berkegiatan, beraktivitas, sahabat budaya, tubuh tentunya siap dan terlindungi agar tidak mudah terkerang penyakit, apalagi di tengah kondisi cuaca yang berangin kayak begini nih. Biasanya tantangan kesehatan jadi salah satu hal yang paling torang hadapi ya, sahabat budaya. Nah, menghadapi animo dan juga antusiasme hari kemerdekaan yang jatuh pada tanggal 17 besok, sahabat budaya, torang juga akan hadirkan ragam informasi lainnya untuk menemani ruang dengar Anda. Jadi, sahabat budaya, jangan dulu berganti frekuensi, tetap berdengar torang di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Di saat itu juga, dalam surat tersebut masyarakat diminta yaitu menghentikan aktivitas pada pukul 10 lebih 17 menit hingga 10 lebih 20 menit. Gitu ya. Jadi pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi masyarakat dengan kegiatan yang berpotensi membahayakan diri sendiri untuk orang lain apabila dihentikan, termasuk pelayanan publik yang tidak dapat ditinggalkan, begitu ya. Surat edaran juga meminta jajaran TNI dan Polri di setiap daerah agar membantu kebersihan pelaksanaan hal-hal tersebut di daerahnya masing-masing, yaitu antara lain dengan memperdengarkan sirene ataupun suara penanda lainnya saat sebelum lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang, begitu. Edaran itu juga menghimbau masyarakat untuk mengikuti dan meramaikan acara pesta rakyat yang diselenggarakan pada tanggal 17. Nah, ini untuk yang di Jakarta ya, tepatnya di kawasan Monumen Nasional Monas di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Sobat Budaya dimanapun Anda berada, masih menemani ruang dengar Anda di malam hari ini di pukul 19.28 waktu Indonesia Timur. Tentunya di tengah kondisi cuaca yang seperti ini, Sobat Budaya tolong selalu diingatkan Sobat Budaya untuk jaga kondisi kesehatan. Makan malam ya Sobat Budaya itu penting. Apalagi buat Sobat Budaya yang mungkin baru selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib, ada juga yang mungkin baru pulang beraktivitas juga Sobat Budaya. Malam hari ini ada baiknya sebelum lanjut kegiatan-kegiatannya Sobat Budaya, makan malam dulu, itu penting. Karena dengan makan malam yang tercukupi, makan malam yang cukup sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan, itu bisa membantu mengembalikan tenaga dan membantu menghantarkan Sobat Budaya untuk beristirahat malam. Jadi istirahat malamnya itu bakal lebih enak kalau makan malamnya itu cukup ya, bukan berlebihan. Kalau makan terlalu lebih justru sebaliknya, Sobat Budaya tidur malamnya akan terganggu. Jadi mungkin kalau Sobat Budaya suka mengalami insomnia-insomniaan atau mungkin susah tidur, nah itu mungkin pengaruhnya salah satunya makanan yang Sobat Budaya konsumsi entah terlalu banyak atau kurang Sobat Budaya. Jadi tidur malamnya keganggu atau tak ganggu Sobat Budaya. Nah, kalau Sobat Budaya malam hari ini ya sudah dalam perjalanan, Tora akan temani Sobat Budaya perjalanan malam hari ini. Ya, mendengar Torang dari rumah santai-santai menikmati waktu malam ini. Ya, Tora juga sudah siapkan lagu untuk bertemang Sobat Budaya. Ada Simple Akustik featuring dengan Elo Sheha dengan Sari Ahu Ngolomayo. Siap menemani Rondengar Sobat Budaya di malam hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia, seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, tepat di pukul 19.52 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti bersama kumandang azan sholat isya untuk wilayah kota Ternate. Allah.

Mengapa surga ada di bawah telapak kaki ibu? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai

Dan sahabat masih Bata Bangsa Budaya Piromba Dengar di malam hari ini pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kondisi cuaca ternyata mendukung sahabat Budaya, tentunya ada ragu-ragu yang sudah seorang siapkan untuk mendukung sahabat DP waktu beraktivitas di malam hari ini juga. Tolong ingatkan selalu sahabat Budaya yang berkendara di malam hari ini, walaupun memang kondisi jalanan kota Ternate di beberapa ruas terlihat cukup renggang sahabat Budaya, tapi selalu jaga fokus ya, hindari penggunaan gadget ketika berkendara dan pastikan utamakan keselamatan Anda. Berikut ada lagu dari M. Saleh dengan Tagi Gura, spesial menemani sahabat Budaya Purwomba Dengar di malam hari ini.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: menjadi kekuatan rohani bagi kami dalam menjalani setiap proses kehidupan dimanapun kami berada. Tuntunlah selalu langkah kami dan terangilah jalan kami agar kami senantiasa.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Kudusmu selalu tinggal di dalam hati kami, agar di mana saja kami berada, kami dapat menjadi pembawa berkat serta damai dan sukacita, dan juga pembawa kabar baik dan kebenaran bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Inilah doa kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dengan segala pergumulan hidup, usaha dan pekerjaan, cita-cita dan masa depan kita senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang...
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat malam sahabat Gaya dimanapun Anda berada di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Terkembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha. Habar Kiraha terang wali sahabat dalaman informasi lokal di mana 32 putra putri terbaik Maluku Utara dikukuhkan sebagai Paskibraka 2026. Sebanyak 32 putra putri terbaik dari berbagai wilayah di Provinsi Maluku Utara resmi dikukuhkan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Pengukuhan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarbin Sihe dalam upacara yang berlangsung khidmat di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara pada Jumat 15 Agustus 2026 sore. Di mana saudara pengukuhan ditandai dengan pemasangan lencana dan kendit kepada seluruh anggota Paskibraka. Mereka selanjutnya akan menjalankan tugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana Kepala Basarnas pantau penanganan pasca gempa Flores. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, Marskal Madya TNI, Muhammad Syafi'i tiba di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Kedatangannya untuk memantau langsung operasi pencarian dan pertolongan pasca gempa magnitudo 7,7. Kepala Kantor SAR Momera sekaligus SAR Mission Coordinator atau SMC Fatur Rahman mengatakan bahwa Kepala Basarnas dijadwalkan meninjau wilayah terdampak di Kabupaten Manggarai Timur. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan operasi SAR berjalan optimal dan kebutuhan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti. Sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torong dalam Habar Kiraha di malam hari ini pukul 9. Nanti kita Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Sio Seromtoha koma Rimoy. Proempat Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Dan sahabat budaya dimanapun anda berada, di malam hari ini masih dalam program Gamam Gaya Malam-Malam. Sahabat budaya terus saya hadirkan pilihan musik-musik untuk menemani sahabat budaya di ruang bandingar, khususnya untuk sahabat budaya mungkin sudah kecapean ya, sudah lelah di hari minggu ini, mungkin tadi berenang-berenang, batobo-batobo, pulang lalalala ya sahabat budaya. Ini bisa untuk istirahat dulu ya, mengambil waktunya untuk beristirahat sambil juga ya mempersiapkan berbagai kegiatan. Besok adalah 17 Agustus sahabat budaya, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Pastinya saudara juga harus punya planning mau kemana ya, jadwal buat nonton upacaranya jam berapa, snack apa yang akan dibawa untuk persiapan nonton, dan menanti para pasukan pengibar bendera pusaka akan melaksanakan tugas yang tanggung jawab mereka sahabat budaya. Jadi untuk saudara istirahat yang cukup malam hari ini, biar besok sudah punya tenaga untuk siap menonton pengibaran sang bendera merah putih. Menemani roda dengar sahabat budaya di Gamam kali ini, termasih punya pilihan lagu-lagu untuk sahabat budaya, jadi jangan kemana-mana.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sio Serum Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia.
4: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat malam sahabat Radio dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di program Ampet Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bermani ruang dengar sahabat Radio semua, dan di pukul 10 seperti biasa sahabat Radio terhadirkan untuk program Sagu Santai Deng Lagu. Terang siap bertemang sahabat Radio peruang berdengar di edisi malam hari ini. Jadi untuk sahabat Radio mau bergabung, mau request, boleh ya gabung di line telepon 0921-3126-518 atau juga bergabung di 0821-9526-6695. Tentunya Sagu sahabat Radio menemani ngoni peruang berdengar sampai menjelang mendekati pukul 23 atau pukul 11 malam waktu Indonesia Timur. Untuk membuka dulu sahabat Radio, tolong hadirkan dulu terlebih dulu ya sahabat Radio, tolong hadirkan dua lagu pembuka di Sagu kali ini. Spesial untuk sahabat Radio, jangan kemana-mana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dalam setiap peringatan hari.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
2: Dan sahabat budaya masih dalam program Sagu Santai Deng Lagu Sahabat Budaya. Di malam hari ini termasih hadirkan untuk pilihan lagu-lagu juga bagi sahabat budaya yang ingin bergabung. Mau request-request boleh ya sahabat budaya di line telepon 0921-3126-518 atau juga di line telepon 0821-9526-6695 sahabat budaya. Tentunya juga ya di malam hari ini selain memberikan pilihan lagu-lagu juga, tolong kasihnya sahabat budaya juga untuk jangan lupa istirahat yang cukup. Malam hari ini harus perbanyak waktu istirahatnya karena memang waktu istirahat sangat dibutuhkan, khususnya untuk sahabat budaya yang besok di tanggal 17 Agustus ini sudah punya planning, sudah punya berbagai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, untuk bisa menjaga agar kegiatan-kegiatan tadi berjalan lancar, sahabat budaya harus atur dulu waktu istirahat yang cukup, yang sesuai, supaya pastinya sahabat budaya istirahat malam hari ini bisa berdampak baik untuk kegiatan besok hari sahabat budaya. Sembari menanti ya sahabat budaya, tolong hadirkan dulu kembali ya pilihan lagu, salah satunya dari Janox dengan Tona Maduhutu.

0: itu hantu. Sekali nanti mau tidur dulu ya, semenjak adik bisa mimpi makanan enak sama ibu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: turun nyawa anakku di renggut kemiskinan.
1: Dan sahabat DP masih menemani Rondinger Anda, masih dalam program Sagu malam hari ini, masih menemani sahabat DP Rumah Pendengar. Nah, toran dari tadi sahabat DP lihat banyak warga masyarakat Kota Ternate yang kelihatannya sih beristirahat ya. Banyak yang kelihatannya sudah mulai untuk dalam perjalanan pulang, karena jalan Kota Ternate malam hari ini seputaran Jalan Sultan Heri nomor 2 terlihat cukup lenggang ya sahabat budaya. Ini mungkin karena faktor besok adalah 17 Agustusan, pasti banyak yang mau istirahat tempo, biar bangun lebih tempo, biar siap-siap lebih cepat pastinya. Ya, Toran juga harap semoga ya sahabat budaya yang punya planning untuk besok menyaksikan pengibaran Sang Saka Merah Putih yang berlangsung baik di pusat ya di Jakarta sana, atau mungkin yang mau nonton langsung di Ternate ya sahabat budaya. Itu pastinya harapannya adalah semua hal besok berjalan dengan lancar, cuacanya cerah dan prosesnya berjalan dengan hikmat dan juga lancar pastinya. Tapi sahabat budaya juga tolong kasih ingat, malam hari ini kalau memang masih ada dan banyak yang belum istirahat malam, ada baiknya coba cari istirahat dulu ya, santai-santai dulu ya, badengar-badengar radio, tiba-tiba kesiko ada yang tidur ya termasalah sahabat budaya. Yang penting bisa dapat tidur yang nyaman, yang cukup sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Menemani ruang dengar sahabat budaya, masih ada pilihan-pilihan lagu-lagu menarik lainnya yang Toron sudah siapkan untuk sahabat budaya semua.

Dan sahabat udah dimanapun Anda berada, di penghujung dari program Sagu ya, torang hadirkan dua lagu penutup untuk program Sagu malam hari ini. Terucapkan terima kasih untuk sahabat yang masih setia mendengarkan kita di program Apat Radio Republik Indonesia Ternate. Tentunya menemani ruang mendengar sahabat udah semua, torang masih akan hadirkan pilihan lagu-lagu menarik lainnya di pukul 11 nanti. Jadi untuk sahabat budaya, jangan kemana-mana, jangan ganti frekuensi, tetap mendengar torang di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya kiraha.

0: Radio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Cita-cita besar bangsa ini menjadi bangsa.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sampai dengan terdengarnya instrumen ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian program siaran sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, kami ucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Melalui saluran 95,1 FM, Perempat RRI Ternate, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kieraha.

pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, suara budaya Kieraha, kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz Senin 17 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Terang waktu apa lagi di pagi ini Senin 17 Agustus 2026. Ada saya Rima Amurang menemani sahabat budaya di Kiraha pagi sampai nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan ragam program spesial Hari Kemerdekaan ke-81 tahun 2026. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, terang sampaikan kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pukul 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Untuk itu, saya hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an dibacakan Haji Mu'ammar Z.A., Surah Al-Baqarah ayat 253 dan seterusnya.

beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Mahasuci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah.

Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang. Bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

penuh cinta. Boleh jadi namamu tak pernah menghiasi halaman media, karena apa yang kau lakukan sedikitpun tak menggerakkan para wartawan untuk mengabadikanmu. Tetapi tetaplah bekerja dengan penuh cinta, karena Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah berhenti mencintaimu. Berbilang masa di waktu yang lalu, di satu masjid Allah, seorang perempuan terlihat menyapu, menyapu, dan menyapu, menghalau segenap debu, agar gerakan sujud orang yang sholat tak ikut melakukan hal yang sama dengan dahi mereka. Teruslah perempuan itu bekerja dari hari ke hari, sampai ajal menjemput, sedang sedikitpun ia tak pindah. Lalu seorang lelaki agung, yang dikenal di sana sini itu bertanya, kemana perempuan yang selama ini rajin membersihkan masjid? Seseorang pun memberitahu bahwa perempuan itu sudah tiada. Kemudian, sebuah kalimat yang menunjukkan arti perempuan itu bagi si penanya pun terlontar. Mengapa kalian tidak memberitahu aku? Kelihatannya kalian tidak menghargai dan meremehkan keberadaannya. Tunjukkan kepadaku di mana dia dikuburkan. Lelaki agung itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan yang beliau maksud adalah Ummu Mihjan. Yang terakhir adalah seorang perempuan yang menghabiskan waktunya mencintai Allah dan Rasulnya dengan membersihkan Masjid Nabawi. Keberartian hidup seorang Ummu Mihjan yang penuh cinta dikukuhkan Nabi pada hari itu. Sedang orang

0: Budaya, terima kasih Uni masih mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha. Torang jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya torang bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti penyampaian warta berita pagi. Tetap setia bersama torang di Pro 4 RRI Ternate.
1: Semoga kita menjadi menderita kita daripada sikap yang tidak amanah yang kita lakukan pada saat ini.
2: Iya. Yeah.
1: Baik, saya kira mungkin itu beberapa hal karena waktunya singkat ya.
2: Ya.
1: Insyaallah mudah-mudahan para pendengar sekalian ya mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi kita semua.
2: Yeah.
1: Singkat ke usia ke 81 tahun Republik Indonesia ini, kehidupan diri kita, pribadi kita, keluarga kita, bangsa kita semakin dewasa dalam bersikap dan bertindak tanduk.
2: Ya, amin.
1: Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ustadz Haji Usman Muhammad ya, telah bersama dengan kami di program Kuliah Subuh. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami jelang pada pukul 6 waktu Indonesia Timur saat disampaikan warta berita pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Heru 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mulai Warta Berita pagi ini berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengukuhkan puluhan anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Para Paskibraka siap menjalankan tugasnya di provinsi pada hari ini. Seorang pria bernama Rizwan Uma Sugi, 50 tahun, ditemukan meninggal dunia di Jalan Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan Pro 4 RRI di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya, Desi Haryanti. Baik saudara, kami awali dari berita pertama. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengukuhkan puluhan anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Maluku Utara tahun 2026 akhir pekan lalu. Sebanyak 32 putra-putri terbaik dari berbagai kabupaten dan kota di Maluku Utara dikukuhkan dalam upacara yang berlangsung hikmat di Aula Nuku, kantor Gubernur Maluku Utara. Mereka selanjutnya akan menjalankan tugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026. Prosesi pengukuhan ditandai dengan pemasangan lencana dan kendit kepada anggota Paskibraka sebelum dikukuhkan. Seluruh anggota terlebih dahulu mengucapkan ikrar putra Indonesia yang dipimpin Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Maluku Utara, Armin Zakaria. Pengucapan ikrar tersebut menjadi simbol kesiapan dan komitmen para anggota Paskibraka dalam menjalankan tugas negara serta menjaga nilai-nilai kebangsaan. Upacara pengukuhan terus dihadiri jajaran Forkompinda Provinsi Maluku Utara, para asisten pimpinan OPD, orang tua anggota Paskibraka, dan tamu undangan lainnya. Setelah prosesi pengukuhan, Sarbin bersama jajaran Forkompinda memberikan ucapan selamat kepada seluruh anggota Paskibraka. Para orang tua juga diberi kesempatan menemui anak-anak mereka. Momen tersebut berlangsung haru, sejumlah orang tua terlihat meneteskan air mata saat bertemu dan memberikan dukungan kepada putra-putri mereka yang dipercaya mengemban tugas dalam upacara kenegaraan. Sementara itu, saudara, sebanyak 62 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kota Ternate tahun 2026 resmi dikukuhkan dalam upacara dipimpin Wali Kota Ternate M. Tohid Soleman yang berlangsung di Benteng Orange. Selanjutnya disampaikan reporter Sofyan Togubu.
1: Kalian adalah putra putri terbaik generasi penerus bangsa di Kota Ternate.
2: Wali Kota Ternate M. Tohid Soleman secara resmi mengukuhkan sebanyak 62 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Ternate tahun 2026. Dalam amanatnya, Tauhid menegaskan bahwa anggota Paskibraka yang dikukuhkan merupakan putra-putri terbaik Kota Ternate yang dipercaya mengemban tugas penting dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.
1: Untuk dapat mengemban tugas mulia ini dengan sebaik-baiknya pada pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, bahkan nanti penurunannya. Karena bagaimanapun juga, kalian adalah putra-putri terbaik yang mewakili seluruh putra-putri generasi penerus bangsa di Kota Ternate.
2: Ia mengatakan proses seleksi dan latihan yang telah dijalani para anggota Paskibraka menunjukkan komitmen, disiplin, dan rasa tanggung jawab. Menurutnya, tugas Paskibraka bukan sekedar mengibarkan bendera, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan dan semangat nasionalisme, dan nilai-nilai yang diperoleh dapat dipertahankan. dipertahankan.
1: Apa yang telah didapat selama pendidikan dan pelatihan paskibraka ini agar dapat terus dipertahankan, terutama tentang kedisiplinan, persaudaraan, kekompakan, dan kegigihan. Kemudian apa yang telah didapat tersebut nantinya dapat diaplikasikan atau diimplementasikan di lingkungan masyarakat.
2: Tauhid juga berpesan agar semangat yang telah dibangun selama proses latihan tidak berhenti setelah pelaksanaan tugas sebagai paskibraka. Pengalaman tersebut diharapkan menjadi modal untuk terus berprestasi dan memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya, saudara, seorang pria bernama Rizwan Umasugi, 50 tahun, ditemukan meninggal dunia di jalan Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Berikut laporan Karman Samuda.
3: Seorang pria diketahui bernama Rizwan Umasugi ditemukan meninggal dunia di pinggir jalan Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh seorang pemuda, M. Aksal Nota Nubun, saat melintas di lokasi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Saat itu Aksal baru saja mengantar pamannya menuju Kompes Wagyoben, dan dalam perjalanan kembali, ia melihat sebuah sepeda motor terparkir di pinggir jalan dalam kondisi mesin masih menyala. Ia mengaku sempat mengira sepeda motor tersebut milik seorang pria yang biasa dipanggil Om Dalas, karena sepeda motor itu terlihat sama persis. Ia kemudian memanggil pemiliknya, namun setelah diperhatikan, sepeda motor tersebut bukan milik Om Dalas. Di sekitar lokasi, Aksal kemudian melihat seorang pria dalam posisi tergeletak di pinggir jalan. Melihat kondisi tersebut, mereka kemudian bergegas mencari dan memanggil seorang anggota polisi untuk bersama-sama memeriksa kondisi pria tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, pria yang diketahui bernama Rizwan Umosugi itu sudah dipastikan telah meninggal dunia.
4: Iya, cuma ada motor, ada orang. Panggil adik, bareng hari kemarin dia bilang ke Om Dalas motor, pun itu lagi ya, bantah aku diantuk mengana di arti sami, bilang ada orang. Dan sudah bilang, mau ke sampai Om Dalas. Kalau jam 12 pas itu saya antar saya kalau sampai sini jam 2 selewat. Nah, iya, di Panggom Dalas dia, waktu baru yang polisi aku tadi, untuk sini sama polisi kemarin.
3: Mengetahui kejadian tersebut, personil Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Kepulauan Sula kemudian mendatangi tempat kejadian perkara. Petugas melakukan identifikasi awal serta proses evakuasi terhadap korban. Selanjutnya, jenazah Rizwan Umasugi dievakuasi ke RSUD Sanana untuk menjalani pemeriksaan medis dan autopsi guna mengetahui penyebab kematiannya. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan penanganan dan penyelidikan terkait dengan penemuan jenazah tersebut. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pengurus Taekwondo Indonesia atau TI Maluku Utara menggelar pendidikan dan pelatihan pelatih sekaligus rapat kerja provinsi atau Rakerprov TI Maluku Utara di Hotel Jati Ternate 14 hingga 16 Agustus 2026. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas pelatih untuk menunjang prestasi atlet menuju event ke depan. Berikut laporan Davi Baba.
5: Ada hal-hal yang like and dislike karena zaman sekarang itu.
6: Pengurus Taekwondo Indonesia atau TI Maluku Utara menggelar pendidikan dan pelatihan pelatih sekaligus rapat kerja provinsi atau Rakerprov Taekwondo Indonesia Maluku Utara di Hotel Jati Ternate 14 hingga 16 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menyusun arah kebijakan organisasi Taekwondo Indonesia Maluku Utara untuk periode 2026-2030. Diklat pelatih diikuti 53 pelatih Taekwondo yang berasal dari sejumlah kabupaten dan kota di Maluku Utara. Para peserta mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan pengetahuan kepelatihan hingga penguatan kemampuan dalam membina atlet. Ketua Umum Taekwondo Indonesia Maluku Utara, Asadul Usud Boyratan, mengatakan diklat pelatih sangat penting untuk mewujudkan pemerataan kualitas pelatih di seluruh wilayah Maluku Utara. Menurutnya, peningkatan kapasitas dan mutu pelatih akan berdampak langsung terhadap kualitas pembinaan dan produktivitas atlet, terutama dalam menghadapi berbagai agenda kompetisi ke depan.
5: Di klub pelatih ini kan, di klub pelatih yang sangat penting untuk membuat pemerataan yang terjadi di seluruh Maluku Utara, yaitu bagaimana pelatih-pelatihnya pintar, pelatih-pelatihnya cerdas, mutu pelatihnya naik, sehingga produktivitas atlet itu juga akan naik. Oleh karena itu, di klub pelatih ini sangat penting untuk menuju kegiatan jangka pendek, yaitu program latihan menuju prapon dan pon, dan program latihan menuju PEPNAS.
6: Selain diklat, Taekwondo Indonesia Maluku Utara juga pertama kalinya dalam kurang lebih 15 tahun terakhir menggelar Rakyat Prof. Forum ini diikuti jajaran pengurus provinsi serta ketua dan perwakilan Taekwondo Indonesia dari kabupaten dan kota di Maluku Utara. Rakyat Prof digelar untuk menentukan arah kebijakan dan program kerja organisasi selama periode kepengurusan 2026 hingga 2030. Dalam forum tersebut, peserta memberikan masukan dan pembobotan terhadap berbagai program kerja bidang dan komisi yang telah disusun sebelumnya. Program kerja tersebut mencakup bidang organisasi, pembinaan prestasi, pelatda, pertandingan, teknologi informasi dan operator, UKT, sport science, pendidikan dan pelatihan, perwasitan, penelitian dan pengembangan kesehatan olahraga, dan IPTEK, olahraga, hukum, etik, dan disiplin, humas dalam negeri dan luar negeri, hingga usaha dana serta perencanaan dan anggaran. Asadul Usud Boyratan mengatakan seluruh pembahasan dalam Rakyat Prof dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Berbagai persoalan maupun perbedaan pandangan yang muncul selama pembahasan akhirnya menjadi keputusan bersama.
5: Jadi hasil dari Rakyat Prof ini kita akan buat dalam jangka satu periode, satu tahun. Karena kan kita melihat bahwa bagaimana perkembangan satu tahun ke depan, apakah ada perkembangan atau tidak. Kalau ada perkembangan, maka rapor itu akan dia berjalan mungkin 2 atau 3 tahun ke depan. Tapi kalau ada kendala setiap tahun, maka kita akan membuat rapat kerja di setiap tahunnya. Rencana seperti itu. Terkait dengan tingkat prestasi, banyak ada hal-hal yang like and dislike. Karena zaman sekarang itu menyangkut dengan media sosial. Jadi kalau mau menjatuhkan orang di media sosial, hal-hal buruk. Tapi itu bukan masalah buat kami. Yang menjadi masalah buat kami adalah bagaimana meningkatkan prestasi untuk jangka pendek, yaitu prapon dan pon nanti.
6: Dengan pelaksanaan diklat pelatih dan Rakyat Prof ini, Taekwondo Indonesia Maluku Utara berharap terjadi peningkatan kualitas pelatih, pembinaan yang lebih merata di seluruh kabupaten dan kota, serta prestasi atlet yang semakin kompetitif di tingkat nasional. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, laporan reporter Davi Baba tadi sekali.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa.

0: momentum tersebut menjadi pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir melalui perjuangan dan pengorbanan para pendahulu. Presiden juga melakukan peletakan karangan bunga sebagai simbol penghormatan kepada arwah para pahlawan.
1: Saatnya Anda ikuti Sapa Kiraha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Terima kasih lagi di Sapa Kiraha edisi Hari Kemerdekaan Senin 17 Agustus 2026. Hari ini kita memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, di Sapa Kiraha kali ini ada saya Rima Amurang, teknik, rekan-rekan di teknik studio juga pemancar kayu merah Ternate. Torang akan menghadirkan beragam informasi di Sapa Kiraha, dan tentunya nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur ada program Bacarita Pagi ya. Torang akan hadirkan narasumber Pak Bustamin S. Abdul Latif ya, Ketua Forum Masyarakat Ternate, yang akan berbicara mengenai tema mengenal identitas budaya lewat euforia kemerdekaan. Tetap setia bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kiraha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Wali Kota Ternate, Dr. Haji Muhammad Tauhid Sulaiman MSI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian, serta bersama-sama membangun Kota Ternate yang mandiri dan berkeadilan. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Jayalah selalu negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: merdeka.
1: Langkah tegar maju.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

95,1 FM Sahabat Budaya. Terima kasih kau masih mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Tentunya masih di program Sapa Kieraha edisi hari ini di hari kemerdekaan Senin 17 Agustus 2026. Nah Sahabat Budaya, nanti pada pukul 8 akan torang hadirkan dialog interaktif di Bacarita Pagi dengan tema mengenal identitas budaya lewat euforia kemerdekaan. Insya Allah akan hadir bersama torang ada Ketua Forum Masyarakat Ternate Bustamin S. Abdul Latif ya. Selain itu Sahabat Budaya, torang juga akan menyiarkan secara langsung upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 Republik Indonesia ya, yang akan disiarkan dari lapangan Ngaralamo Soasio Ternate. Jadi pastikan nguni untuk terus mendengarkan torang di Pro 4 RRI Ternate ya. Oke Sahabat Budaya, ragam informasi juga akan torang hadirkan ya, terutama terkait dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari nasional, Sahabat Budaya, PT PLN menyiagakan skema pengamanan kelistrikan berlapis untuk mendukung peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, dukungan pasokan listrik andal disiapkan guna menjamin kelancaran seluruh rangkaian acara di Istana Kepresidenan Jakarta. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo meninjau langsung instalasi kelistrikan pada Minggu 16 Agustus 2026 kemarin di Jakarta. Pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat pendukung acara utama ini berfungsi optimal tanpa kendala teknis. Apresiasi disampaikan oleh Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara Rika Kiswardani. Perangkat pendukung mencakup peralatan UPS ya, genset serta pemantauan personil siaga selama 24 jam. Rika menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan agenda negara sangat bergantung pada kerjasama intensif antar lembaga. Pengamanan pasokan listrik mencakup sistem suara, pencahayaan, videotron, podium hingga seluruh fasilitas pendukung media. Darmawan menyatakan bahwa kesiapan sistem kelistrikan merupakan faktor krusial untuk menyukseskan seluruh perayaan nasional. Seluruh infrastruktur teknis telah diperiksa secara langsung oleh jajaran manajemen tingkat tinggi perusahaan tersebut. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya Muhammad Andi Ahmad Nurdin ya, ini memberikan penjelasan bahwa unit kerja regional tersebut harus melakukan pemantauan intensif guna menjaga keandalan arus pasokan listrik.

0: Beca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajo, saya Agus Rusmin Ruyadin mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hadiah dari penjajah, akan tetapi merupakan warisan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa maupun raganya. Tugas kita adalah merawat persatuan dan membangun masa depan bangsa dengan karya nyata. Mari kita perkuat silaturahmi, menjaga kerukunan, serta meningkatkan integritas dan produktivitas demi mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh, berdaulat, dan sejahtera. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajo.

Lia Prilly dengan Tanah Airku, salah satu lagu yang sangat menyentuh ya, yang selalu membuat kita teringat akan negeri yang kita cintai. Terutama lagu ini tuh biasanya berasa sekali kalau kita sedang jauh di rantau ya, apalagi untuk adik-adik kita yang mungkin saat ini lagi bersekolah, melanjutkan pendidikan di luar negeri. Biasanya lagu-lagu seperti ini tuh, aduh, sangat-sangat menyentuh ya. Oke, sahabat budaya, ragam informasi lainnya tentu juga masih seputar hari kemerdekaan ke-81 ya, Republik Indonesia, sahabat budaya. Nah, pada pagi ini ya, di area parkir RRI Ternate tengah dilaksanakan upacara bendera peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia ya, yang diikuti oleh seluruh karyawan-karyawati angkasawan-angkasawati RRI Ternate. Dan baru saja, sahabat budaya, ini dikibarkan sangsaka merah putih ya. Oke, sahabat budaya, untuk upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia yang dilaksanakan di RRI Ternate, terlihat ya angkasawan-angkasawati menggunakan pakaian korpri ya, ada juga yang menggunakan pakaian putih untuk teman-teman kita para honorer. Oke, sahabat budaya, masih juga dengan informasi lainnya, tapi tetap setia bersama Torang di RRI Ternate Pro 4.

Meriah Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Bersama orang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kiaraha. Nah, ini ada sebanyak 32 putra-putri terbaik dari berbagai wilayah Provinsi Maluku Utara resmi dikukuhkan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Provinsi Maluku Utara 2026.

semangat kebangsaan sekaligus komitmen para anggota Paskibraka dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Upacara pengukuhan turut dihadiri jajaran Forkompimda Provinsi Maluku Utara, para asisten pimpinan organisasi perangkat daerah OPD, orang tua anggota Paskibraka, serta sejumlah tamu undangan. Usai prosesi pengukuhan, Wakil Gubernur bersama jajaran Forkompimda memberikan ucapan selamat kepada seluruh anggota Paskibraka. Momen haru juga terjadi ketika para orang tua diberi kesempatan bertemu langsung dengan anak-anak mereka. Sejumlah orang tua bahkan tak mampu menahan air mata saat menyaksikan anak mereka resmi dikukuhkan sebagai bagian dari pasukan yang akan bertugas pada upacara HUT ke-81. RI. Dalam proses tersebut, sahabat budaya juga dibacakan surat keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara tentang penetapan pasukan pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Nah, surat keputusan tersebut dibacakan Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bayu Naruputro. Adapun pasukan Babulah yang bertugas dalam pengibaran bendera pada 17 Agustus 2026 terdiri atas Letda Infantri Stanley Otniel Nagaran STR Han sebagai komandan, kemudian Amelia Alisan dari Kota Ternate sebagai pembawa baki, Junior R. Salaba dari Halmahera Selatan sebagai pengait bendera, serta Ifrian Dwiansyah Uma Ternate dari Kepulauan Sula sebagai pembentang bendera. Sementara itu, pasukan Nuku yang bertugas dalam prosesi penurunan bendera terdiri atas Ibda Rusdi Abatiar SH sebagai komandan, Rizky Ananda Medifa P. Sangaji dari Kepulauan Sula sebagai pembawa baki, Rafsyah Atakwa Tantu dari Halmahera Utara sebagai pengait bendera, serta Alfarizi Mzen dari Kota Tidore Kepulauan sebagai pembentang bendera. Dengan dikukuhkannya 32 anggota Paskibraka tersebut, seluruh peserta kini siap menjalankan tugas pada momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Maluku Utara.

Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, hari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai, jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah, dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Wali Kota Ternate, Dr. Haji Muhammad Tauhid Sulaiman MSI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian, serta bersama-sama membangun Kota Ternate yang mandiri dan berkeadilan. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Jayalah selalu negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: dalam memberikan informasi dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan saat berhadapan secara langsung. Sedangkan penyampaian informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan melalui surat. Dalam bentuk surat biasanya kita kenal dengan surat undangan. Undangan itu bermula dari kata dasar undang dengan akhiran an dan arti undang yaitu panggil. Mengundang artinya memanggil atau mempersilakan untuk datang. Undangan merupakan kata benda yang artinya orang yang dipanggil atau dipersilakan untuk datang pada waktu, hari, tanggal, serta tempat yang telah dicantumkan dalam undangan. Sedangkan untuk undangan dengan secara lisan, di mana penyampaian dilakukan secara langsung oleh yang mengundang, dan di Indonesia, tradisi mengundang secara lisan banyak kita jumpai. Salah satunya adalah di tengah masyarakat adat Kesultanan Ternate yang disebut dengan koro adat. Koro adat atau undangan secara adat, di mana yang menyampaikan undangan secara lisan adalah mereka yang mengenakan pakaian adat lengkap, di antaranya baju takwa dan penutup kepala atau tuala lipat, dan menggunakan bahasa daerah. Contoh dari koro adat yang dapat terlihat saat warga mengundang seorang lurah untuk menghadiri tahlilan dan kemudian dijawab oleh lurah dengan berbahasa daerah pula.
1: Subajo, berkaitan dengan pelaksanaan koro adat. Koro adat atau penyampaian undangan secara adat ini adalah tradisi khas dari daerah di Muluk Tiraha yang telah berlangsung sejak dulu dan masih terjaga di beberapa daerah hingga saat ini. Di Kesultanan Ternate khususnya, ketika adanya hajatan tertentu seperti tahlilan perkawinan, akikah, sunatan, meninggal, dan lain-lain, koro adat sering dilakukan, yaitu seorang yang ditugaskan oleh warga dalam menyampaikan hajat tertentu. Kemudian yang bersangkutan mendatangi rumah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah atau kepala desa dengan menggunakan pakaian adat khas Kesultanan Ternate. Dia menyampaikan undangan dengan menggunakan bahasa Ternate. Kemudian mereka yang mendapat undangan tersebut menerima atau menjawab juga dengan menggunakan bahasa Ternate. Adapun penggunaan pakaian adat, yaitu warna, ini disesuaikan dengan warna soa atau klan atau kampung atau gam setempat. Makanya kita sering melihat banyak warga kita ketika melakukan koro adat itu, pakaian adat mereka ada yang berwarna merah, biru, hijau, kuning, dan lain-lain. Ini menunjukkan pada soa tertentu. Pakaian adat juga dari kepala, terdiri dari ikat kepala yang biasa kita sebut dengan tuala lipat. Kemudian baju adatnya kita sering sebut dengan baju takwa, dan kemudian celana kain berwarna hitam atau putih. Nah, ini ciri khas dari empat kesultanan di Maluku Tiraha sebenarnya, khususnya di Kota Ternate.
0: Jika dilihat dari aspek ilmu administrasi publik klasik, ini merupakan salah satu contoh seni atau kiat dalam penerapan ilmu administrasi klasik. Seni yang dimaksud merupakan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Melalui tradisi turun-temurun yang diterapkan dengan berbagai pengalaman yang diperoleh dan akan terus berkembang serta dilestarikan. Dari Bumi Maluku Tiraha, saya Tri Ismail mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pusaka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Suara Budaya Kiraha.

5,1 FM Sahabat Budaya, terima kasih Huni masih badengar pat orang di Pro 4 RRI Ternate. Terima akhiri torang pe kebersamaan di Sapa Kiraha pagi ini Senin 17 Agustus 2026, dan setelah ini akan torang hadirkan program Bacarita Pagi dengan topik mengenal identitas budaya lewat euforia kemerdekaan. Pastikan Huni terus badengar pat orang di Pro 4 RRI Ternate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Bercerita Pagi di Prompat FM Ternate.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Terang bangun apa lagi di Bacarita Pagi spesial Hari Kemerdekaan Senin 17 Agustus 2026. Hari ini tepat tahun ke-81 bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan, ya, kita terbebas dari penjajahan, ya, kaum penjajah selama 81 tahun ini. Apa yang telah kita berikan untuk negara, ya, itu yang patut kita pertanyakan saat ini. Tapi sahabat budaya, seperti biasa, ya, di Pro 4 orang akan bahas seputar budaya. Nah, hari ini di Bacarita Pagi orang akan bahas mengenal identitas budaya lewat euforia kemerdekaan. Di studio Pro 4 sudah hadir narasumber kita, Ketua Forum Masyarakat Ternate, ada Pak Bustamin S. Abdul Latif. Saya biasa menyapa beliau dengan Kotamin, ya. Apa kabar Kotamin pagi ini?
3: Alhamdulillah sehat baik.
2: Iya, satu kata, merdeka.
3: Merdeka.
2: Harus ditekan. Iya. Merdeka. Oh, harus ada penekanan nih. Ya. Oke. Ya. Itu sebenarnya harus ada penekanan tuh karena apa?
3: Ya, penekanan karena pertama kita merasa bebas dari penjajahan Belanda. Penjajah waktu itu, lalu yang kedua kita berharap dengan merdeka ini betul-betul rakyat Indonesia merdeka dari kemiskinan, amin, keterbelengguan, dan siap menyongsong masa depan bangsa yang cerah.
2: Iya, tapi Kota Amin bisa lebih dekat ya dengan mic kita, okay, ya, biar okay. Suaranya makin jelas nih.
3: Oke, okay, oke. Okay.
2: Sehat Kota Amin pagi
3: Alhamdulillah
2: ini?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Ya. Terima kasih sudah mau hadir di Studio Pro 4 ya dengan undangan yang serba dadakan. Yeah. Oke, okay, Kota Amin berbicara mengenai identitas budaya lewat euforia kemerdekaan. Kita lihat ya setiap tahun ketika bangsa kita memperingati Hari Kemerdekaan, euforia yang terjadi hampir di seluruh Nusantara, ya, masyarakat kita sangat menikmati itu, berbagai euforia melalui lomba-lomba yang dilaksanakan untuk mengisi kemerdekaan. Tapi berbicara mengenai kebudayaan, apakah memang perlombaan-perlombaan seperti yang kita laksanakan sekarang ini sejak zaman dulu juga sudah ada di masyarakat Ternate?
3: Baik, terima kasih. Sebelum saya mungkin menjawab pertanyaan daripada Adin Darima, izinkan saya atas nama pribadi maupun lembaga komunitas masyarakat Ternate, Forum Masyarakat Ternate, menyampaikan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Tentu kita berharap di hari ulang tahun yang ke-81 ini menjadi semangat kita untuk bagaimana rakyat bangsa ini semakin dibebaskan dari ketertinggalan, dari belenggu, kesulitan-kesulitan hidup mereka, sehingga dengan pemerintah yang kuat sekarang ini kita berharap di momentum 81 tahun kemerdekaan Indonesia ini benar-benar rakyat dibimbing untuk menjemput Indonesia yang cerah, yang lebih baik.
2: Insyaallah.
3: Insyaallah, amin. Baik. Sebagaimana kita lihat dan ketahui bersama bahwa di setiap hari kemerdekaan bangsa ini, di tengah-tengah rakyat kita itu terjadi euforia atau semangat yang luar biasa memperingati hari kemerdekaan.
2: Yeah.
3: Cara rakyat memeriahkan hari kemerdekaan ini dengan berbagai macam perlombaan, mm-hmm, yang tidak perlu kita sebutkan satu persatu, kita semua sudah tahu itu. Kalau ini ditanyakan bagaimana, apakah tradisi orang Ternate juga hal seperti halnya demikian, jawabannya adalah ya, kalau sekarang ini kita melihat.
2: Kalau sekarang
3: kita melihat. Mm-hmm. Anak-anak sudah dibiasakan mengikuti lomba gigit leper, lomba lari karung, panjat pinang, pukul apa sarung atau gigit kerupuk dan sebagainya. Mm-hmm. Tapi kalau kita merunut ke belakang, tradisi orang Ternate dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia itu agak sedikit berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Kalau kita lihat cara masyarakat memeriahkan kemerdekaan dengan melaksanakan lomba, ini sedikit menimbulkan persaingan yang dikhawatirkan ujung-ujungnya ada terjadi perkelahian dan perseteruan yang yang justru berimplikasi pada hal negatif yang tidak kita harapkan dalam upaya kita memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan.
2: Paling terada ada yang mukul, iya sama yang benang. Harusnya kita yang benang.
3: Apalagi gitu ya. Melibatkan penonton yang cerewet itu.
2: Iya. Biasa ya, kau mama ya.
3: Tapi kalau kita merunut ke belakang, orang Ternate itu punya satu kebiasaan. Mm-hmm. Kebiasaan ini mengakar pada filosofi orang Ternate. Mari moi ngone futuro. Bersatulah supaya kita kuat. Okay. Kemudian filosofi yang lain misalnya, haufo matai pasi moro-moro fumakuise. Artinya dalam kehidupan ini, walaupun kita berbeda-beda dan beragam sikap dan pandangan, berbeda-beda kesibukan, namun ketika kepentingan kebersamaan itu hadir, maka kita harus rubu-rubu rame-rame doka saya rakumui. Kita harus bersatu padu dalam kebersamaan dan kesatuan. Nah, semangat ini kemudian memberikan implikasi pada cara orang Ternate dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dulu orang memeriahkan ulang tahun itu dengan kebersamaan. Misalnya mereka melaksanakan permainan satu hari, dua hari, tiga hari menjelang hari ulang tahun kemerdekaan. Anak-anak itu berkumpul di satu tempat yang dibimbing oleh itu, lalu mereka melakukan permainan semacam cengi-cengi, atau dodorobe dan sebagainya, yang itu menghadirkan kebersamaan, saling canda. Mereka melupakan, ya mungkin dalam tanda petik, kesulitan-kesulitan mereka dengan orang tuanya, dengan keluarga. Mereka memeriahkan benar-benar hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, karena mungkin mereka paham dan sadar bahwa kemerdekaan adalah bagian dari jati diri mereka sebagai anak bangsa untuk mengisi hari-harinya menyongsong Indonesia yang harus lebih baik dari tahun ke tahun. Saya pikir untuk sementara itu.
2: Baik, sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima tunggu atensinya di 0921-3126518, juga 0821-9526695. WA bisa kirimkan chat di 0853-9853-3951 ya. Kalau berbicara mengenai permainan zaman dulu ya, ketika euforia kemerdekaan ini, tadi Kotamin menyebutkan dodorobe ya. Kita tahu kalau dodorobe itu kan seperti permainan perang begitu ya. Apakah itu bisa menjadi sebuah filosofi bahwa memang bangsa kita itu pernah dijajah dan akhirnya muncullah permainan yang seperti itu?
3: Iya. Jadi begini, jangan salah ya, Indonesia itu sebuah bangsa yang unik, yang paling unik di dunia. Tidak ada bangsa yang memiliki sejarah epik ya, sejarah kepahlawanan seperti Indonesia. Dari berbagai pelosok di Nusantara ini sejak zaman dulu, dari Aceh sampai dengan ujung timur Indonesia, negeri ini terbiasa membela bangsa ini dengan alat seadanya, karena disemangati oleh semangat luar biasa untuk membela bangsa, sehingga mereka rela memperjuangkan apapun untuk kemerdekaan negeri ini. Ternate sejak dari zaman Sultan Hairun, kemudian anaknya Sultan Babullah, mereka telah menunjukkan semangat ini. Sehingga tradisi dodorobe itu juga merupakan, bisa dibaca dalam konteks yang sangat sempit, bisa dibaca sebagai bagian dari pengejawantahan sikap orang Ternate, terutama anak-anak, dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dodorobe itu digunakan sebagai alat untuk perang di antara mereka. Jadi karena semangat mereka untuk memeriahkan kemerdekaan, mereka menggunakan alat dodorobe yang terbuat dari potongan bambu kecil yang diisi dengan, kalau dulu mereka pakai apa nama buah pohon jambu yang kecil,
2: jambu air
3: ya, yang kecil
2: dia
3: itu
2: belum apa tuh kan
3: ya,
2: mekar,
3: belum mekar
2: kan?
3: Ya lalu kemudian
2: di sini bilang gora
3: ya, semacam itulah kayak gora itu.
2: Gora yang belum mekar itu dia belum jadi bunga tuh.
3: Iya, lalu
2: dia masih kuncup betul,
3: lalu dimasukkan ke lubangnya kemudian dipukul-pukul lalu kemudian bunyi itu
2: kena
3: juga lumayan sakit karena waktu kita kecil itu kan terasa sakit.
2: Saya masih Ricky, zaman dodorobe.
3: Lalu kemudian karena semangatnya untuk memeriahkan hari kemerdekaan, mereka mengikat kepalanya dengan kain. Ada yang warna putih, ada yang warna merah, ada yang warna macam-macam. Tapi intinya adalah bahwa semangat ini mereka ingin tunjukkan dalam memeriahkan hari kemerdekaan. Meskipun tradisi ini mula-mula dilaksanakan menjelang hari kemerdekaan, karena ini sebuah permainan, akhirnya ditradisikan. Walaupun tidak menyambut hari kemerdekaan, tapi tradisi permainan dodorobe, cengi-cengi, kemudian sem dan sebagainya ini dilakukan juga pada saat hari-hari lain. terutama menjelang hari Ramadan dan sebagainya. Tapi bahwa permulaan tradisi ini itu dihidupkan pada saat ketika menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia. Okay. Dan itu meriah sekali.
2: Ya. Jadi hampir setiap kampung ya di zaman dulu melakukan hal itu.
3: Jadi waktu itu kita tidak mengenal itu gigit leper, kita tidak mengenal lari karung, karena ini tradisi yang diadopsi dari tradisi daerah lain ya. Secara nasional memang tradisi lomba karung, panjat pinang ini sudah dilakukan oleh anak-anak di daerah lain.
2: Oke, tadi Kota Amin menjelaskan dalam permainan Dodorobe itu ada anak-anak ya yang menggunakan ikat merah, yang putih, menggunakan ikat putih. Selain kita tahu bahwa merah berarti berani, putih itu suci, adakah memang makna filosofi yang tersembunyi di balik warna itu bagi masyarakat adat Ternate?
3: Dari sisi kebiasaan, ketika menjelang hari ulang tahun proklamasi, merah putih ini tersebar di mana-mana dan kebetulan mereka sangat mudah mendapatkannya. Lalu mereka mencomot itu, mereka menggunakan di bahwa filosofi yang terkandung di dalamnya mungkin itu dikaji lagi ya, itu dikaji lagi. Tapi secara umum memang putih itu berarti suci, merah itu berarti berani. Kombinasi merah putih ini memberikan nuansa nilai bahwa negeri ini dibangun berdasarkan niat yang bersih untuk sebuah perjuangan yang kuat dalam meraih kemerdekaan. Keberanian tadi melahirkan kemerdekaan negeri.
2: Iya, karena Kota Amin saya pernah melihat ya salah satu peninggalan bisa disebut kakek-kakek saya sejak dulu itu kan ada seperti pedang, tapi ada ikatan merahnya. Apakah memang itu karena keberanian itu melambangkan keberanian atau gimana?
3: Itu lahir dari kecintaan orang Ternate terhadap Republik Indonesia. Derima bisa bayangkan ya, dulu ketika Bung Karno setelah kemerdekaan ini, perjuangan ini, itu orang Ternate mengumpulkan, rakyat Maluku Utara mengumpulkan hasil alamnya berupa kopra, itu ribuan ton dikirimkan ke pusat untuk mendukung perjuangan kemerdekaan ini. Jadi ketika kita meraih kemerdekaan ini, orang-orang tua dulu di negeri ini, mereka menyelipkan merah putih itu di kopiah-kopiah mereka. Di Tuala Lipa, di kopiah. Jadi memang luar biasa itu.
2: Itu bentuk kecintaan ya. Kecintaan masyarakat kita waktu penjajahan terhadap negeri ini ya. Bahkan mungkin Soekarno pernah berkata fajar dari timur ya. Dan itu yang selalu saya ingat ya, fajar dari timur, bukan fajar perempat ya.
3: Jadi luar biasa memang. Jadi ya, waktu itu ketika mereka memakai kopiah, pun di dalam kopiah itu ada, kalau orang sini bilang bela. Bela itu kain ya.
2: Bela-bela gitu.
3: Bela warna ruhias, warna punya.
2: Oke. Baik. Kota Amin, tolong terima dulu.
3: Iya.
2: Sahabat budaya yang ingin bergabung pagi ini, halo Bercerita Pagi.
4: Halo Bercerita Pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Pak

0: sendiri para narasumber Pak Amin, saya masukkan sedikit mengenai adat istiadat ya.
1: Iya.
0: Betul, Maluku Utara ini khususnya Ternate ini punya adat istiadat ini saya anggap belum lengkap. Apa sebab? Karena di waktu di acara-acara pernikahan itu istilahnya di malam malam Rio ke malam Ngetekoi itu orang punya orang kaya perempuan itu belum pakai bilang pakaian Bugis lah, pakaian Jawa pakaian Sumatera lah. Itu saya heran, kami ketemu pakaian di mana yang ketemu budayanya. Nah, itu saya heran. Kenapa tuh tidak menceritakan orang punya budaya, orang punya pakaian, bertumpah ke orang lain punya pakaian. Akhirnya saya bingung itu siapa yang merubah sebenarnya itu. Itu pertama. Jadi itu kalau mau kemas minta lagi begitu ya. Oke, mau minta itu ketum sama lain. Bersama sini menyaksikan kan? Tidak ada yang ketum pakai alain pakai songkok kita ada. Pakai khas yang punya pakai harus cari kisung kita ada. Begitu pun juga hari-hari. Iya, saya lihat di daerah lain, saya contoh saya pernah lihat di Makassar itu malam mengintekoi, malam segala macam itu satu daerah itu kita bagaimana harus ada pakai rumput yang ada itu kayak limbar di tengah sedikit itu mesti ada cuma dulu punya khas-khas budaya dong punya tradisional itu musik-musik itu ada keturunan Ternate ini itu punya budaya-budaya seperti galat, tidak lain-lain itu sudah hilang ya sudah mau pakai lagi sudah pakai lagi acara-acara bagaimana orang pemerintah pakai kota-kota terada sudah. Di daerah itu hilang itu punya budaya-budaya begitu. Kemudian sampai di acara suka di kampus sedikit di Makassar itu kan kita punya itu budaya itu apa tifa itu dengan tulis kecil satu itu. Padahal ketua negara kesana ya tidak enak itu tak perlu pakai. Ketua sini punya ketua negara kan ada beri ramai-ramai bisa bawa ibu bisa itu punya terada tidak perlu pakai. Akhirnya kita hilangkan itu saya rasa kita itu punya budaya itu hilang. Kemudian juga di orang kawin saya dibalik orang kawin juga. Orang kawin baru dulu-dulu itu sampai sekarang saya menyaksikan itu pas sudah punya anak kawin itu Pak Firman ya. Nah, itu pakai jubah dan gamis kemudian wastar. Bukan tuh pakai baju itu khas-khas apanya kesultanan punya bukan itu untuk sultan yang pakaian itu bukan ketua orang kawin bukan. Harus pakai jubah, gamis, dan nastar. Itu musuh begitu, itu punya organisasi laki itu. Ini sekarang itu sudah hilang kan?
2: Iya.
0: Itu saya rasa bisa. Saya sebagian lebih dari kurang, saya mohon maaf.
2: Nanti
0: bersamin dong, mohon si Gado Adi, saya mohon si...
2: Insya Allah. Yo, semua, insya Allah.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Syukur dofu-dofu, Pak Haji Kader. Toma Kasturian. Kasturian perlu dupa-dupa deh. Mungkin silakan ditanggapi meskipun ini agak
2: agak keluar ya.
1: Keluar dari torang pembahasan tentang kemerdekaan tapi masih berkaitan dengan torang budaya ya.
2: Baik, sebelum saya masuk kepada pertanyaan pokok dari Haji Kadir ini, saudara kita ini, saya ingin memberikan gambaran secara nasional bahwa proses sosial ini secara nasional telah melahirkan akulturasi budaya di mana-mana. Tradisi Jawa berpengaruh dari tradisi Sumatera. Tradisi Sumatera mendapat pengaruh tradisi Jawa. Begitu juga Kalimantan mendapat pengaruh Sulawesi. Sulawesi mendapat pengaruh dari Kalimantan. Dan jangan salah, tradisi Makassar atau Sulawesi juga mendapat pengaruh dari Timur. Dan tradisi di Timur mendapat pengaruh dari tradisi dari Barat. Demikian halnya dengan tradisi yang ada di kota Ternate atau orang Ternate. Tradisi yang ada di Ternate itu tergerus tapi dia tidak hilang, karena tradisi itu merupakan bagian dari jati diri orang Ternate. Jadi, kangela fohisa bao, kangela fohisa ngolo korese bao magina itu akan terjadi. Tapi bahwa adat seaturan budaya Ternate tidak akan mungkin tercerabut dalam kehidupan orang Ternate sehari-hari. Bahwa terjadi kehilangan atau kekurangan di sana-sini, iya. Namun semangat untuk menghidupkan tradisi dan budaya Ternate tetap akan hidup dan tumbuh di hati orang Ternate. Memang ini bergantung pada niat dan kebiasaan tuan rumah yang menyelenggarakan acara. Misalnya kata belanja, Rio-Rio, atau pada ijab kabul pada hari hanya. Itu terjadi sedikit kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan tradisi dan adat Ternate. Namun sampai hilang sama sekali pun tidak. Masih ada tradisi-tradisi itu yang berdenyut hidup di tengah-tengah orang Ternate. Tinggal bagaimana tanggung jawab kita, pemangku-pemangku adat, orang-orang yang bergiat dalam dinamika dunia budaya, mereka kembali untuk

0: bersama-sama kita orang memberikan semacam edukasi sehingga nilai-nilai dasar adat ini akan hidup kembali di tengah-tengah masyarakat. Lipa sitakua ki merupakan ngunin bagian jati diri. Tede subah sisalam juga merupakan bagian dari untayan kalimat yang hidup di lidah dan lisan orang Ternate. Dari mancah Ternate ki fositede gi ase fosuba fosou ci ki ase gam fosou sekulano doka sangone furuburubu rame-rame doka saya rakumoi doge jo Haji Kader lai doa ngone fosiat semoi-moi
1: insyaallah amin ya. Itu bisa dibilang akulturasi budaya tidak Kota Min kalau
0: ya,
1: seperti
0: iya iya jadi tadi Haji Kader cukup menarik ketika dia mengamati ketika antar belanja orang kawin perempuan menggunakan busana daerah lain.
1: Iya. Saya memang, saya waktu itu juga menggunakan busana daerah lain.
0: Iya, memang memang itulah hebatnya tradisi Ternate. Mm-hmm. Tidak ada pakem yang mewajibkan untuk pengantin wanita menggunakan busana adat Ternate pada saat ijab apa nama antar belanja. Mm-hmm. Jadi ini terjadi kebesaran adat kita untuk menerima asimilasi atau akulturasi perkawinan budaya campuran budaya. Dan perlu kita tahu bahwa saya cukup lama di Jogja. Jogja yang notabene kuat ya, sekali adat campuran di momentum tidak semua momentum khusus momentum tertentu pun tradisi itu dipengaruhi oleh perkawinan silang tadi. Tradisi suami yang berasal dari daerah lain diikutkan dalam tradisi Jogja. Ini merupakan bagian dari hasanah kekayaan budaya Nusantara yang mungkin juga kita syukuri karena ini bagian dari cara kita berbangsa dan bernegara.
1: Iya. Jadi saya waktu menikah pun begitu Kota Min. Ketika malam Rorio itu menggunakan adat Bugis karena suami saya sukunya dari Bugis. Iya. Tapi ketika ijab kabul itu menggunakan baju adat Ternate.
0: Iya, memang.
1: Bahkan ijab kabulnya suami saya yang memang tidak tahu bahasa Ternate harus belajar bahasa Ternate karena pasti almarhum ayah pasti selalu siapapun yang menikah dengan anak-anak saya harus ijab kabulnya menggunakan bahasa Ternate.
0: Iya, itu yang tadi mau saya bilang.
1: Iya.
0: Ijab kabul itu kan proses inti dalam pernikahan.
1: Iya.
0: Nah, ini harus betul-betul dikembalikan ke tradisi budaya Ternate. Jadi yang tradisi-tradisi di luar ijab kabul yang inti daripada peristiwa pernikahan itu bisa akulturasi kayak tadi seserahan tadi antar belanja itu masih bisa ditolerir. Tapi pada saat ketika ijab kabul memang pengantin laki-laki dan pengantin wanita menggunakan tradisi Ternate. Di mana-mana di Ternate seperti itu.
1: Jadi sampai sekarang dia masih ingat tarima tokai minarima sema ija. Sampai sekarang masih ingat ya berapa 15 tahun pernikahan masih
0: bisa
1: ingat
0: masa Ternate ya.
1: Sedikit-sedikit ya. Jadi cuma mengerti ketika dibilang oho sepipi. Makan dan uang itu pasti mengerti itu.
0: Ya, kalau itu penting ya.
1: Kalau aja pipi malu nih setahu sudah. Oke, terima kasih Pak Haji Kader sudah bergabung bersama orang bisa juga untuk sahabat budaya yang ingin bertanya menyampaikan tanggapan di line telepon 0921-3126-518 atau 0821-9526-695. Balik lagi ke topik kita mengenal identitas budaya lewat euforia kemerdekaan. Kalau Kota Min kita bandingkan dengan euforia kemerdekaan di zaman masyarakat adat dulu dan masyarakat Kota Ternate sekarang ini memang terlihat jauh berbeda ya. Masyarakat dulu mungkin lebih terbiasa ketika perayaan seperti ini lebih mendekat dengan alam ketimbang kita masyarakat sekarang ini. Apakah ini bisa dibilang bahwa adat dan istiadat kita kebudayaan ini mulai tergerus oleh waktu?
0: Kalau tergerus dalam pengertian mutlak mungkin tidak ya. Karena biar bagaimanapun kita harus pahami satu hal, secara sosiologis perkembangan daerah itu pasti akan terjadi di mana-mana. Daerah itu harus terbuka untuk didatangi oleh komunitas atau entitas lain selain daripada entitas lokal. Dan Ternate sebagai daerah transito atau transito zona, transito area, menjadi di kawasan yang terbuka menerima orang dari mana saja. Apalagi kita semua tahu bahwa Ternate small but beautiful, kecil tapi indah. Dia siap menerima pendatang dari manapun seiring dengan bertumbuhnya ekonomi kota yang begitu maju pesat. Terjadi akulturasi budaya yang ada di kota Ternate dengan dahsyat. Pertanyaannya sekarang adalah, sekuat apa kita membentengi budaya kita sehingga dalam proses akulturasi tadi, dominasi budaya Ternate menjadi faktor dominan dalam mempengaruhi budaya pendatang. Ini yang menjadi persoalan kita. Jadi kalau budaya Ternate mendapat pengaruh dari budaya luar, ya itu sebuah hukum alam yang tidak bisa kita hindari. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dahulu orang merayakan kemerdekaan dengan menggunakan tradisi yang begitu murni dan sangat dekat dengan alam? Karena memang khazanah yang hidup, nilai hidup waktu itu ya seperti itu.
1: Yeah.
0: Orang tidak berpikir gigit leper, karena orang tidak tahu itu. Belum tahu itu. Ketika media ini dia hadir, orang melihat perkembangan ini daerah lain, oh ternyata ini menarik ya kalau kita coba. Lalu anak-anak muda kemudian mengimbangi itu dengan tradisi-tradisi baru yang sebenarnya substansinya tidak terlalu bertentangan juga dengan tradisi lokal, di mana aspek kebersamaan tadi justru menjadi dominan dalam tradisi itu. Tidak ada orang menangis ketika gigit leper atau tidak ada orang yang
1: paling anak-anak akan menangis kalau dongkal
0: atau ya. Jadi memang ada rivalitas dalam dalam itu, sehingga dikhawatirkan nanti. Nah, tapi ada yang kecewa. Tapi kemudian menimbulkan perselisihan yang tidak juga. Sehingga semangatnya itu tetap kebersamaan. Hanya kalau kita tarik ke belakang, tradisi orang Ternate dalam euforianya dalam memperingati kemerdekaan itu tidak berbasis atau tidak bertitik tumpu pada bersaing, tapi bersama. Marimoi, moni futuro. Marimoi, moni futuro ini melandasi seluruh sedimentasi kehidupan orang Ternate. Dan ini merupakan kekuatan budaya orang Ternate.
1: Baik, Kotamin, selain perlombaan ya yang menguras tenaga fisik ya, kalau kita sekarang kan tahu nih seperti lomba voli, lomba ini sepak bola, kemudian juga lari karung, itu kan fisik ya. Tapi kan masih juga ada nih beberapa perlombaan seperti kesenian membaca puisi, tari-tarian. Apakah di zaman dulu juga terjadi seperti itu perlombaannya?
0: Memang tradisi ini tidak masif ya. Tapi di daerah-daerah adat tertentu itu dia dilakukan. Misalnya tradisi rorasa.
1: Rorasa?
0: Rorasa itu pada saat hajat-hajat nikahan atau ini, ada tetua kampung yang berdiri lalu beliau menyampaikan rorasa. Jo falamadu hutu jo untuk mempersilakan para gogoro tadi mereka menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh tuan rumah. Biasanya rorasa ini dilakukan pada saat hari-hari semacam pernikahan atau apa. Nah, tradisi rorasanya itu diajarkan pada anak-anak pada saat menjelang peringatan kemerdekaan. Memang tidak masif. Ini tidak terjadi di seluruh kampung. Tapi di kampung-kampung kayak di Dufa-Dufa, di Tubo itu waktu itu saya. Jadi orang tua-tua
1: kampung
0: yang
1: adat, ya
0: orang tua-tua yang paham tentang itu, mereka mengajarkan kepada anak-anak bahwa kai-kai ma oras ki semaru rasa yang ngun perlu inola la tete sigado rasa nih. Nah, kemudian diajarkan itu. Kemudian kalau dulu Rima masih ingat di Dufa-Dufa itu almarhum Tete Ba itu, beliau menyampaikan beliau menyampaikan tamsil, kemudian cerita rakyat. Itu sangat intens terjadi ketika malam di mana besoknya 17. Itu kalau kita orang waktu itu di musala itu Al Mukarrabun itu besok mau perayaan kemerdekaan itu beliau mengumpulkan kita lalu bercerita tentang sukurumun dan bukurumun. Tradisi apa sastra lisan ini dihidupkan waktu itu. Sekarang sudah tidak ada lagi karena memang orang yang meminati tradisi lisan ini juga sudah berkurang dan orang sudah mulai terjebak dengan rutinitas kehidupan sehingga tradisi-tradisi ini menjadi hilang. Tradisi-tradisi itu kemudian menjadi hilang. Tapi nilai dasar dan filosofinya masih tetap hidup, yaitu kebersamaan dalam kehidupan, merajut hati, menyatukan hati dalam kebersamaan, menyongsong hari depan yang lebih baik di kampung itu masih tetap ada.
1: Oke, Kotamin secara pribadi melihat euforia kemerdekaan di zaman sekarang ini, pernah tidak terbesit kata, kayaknya saya rindu di masa lalu, waktu masih kecil euforianya beda nih?
0: Iya. Kalau terbesit, pasti ya. Dan mungkin adik Rima juga seperti yeah. itu. Jadi semua orang, semua umur, akan ingin merayakan kemerdekaan ini dengan caranya.
1: Yeah.
0: Dan cara yang paling spesial itu, kalau kembali ke masa-masa kecil. Makanya kalau setiap instansi-instansi pemerintah, kalau buat kegiatan lomba, gigit leper, lari karung, yang paling heboh itu justru orang-orang yang usianya sudah di atas 30. Mereka kayak pengen bernostalgia, ingin kembali ke masa-masa lalu. Jangan salah, itu tidak sesederhana itu. Semangat mereka dalam mengikuti lomba lari karung, gigit leper dan sebagainya tadi, walaupun usianya sudah tua, itu pada dasarnya karena didorong oleh kecintaan dia terhadap bangsanya. Jadi jangan salah, itu bukan hal yang sederhana. Dia sudah menepiskan rasa malu, rasanya.
1: Iya.
0: Walaupun perutnya buncit, tapi dia sudah menepiskan itu. Ya. Karena dia ingin mengisi kemerdekaan hari kemerdekaan ini dengan cara dia. Jadi coba kalau bukan hari kemerdekaan, lalu dia disuruh, dipanggil 4 orang, lalu gigi lever, cari pasti tidak ketemu. Tapi karena untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan, dia mungkin perlombaannya jam 9, jam 7 sudah datang.
1: Iya, sudah mempersiapkan diri ya. Kadang ada yang suka siap latihan dari berapa hari kan.
0: Iya, jadi itu bukan saja melaksanakan atau mewujudkan keinginan, kerinduan dia akan masa kecilnya, tapi betul-betul didorong oleh semangat cintanya dia terhadap bangsa ini.
1: Oke, Kotamin, satu hal yang saya ingat ya, tadi keterkaitannya juga dengan pernikahan. Kalau zaman dulu itu kan pestanya bukan pesta ronggeng yang kayak sekarang ya. Rata-rata itu pesta gala kan. Apakah memang di zaman awal-awal itu untuk memperingati hari kemerdekaan juga dilakukan pesta rakyat seperti itu, tarian gala, kumpul kondong menari gala?
0: Itu yang saya maksudkan tadi. Dalam menunjukkan euforia atau semangat memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, orang ternyata zaman dulu itu yang diutamakan itu kebersamaan, bukan perlombaan. Karena memang perlombaan itu walaupun didesain sebagaimanapun, yang jelas ujung-ujung ada persaingan, sehingga dikhawatirkan ada perselisihan dan sebagainya, merusak nilai kebersamaan. Dari dulu lagi orang ternyata itu membangun atau memeriahkan kemerdekaan ini dengan kebersamaan. Malam menjelang, bahkan bukan cuma malam menjelang besok kita memperingati kemerdekaan, tapi beberapa hari menjelang kemerdekaan, itu di malam-malam hari itu orang melaksanakan pesta rakyat itu. Nah, togal, gala, lalayon. Lalu lalayon, togal dan gala waktu itu dia berbeda dengan sekarang.
1: Ada bedanya juga.
0: Ya, bedanya di aspek kesantunan, adabnya. Kalau sekarang kan pakai musik tape. Ya. Kalau dulu betul-betul pakai tifa, viol. Kemudian pakai filutu, kemudian pakai saragi. Kalau sekarang kan tekan tombol
1: play
0: sudah ada. Sehingga semangatnya beda. Dentuman tifa dan gala, kemudian lantunan irama suling, itu membangkitkan semangat kecintaan mereka terhadap budaya mereka. Ibu-ibu yang sementara duduk ketika tifa polote atau dentuman tifa tadi berbunyi, mereka disambut atau diajak oleh bapak-bapak dengan menggunakan kopiah. Kopiah. Kalau tadi kan sudah tidak ada. Kita lanjut.
1: Permintaannya secara sopan.
0: Lalu
1: lagi ya.
0: Lalu kemudian mereka tidak suka ke ibu-ibu.
1: Iya. Oke. Okay. Turun dari rumah dulu sebelum dilanjutkan. Yeah. Halo, Bacarita Pagi.
2: Halo, Assalamualaikum. Pak Haji dengan Pak Haji Kandir balik lagi.
1: Waalaikumsalam. Jawa Pak Haji.
2: Iya, saya rasa tertarik dengan puasa-puasa tadi. Mengenai budaya-budaya dulu ya.
1: Iya.
2: Itu dulu tuh orang kami juga belum pakai gala ya, pakai gala, pakai pide. Dan kemudian malam kalau kita juga dengan sopannya mesti dengan lampu menyala. Ah, dan sekarang ini kita dengan lampunya, lampu disco, lampu menyala mati. Itu budaya-budaya, budaya-budaya kafir itu budaya sebenarnya itu. Budaya Islam kita begitu. Dan dulu juga problem itu kalau laki-laki saja terhadap perempuan, desa itu batal. Begitu sebaliknya, perempuan saja laki-laki tidak ada, batal desa. Tapi sekarang ini laki-laki saja mungkin saja jadi, perempuan saja mungkin saja jadi. Ada perempuan ya, laki-laki yang laki-laki. Kalau dulu mesti laki-laki dengan perempuan. Itu bahasa itu kita bahasa apa, bahasa Inggris, bahasa yang kita tanda bulan root. Tapi si root, perempuan. Tengah-tengah pada orang, anak pada orang kawan berombe, kemudian sampai selesai hormat, kita antar pada tempat lagi. Nah, tadi ini serata, masing-masing cepat ini, masing-masing dia punya ini dengan gaya yang korup, pulang-pulang sebenarnya lama mati, pokoknya. Itu masalah bisa bilang sudah. Dan dulu juga kalau tidak serius begini juga, itu rame daripada sekarang ini. Karena dulu itu memang daerah belum maju ya. Ya kendaraan juga terada, jadi orang berada tempat yang masing-masing, di kampung masing-masing. Sekarang ini orang sudah piaro, orang ada sepeda motor, ada auto, segala macam itu dimana-mana. Dulu terada kumpul. Makanya itu acara di Mas Dusu itu sangat-sangat meriah, sangat ramai sekali. Makanya ada itu perubahan di kampung yang masing-masing itu ramai. Tapi sekarang ini terada. Nah, dia sudah hilang karena memang kebajuan atau zaman ya. Nah, itu saja saya sampaikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu-dofu, Pak Haji Kadir. Silakan, ini menyambung ya yang
0: iya,
1: tadi ya.
0: Iya, menyambung benar. Ya, jadi dulu itu memang sekali lagi tidak semua kampung ya. Tidak semua kampung. Tapi di kampung-kampung yang berbasis adat, mereka memeriahkan Hari Kemerdekaan Bangsa. Itu di malam-malam, beberapa malam sebelum hari H, itu tradisi gala dan togal tide-tide itu hidup. Jadi mereka dalam melakukan gala tadi, bapak-bapak dengan menggunakan kemeja tangan panjang, kebanyakan berwarna putih ya, berwarna putih. Lalu dengan menggunakan kopiah atau songko. Pada saat ketika tifa tadi, dia berbunyi, ditabuhkan oleh grup gala, rombongan bapak-bapak mereka tidak suka ke, bukan tidak suka dalam pengertian ini, tapi maksudnya mereka seperti Haji Kade bilang tadi, druk tadi. Mereka menyilangkan tangan ke dadanya lalu meminta kesediaan perempuan, ibu-ibu. Begitu sopannya mereka mengajak untuk berongging gala tadi. Lalu setelah mereka berdiri berongging, mereka dengan menggunakan irama dan tarian yang ciri khasnya luar biasa, dengan memiliki nilai tarian juga tersendiri. Jadi ada berapa gerakan, ada 7 langkah mundur, 7 langkah maju. Ada irama-irama yang mengandung filosofi juga. Mengandung filosofi. Yang sekarang ini anak-anak muda sudah
1: yang penting sikat.
0: Selesai irama ronggeng gala tadi, mereka diantar duduk, kemudian menyengadapkan tangan di dada, lalu selesai.
1: Sebagai bentuk penghormatan.
0: Penghormatan, lalu mereka kembali lagi. Betapa saling menghargai mereka pada saat itu. Dalam proses beradat tadi, bertradisi tadi, euforia tadi, itu tidak mereka lepas tinggalkan nilai kebersamaan, nilai adab. Karena ilmu tanpa adab itu nilainya menjadi hancur. Dan ini yang ditanamkan oleh orang tua-tua Ternate.
1: Oke, tadi filosofi tarian tradisional ya, seperti gala, laki-laki mengundang ya, meminta izin kepada perempuan untuk jadi pasangannya di tarian itu, kemudian antar balai lagi. Itu kalau kita lihat, apakah memang juga terkandung filosofinya di situ? Jadi kalau macam tembawa orang pe anak perempuan, jangan lupa kasih pulang.
0: Iya, itu nilai-nilai filosofi yang diajarkan itu dalam tradisi gala itu, salah satunya. Jadi kebersamaan itu dimulai dari awal dan sampai akhir itu tetap harus dijaga kebersamaannya, dihargai. Awal macohogia, akhir famacohogia. Bukan awal famacohogia, akhir famalapasia.
1: terserah.
0: Lalu kemudian yora itu maksudnya dalam kebersamaan tadi ada dinamika, ada naik, ada turun, ada waktu ada waktu kosong itu nilai itu yang ditanamkan dalam tradisi tradisi Gala, sehingga betul-betul negeri ini kaya akan khasanah dan nilai-nilai yang memang diajarkan oleh tetua-tetua kita, leluhur kita, untuk diteladani oleh anak cucunya.
1: Iya, jadi sebenarnya setiap adat perilaku masyarakat adat ya, itu sebenarnya banyak mengandung filosofi, cuma kita saja yang tidak mau mempelajarinya, begitu ya Pak Amin?
0: Iya. Ada dua hal. Yang pertama, kenapa ada kesan adat kita semacam tergerus dalam tanda petik, tergerus dalam kehidupan sosial sekarang? Ada dua hal ya. Yang pertama, memang karena pengaruh daripada dinamika sosial yang sekarang ini berkembang, dan ini sebuah sunnatullah yang tidak bisa dihindari. Lalu yang kedua, harus ada ikhtiar untuk bagaimana melestarikan, memberdayakan ini adat kembali. Kebiasaan-kebiasaan yang hidup itu harus di, yang hidup di zaman dahulu harus di, paling tidak dilestarikan. Bukan saja menjelang kemerdekaan Republik Indonesia yang menjadi euforia anak-anak sekarang yang digunakannya untuk memperingati kemerdekaan kita, tapi bagaimana di luar hari kemerdekaan pun kita mengisi kemerdekaan ini dengan memberdayakan nilai-nilai budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat.
1: Oke. Balik lagi dengan tadi perayaan pesta rakyat menjelang hari kemerdekaan ya. Yang menarik perhatian saya sejak dulu ketika Togal itu ketika dinyanyikan ada lirik-lirik yang mungkin mengandung pantun ya, dan itu menyentuh hati. Sekarang ini sudah sulit untuk kita dapatkan ya, Kota Amin. Yeah. Apalagi kalau kita di utara kota tuh Pak Om Sadek itu paling pintar tuh, paling pintar berpantun ya. Tapi pantunnya itu bukan pantun-pantun sembarangan. Terutama dari orang sekarang lah, orang bilang pantun barayu segala macam. Tapi zaman dulu itu pantun-pantunnya itu penuh dengan sopan santun ya.
0: Iya, selain sopan santun juga memiliki makna yang mendasar. Ya. Kenapa grup-grup Togal, Gala, Lala ini seperti yang tadi disebutkan ya, Sadek ya, almarhum. Kenapa sudah tidak ada lagi? Karena pertama, minat anak-anak muda juga sudah berkurang dengan dunia seni itu. Mungkin ini hal-hal yang bersifat pragmatis ya, karena kalau mereka menggeluti Togal, Gala, implikasi ekonominya kurang bagi mereka. Sementara di kehidupan kita sekarang ini sangat kompetitibel, sangat persaingannya sangat ketat, persaingan ekonomi dan sebagainya, termasuk gaya hidup. Jadi ini tantangan bagi pemerintah kota, kembali lagi ini di luar out of box ya, di luar daripada pemerintah kota harus menghidupkan Gala yang ada di Tubo, Facei, Tabam, Sango. Dulu ada. Dufa-dufa punya grup Gala, Facei punya grup Gala, Tubo punya grup Gala, Sango, tarau saya kurang dengar, Loto, Togafa punya itu, Kulaba apalagi punya. Sekarang sudah, kita sudah tidak dengar. Bukan mati suri, tapi memang sudah mati. Harus ada kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menghidupkan itu. Membangun itu bukan saja fisik, tapi membangun itu juga nilai. Karena kalau nilai kita bangun, maka kualitas peradaban tadi kita dongkrak, kita upgrade, sehingga bangunan fisik kita bangun, tapi bangunan non fisik juga kita bangun. Aspek-aspek spiritual kita hidupkan. Dengan demikian maka cita-cita leluhur untuk melihat kehidupan sosial adat Ternate tadi dia akan kembali seperti dulu, itu benar-benar bisa diwujudkan. Karena memang untuk menghidupkan Gala, Togal, yang mana dulu ini dijadikan sebagai alat untuk menjembatani kebersamaan dan menjadi alat euforia menjelang kemerdekaan, itu harus kita hidupkan hari ini. Dan itu menjadi tugas pemerintah dan pemangku-pemangku adat untuk melihat ini.
1: Jadi tidak bisa kita salahkan ketika masyarakat saat ini lebih berpikir realistis.
0: Ya, begitu. Semacam itulah. Semacam
1: karena
0: itulah.
1: Memang ekonomi dibutuhkan untuk menopang kehidupannya.
0: Iya. Kita tidak bisa lagi bicara tentang kenapa masyarakat meninggalkan tradisi budaya Ternate. Hilang tidak, tapi ada sebagian besar masyarakat yang sudah mulai meninggalkan karena dengan kesibukan-kesibukan mereka di dalam mencari ekonomi tadi. Jadi saya sarankan kepada pemerintah kota terutama, diberikan formula, dicari formulasi yang tepat dalam bentuk program-program pemerintah kota dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama ekonomi kreatif, dengan berbasis adat. Saya lihat itu yang menarik itu di kayak Pandara Pananga itu.
1: Pandara Pananga.
0: Iya. Apa tidak bisa kalau misalnya di antara
1: pada spesies yang kosong itu,
0: spesies yang kosong,
1: yang di tengah
0: itu. Lalu ada tim kesenian di situ.
1: Iya.
0: Tim kesenian di situ. Mereka gala, mereka togal, mereka tidak di situ. Lalu kemudian hadirkan anak-anak, mereka menari di situ. Menari dan segala itu. Jadi itu menghibur sekaligus menghidupkan, melestarikan tradisi ruang-ruang budaya, ruang-ruang adat sekarang diisi dengan kegiatan ekonomi.
1: Iya.
0: Hari Minggu kita sudah tidak lagi melihat orang menghidupkan suasana budaya di sepanjang jalan Kenanga, Pandanga Kenanga. Yang kita lihat transaksi ekonomi dan itu membuat orang hanyut tenggelam dalam kesibukan-kesibukan ekonomi mereka. Adat bagaikan angin yang tak berbentuk, yang bertiup, hanya kita rasa ada, tapi tidak kita bisa sentuh. Bagaikan sepoi-sepoi angin yang tidak bisa kita gapai. Padahal kita tahu dia ada. Seperti itulah adat sekarang.
1: Padahal kalau macam kita bisa memanfaatkan ya ruang-ruang publik ya untuk itu tadi kayak penampilan gala dan sebagainya, sebenarnya itu ada nilai tambah ya ketika orang akan lebih mau berkunjung ke tempat tersebut.
0: Iya.
1: Karena yaitu melihat atraksi-atraksi yang mungkin sekarang itu susah mau itulah lihat terhadap.
0: Jadi dalam momentum proklamasi kemerdekaan ke 81 ini, mudah-mudahan pemerintah kota tergerak menggunakan momentum ini untuk memperhatikan kota ini dengan basis adat, basis budaya maksudnya, basis budaya. Ketika orang sampai di Ternate lewat laut, mereka sudah disambut dengan corak dan ornamen budaya kota Ternate. Di sana ada ornamen dan unsur Ternate di situ. Entah itu peda sesalawaku kah, entah itu gosora sebolawa kah, yang menjadi corak budaya Ternate. Setiap kapal yang datang hadirkan atau manfaatkan sanggar-sanggar seni budaya di kota Ternate, menyambut para penumpang yang turun dari kapal.
1: Iya.
0: Entah dengan soya-soya kah. Nah, lalu bukan hanya menyambut kapal perdana masuk ke Ternate, lalu kapnya itu, kaptennya itu dikalungi dengan bunga, setelah itu sudah tidak ada. Tidak. Setiap kapal yang datang, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk mendanai grup-grup sanggar, sehingga mereka menyambut para pendatang tadi atau penumpang kapal yang turun ke kota Ternate dengan tarian tradisional. Ini memberikan dampak dan siar budaya yang luar biasa secara nasional. Dan
1: orang
0: itu akan direkam,
1: untuk datang ke
0: orang akan merekam itu dan menjadi siar nasional. Begitu juga mereka tiba di Bandara Babullah. Bandaranya bernama Babullah. Berarti corak budaya sudah tertanam di situ. Nah, kenapa tidak ditindaklanjuti dengan semangat budaya? Seperti tadi, setiap pagi, pesawat pagi, tidak semua pesawat juga tidak apa-apa.
1: Yeah.
0: Yang penting satu kali kedatangan pesawat, disambut dengan tradisi penyambutan tamu. Sehingga dengan satu kali tarian ini saja, itu berdampak luar biasa. Mudah-mudahan dengan momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 hari ini, menjadi momentum pemerintah kota dan pemangku adat untuk memaksimalisasi upaya pemberdayaan adat budaya ini supaya berdampak pada pembentukan nilai dasar perilaku orang Ternate.
1: Iya, baik. Berbagai kegiatan ya di euforia kemerdekaan ya yang dilaksanakan oleh masyarakat kita saat ini, salah satu hal yang sering dilakukan ataupun dilaksanakan adalah bakti sosial ya, seperti donor darah, bakti di lingkungan ya. Apakah itu juga pernah dilakukan di zaman dulu ataukah memang kegiatan sosial ini akhirnya diangkat lagi saat ini karena memang dulunya memang pernah ada?
0: Ya, kalau kerja bakti atau apa tadi donor darah ya. Ini kan bentuk-bentuk kegiatan kemanusiaan yang dilakukan menjelang atau memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan. Tradisi donor darah atau ini memang tidak kita temukan dalam dalam sejarah peradaban atau adat budaya Maluku kira, terutama di Ternate. Karena memang tradisi ini ada tradisi modern yang berhubungan dengan hal teknis kesehatan. Tapi bahwa semangat kebersamaan orang Ternate dalam membangun kebersamaan menjelang hari kemerdekaan dan di luar hari-hari kemerdekaan, itu telah hidup dan menjadi bagian dari jati diri orang Ternate.
1: Babari
0: atau kerjasama dalam membersihkan kampung ya. Babari Gam, Babari bagaimana mereka kerjasama dalam membangun dan menata kampung. Kemudian ada juga istilah yang tidak populer, Babari Kolano. Babari Kolano itu maksudnya ketika Sultan Uci Dorugam,
1: mereka Sultan turun ke kampung,
0: Sultan turun ke kampung, tetua kampung atau pala adat atau Ngamahimo mengumumkan kepada balak khusus kanokan atau rakyat supaya mereka membersihkan kampung untuk menyambut atau yang memberikan sambutan ketika Sultan turun Dorugam. Jadi kebiasaan-kebiasaan kerjasama atau babari dalam menghidupkan kebersamaan di kampung itu bagian dari jati diri orang Ternate. Jadi tradisi-tradisi ini bukan saja mereka lakukan menjelang kemerdekaan, memeriahkan kemerdekaan, tapi ini dilakukan setiap saat karena itu menjadi bagian jati diri orang Ternate.
1: Oke. Saat ini ketika hari kemerdekaan ya, Kota Mintorang lihat masih ada orang-orang yang bajual. Ini apakah ada perbedaan dengan masyarakat adat kita waktu itu? Karena yang saya tahu ketika ada hari-hari spesial, biasanya masyarakat tuh sejauh-jauh hari, dontar akan pikobong, dontar akan pipasar ya. Jadi kalau orang pe mama-mama dulu dong bilang sebelum puasa itu biasanya dorong supi kobong kasih siap tuh kayu selama satu bulan. Apakah itu juga berlaku pada saat menjelang hari kemerdekaan?
0: Iya. Jadi kalau sekarang hal-hal seperti itu mungkin sudah tidak kita temukan lagi ya. Karena memang sekali lagi masyarakat kita dituntut dengan kondisi ekonomi yang harus mereka penuhi, sehingga itulah cara mereka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan. Mereka memeriahkannya dengan mereka bekerja keras untuk mengisi kehidupannya di dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dulu orang tua-tua Ternate itu mereka istilahkan dengan istirahat waktu raha. Artinya mereka mengenal waktu raha ini, mereka istirahat
1: waktu,
0: dalam
1: empat waktu ya.
0: Empat waktu istirahat dalam empat waktu. Apa itu empat waktu itu? Seperti tadi dari Rima bilang itu. Ketika menjelang puasa, mereka tidak kemana-mana karena berpuasa. Mereka selalu melaksanakan ibadah puasa di rumah.
1: Iya, khusyuk.
0: Karena sebelum puasa, waktu rimoi mereka menggunakannya untuk mengumpulkan bekal persediaan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian waktu rumdidi, yaitu Idul Adha. Waktu yang rangi itu Jumat. Sesibuk apapun mereka berkebun, berladang, ketika hari Kamis sore mereka pulang. Kalau mereka pergi dari rumah itu hari Sabtu, maka mereka akan kembali ke kampung itu hari Kamis sore. Malam Jumat itu mereka sudah tidak kemana-mana. Lalu istirahat waktu yang raha ini yang keempat, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka memeriahkan kemerdekaan Indonesia dengan cara mereka kembali pulang kampung. Malam itu mereka membakar obor di rumah mereka itu. Memang tidak semua rumah, tapi ada orang-orang tertentu yang membakar obor. Apa istilah saya sudah lupa itu. Salo maksudnya. Jadi dari ada semacam batang pohon pisang, mereka caca di atasnya.
1: Oh, iya.
0: Lalu mereka menaruh salo itu apa ya? Agatis itu apa? Dupa.
1: Oh, dupa.
0: Kalau kita sih bilang apa? Damar ya. Damar. Lalu mereka bakar. Jadi aromanya semerbak. Kemudian itulah cara-cara sebagian orang waktu itu memeriahkan menjelang hari kemerdekaan. Jadi empat waktu itu mereka istirahat dari aktivitas. Sekali lagi tidak semua orang seperti itu, tapi bahwa kenyataan hal itu dilaksanakan
1: itu pernah terjadi
0: ya. Saya tidak tahu kenapa sebagian orang melaksanakan itu pada waktu itu. Apakah dahulu kala ketika kita belum memperhatikan sejarah ini, hal itu telah hidup? Kita juga tidak tahu.
1: Baik, Kota Mintorang sudah berada di penghujung acara ya. Mungkin yang terakhir harapannya terkait dengan pelestarian budaya khususnya dalam memperingati hari kemerdekaan ini, silakan.
0: Baik, para pejuang telah menghadiahkan keringat darah mereka untuk kemerdekaan ini buat kita. Tugas kita hanya mengisi kemerdekaan ini. Jangan sia-siakan para pejuang yang telah berjuang memperjuangkan kemerdekaan negeri ini. Untuk pemerintah yang terkait, terutama pemerintah kota Ternate, buatlah program-program pemberdayaan kota ini, program pemberdayaan masyarakat ini, dengan jangan lupa berbasis pada pemberdayaan budaya dan adat Ternate. Negeri ini pemiliknya adalah warga Ternate. Negeri ini dibangun oleh leluhur-leluhur Ternate. Oleh karenanya, program pemerintah kota Ternate jangan melepaskan dari keterkaitannya dengan berbasis pada budaya dan adat Ternate. Hidupkan transportasi darat, laut, dan udara dengan menghadirkan tanda-tanda denyut adat dan budaya Ternate. Pelabuhan, bandara, hadirkan Ternate di situ. Sehingga mungkin dengan itu momentum proklamasi 81 tahun ini kita jadikan sebagai momentum awal untuk perhatian kita fokus pada pemberdayaan adat dan budaya Ternate.
1: Baik, terima kasih Kota Min sebersama Torang di Pro 4 RRI Ternate dalam Baca Rita Pagi. Insya Allah kita menjadi bagian dari orang-orang yang melestarikan budaya Moloko Kiera, khususnya Ternate atau Tarano Ate. Oke, saya Rima Amurang mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini. Terima kasih buat Pak Haji Kader yang sudah bergabung, juga untuk sahabat budaya yang sudah dengar Pak Torang di Baca Rita Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dafu-dafu. Subajo.
3: Sumpah Pemuda, pernyataan persatuan yang sudah bertahun-tahun kita rayakan dengan penuh semangat dan cinta.
4: Para pemuda bersama-sama menyatukan cinta akan tanah airnya. Bersumpah satu bahasa, satu bangsa, bertanah air, Indonesia.
3: Generasi ke generasi berganti, para penerus bersama-sama membangun negeri.
4: Dan kini, sudah saatnya kita kembali menyanyikan harapan
3: untuk berbakti, untuk mengabdi, mensejahterakan negeri.